0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik, lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

Pindam pasal yang ketujuh. Apabila banyak berkata-kata, disitulah jalan masuknya dusta. Apabila banyak berlebih-lebihan suka, itulah tanda hampirkan duka. Apabila kita kurang siasat, itulah tanda pekerjaan hendak sesat. Apabila anak tidak dilatih, jika besar bapaknya letih. Apabila banyak mencela orang, itulah tanda dirinya kurang. Apabila orang yang banyak tidur, sia-sia sajalah umur. Apabila mendengar akan khabar, menerimanya itu hendaklah sabar. Apabila mendengar akan aduan, membicarakannya itu hendaklah cemburuan. Apabila perkataan yang lemah lembut, lekaslah segala orang yang mengikut. Apabila perkataan yang amat kasar, lekaslah orang sekalian gusar. Apabila pekerjaan yang amat benar, tidak boleh orang membuat honar.

0: Sebagai tradisi, nilai-nilai luhur, dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Rombor FM, suara budaya Kepulauan Riau. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Saudara perempuan di mana saja berada, kombinasi antara berpikir logis dan semangat hidup, ini akan menciptakan pribadi yang tangguh dan juga adaptif. Pagi-pagi, semangat yo. Nah, saudara perempuan, seseorang tidak hanya mampu mengambil keputusan dengan bijak, tapi juga memiliki dorongan kuat untuk terus maju dan berkembang. Nah, dengan demikian, mereka juga dapat menghadapi tantangan zaman dengan lebih percaya diri, saudara perempuan. Nah, oleh karena itu, penting bagi setiap kita, individu, untuk terus melatih pola pikir logis serta menumbuhkan semangat hidup dalam diri. Dan ini juga dapat dilakukan melalui kebiasaan membaca, berdiskusi, berdialog, berbual, ya kan? Refleksi diri, serta menjaga lingkungan yang positif. Dengan kedua hal ini juga, kehidupan yang lebih berkualitas dan...

hanya di sekolah, bukan hanya di atas podium, tapi di tangan kita, di layar kita, di setiap keputusan yang kita buat. Hari Kesaktian Pancasila mengingatkan kita, berbeda bukan alasan untuk bermusuhan. Berselisih pendapat bukan alasan untuk saling merendahkan. Kita gunakan jempol dengan bijak karena mengamalkan Pancasila juga dimulai dari satu klik saja.

101,3 MHz Perumbar FM, suara budaya Nusantara. Saudara perempat, perubahan adalah hal yang tak terhindarkan dalam kehidupan kita, baik di tingkat pribadi, sosial maupun profesional. Dari teknologi yang terus berkembang hingga dinamika global, setiap individu dituntut untuk dapat beradaptasi dengan cepat agar tetap relevan dan juga kompetitif. Lantas saudara perempat, bagaimana cara menghadapi perubahan layaknya seorang profesional? Nah, profesionalisme adalah kemampuan seseorang untuk menjalankan tugas sesuai dengan bidang yang ia tekuni. Nah, sikap ini mencakup kompetensi, etika kerja dan tanggung jawab yang tinggi terhadap pekerjaan. Dalam dunia kerja yang kompetitif, profesionalisme menjadi elemen penting yang tidak hanya menunjang produktivitas, tapi juga mendukung pengembangan karir seseorang. Nah, pola pikir pertumbuhan atau growth mindset ini adalah kunci utama. Dengan memahami bahwa kemampuan itu dapat terus ditingkatkan melalui usaha dan pembelajaran, individu lebih siap menghadapi tantangan baru. Alih-alih takut terhadap perubahan, jadikan hal tersebut sebagai peluang untuk berkembang. Nah, perubahan juga seringkali menuntut kita untuk memiliki keterampilan yang relevan, mengikuti pelatihan, webinar, atau kursus online. Ini adalah cara efektif nih untuk terus memperbaharui kemampuan kita. Jadi profesional yang sukses itu selalu berinvestasi pada pengembangan diri. Dan fleksibilitas ini adalah kemampuan juga untuk beradaptasi dengan situasi yang terus berubah. Sementara ketahanan adalah kemampuan untuk bangkit setelah menghadapi tantangan. Dan kedua hal ini membantu individu tetap tangguh meskipun menghadapi ketidakpastian.

0: Kekhawatiran masyarakat terhadap dampak konflik di Timur Tengah yang berpotensi mempengaruhi pasokan minyak global diduga memicu terjadinya panik buying di sejumlah SPBU.
1: Evani, kau ada dengar tak? Katanya minyak nak naik sampai orang-orang panik buying. Hah? Siapa yang cakap macam tu, Kila? Itulah, orang kirim dalam grup. Macam betul je bunyinya.
2: Alah, jangan cepat percaya. Zaman sekarang ni, banyak betul hoax lalu lalang.
1: Jadi yang mana betul nak kita percaya ni?
2: Kau cari dulu sumber dah. Dari situs resmi ke tak? Kalau tak, jangan kau sebarkan pula. Jadi fitnah nantinya.
1: Eh, haa lah, tersilap pula. Nantinya bab berita tak tentu arah. Habis tu, dapat pula dosa.
2: Ha, tahu pun kau. Zaman sekarang ni, jari lagi laju dari otak. Baca dulu, fikir dulu, baru kongsi.

101,3 MHz Perempat FM Suara Budaya Nusantara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sedara perempat, di rumah ada kapur barus tak? Setiadalah ya. Tapi ni sedara perempat, kapur barus ni harus bijak juga kita menggunakannya sedara perempat . Karena ada bahaya kapur barus kalau digunakan secara berlebihan. Ada banyak hal yang harus kita ketahui sedara perempat. Kapur barus itu merupakan salah satu produk rumah tangga yang sudah lama digunakan untuk mengusir ngengat, mengurangi bau tak sedap, bau apa itu ini, serta menjaga pakaian tetap segar di dalam lemari. Nah, meskipun punya banyak manfaatnya, penggunaan kapur barus ini sedara perempat harus juga bijak menggunakannya. Ini kalau secara berlebihan itu akan menimbulkan risiko bagi kesehatan dan lingkungan kita. Sedara, kapur barus itu berasal dari pohon kapur yang kemudian dimanfaatkan untuk bahan dekongestan hidung, kapur oil hingga balsam oles. Tapi kapur barus yang digunakan sebagai kapur pewangi atau pengusir serangga itu sebagian besar terbuat dari senyawa yang namanya itu senyawa naftalena. Nah, kapur barus bekerja dengan cara menguap ke udara dan menghasilkan aroma yang khas. Nah, kalau digunakan dalam jumlah yang terlalu banyak, uap yang dihasilkan itu dapat memenuhi ruangan dan berpotensi mengganggu sistem pernapasan. Ada yang alergi juga dengan kapur barus, gitu kan? Terutama pada budak-budak nih, lansia dan orang yang memiliki riwayat asma. Nah, paparan kapur barus dalam kadar yang tinggi ini juga menyebabkan keluhan seperti sakit kepala, pening, mual, hingga iritasi pada mata dan hidung nih. Jadi harus cukup bijak untuk menggunakannya. Nah, pada kasus tertentu, sedara perempat, paparan yang berlangsung terus-menerus itu dapat meningkatkan risiko gangguan kesehatan yang lebih serius ya apabila kalau tak ditangani dengan baik. Nah, selain berdampak pada kesehatan manusia, penggunaan kapur barus itu secara berlebihan juga dapat mempengaruhi kualitas udara di dalam ruangan. Nah, oleh karena itu, penting nih untuk kita sedara perempat untuk memastikan sirkulasi udara tetap baik agar konsentrasi uap kapur barus itu tidak menumpuk di dalam satu ruangan, ya kan?

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

0: Eh, Ria, dah lama tak jumpa. Awak dah tak pakai jilbab lagi ke?
1: Eh, bila rupanya? Haalah, dah tak pakai jilbab lagi. Tak selesa lah kami. Lagipun, rambut aku cantik je. Badai lagi. Pakai jilbab macam gini, panaslah rasanya.
0: Ada pula macam tu. Baik-baik terbakar kulit kepala tu. Cuaca bahang macam gini, kelak rusak rambut lawa awak. Elok lagi awak pakai jilbab. Lawa awak.
1: Takkanlah.
0: Yelah, lantak awak je.
1: Kuat sangatlah angin tadi. Berserak pula rambut badai aku ni. Aku sisirlah dulu. Alamak, ya Allah, rosak rambut aku. Disisir kusut. Ada ketombe pula tiba-tiba. Habislah rambut badai aku yang lawa ni. Cobalah keramas dulu, mana tahu hilang. Lah, sudah.

Sambar FM, suara budaya Nusantara, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Saudara perempuan di mana saja berada, hidup kita setiap hari pasti sibuk, sibuk. Namun juga hidup tak sibuk, kita hidup pula. Banyak orang cari aktivitas yang mampu memberikan ketenangan pikiran sekaligus juga menghadirkan kebahagiaan sederhana. Salah satu kegiatannya itu berkebun. Berkebun ni saudara perempuan itu jadi hobi yang mudah dilakukan oleh siapa saja asalkan niat. Kalau tak niat payah juga, ya kan? Itu bisa di halaman rumah, di lahan terbatas samping rumah, ya kan? Atau mungkin di atas balkon barangkali. Nah, menanam bunga, sayuran, tanaman obat hingga tanaman hias ini dapat jadi aktivitas yang menyenangkan saudara perempuan, ya kan? Nah, melalui penyerapan karbon dioksida, peningkatan kualitas udara dan juga perlindungan habitat satwa, berkebun itu sudah terbukti memberikan dampak yang besar bagi keberlanjutan lingkungan. Selain itu, aktivitas berkebun ini dapat mengurangi stres dari perempuan, ya kan? Seminggu 7 hari, tak mungkin 8 hari nah. Itu banyak kesibukan kita yang kadang buat kita stres, ya. Berkebun salah satu solusinya, saudara perempuan, ya. Nah, salah satu alasan mengapa berkebun ini disebut sebagai hobi yang menenangkan hati adalah karena aktivitas ini, saudara perempuan, membantu kita lebih dekat dengan alam. Nah, kadang kita sampai lupa dengan keadaan sekitarnya karena asyik berkebun gitu, ya kan? Nah, aktivitas ini, saudara perempuan, dapat membantu mengurangi rasa penat kita, stres, kejenuhan akibat padatnya aktivitas kita selama setiap hari, seminggu. Itu mungkin pas di akhir pekan Sabtu Ahad, itu bisa buat suasana lebih nyaman berkebun gitu kan. Nah, selain memberikan ketenangan, saudara perempuan, berkebun ini melatih kesabaran, betul, sabar dan juga tanggung jawab, ya. Tanaman itu membutuhkan perhatian dan juga perawatan rutin agar tumbuh dengan baik. Proses menunggu benih tumbuh hingga akhirnya berbunga ataupun berbuah itu mengajarkan bahwa hasil yang baik memerlukan waktu, ketelatenan dan juga usaha yang konsisten. Bukan asal-asalan, ya kan?

0: kenapa pula?
1: Sebab harga elok, kualiti elok, dan saya tak cepat kurus.
2: Pilih produk tempatan, dompet senang, orang

0: 15 jam di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ada Syahrudin.
1: Air yang tenang, jangan disangka tiada buaya. Jangan menilai orang hanya dari sikap luarnya yang diam dan lembut. Kadang, yang pendiam justru punya kekuatan, ilmu atau pendirian yang tidak main-main.
0: Ada Julia Puspita.
2: Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Kalau memang betul-betul nak, pasti ada saja jalan yang kita usahakan. Tapi kalau hati dah tak nak, ada saja alasan untuk tidak berusaha.
0: Ada pula Mizwardi.
3: Air di pinggang takkan putus. Dalam sesama keluarga ataupun sahabat, jangan biarkan masalah kecil menjadi besar. Bagaimanapun, ikatan hati tetap ada dan patut dijaga.
0: Ada juga Salwa Aulia.
4: Terlajak perahu boleh diundur, terlajak kata buruk padahnya. Kalau salah melangkah, masih bisa diperbaiki. Tapi, kata yang menyakitkan susah ditarik kembali. Sebab itulah pikir dulu sebelum berbicara, agar tak menyesal kemudian.
0: Dan ada Adi Yuhana.
5: Kalau takut di lambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Saudara, kalau sudah memilih jalan yang penuh tantangan, jangan mudah mengeluh saat ujian datang. Setiap pilihan ada resikonya. Tinggal bersiap atau tidak menjalani.
0: Hanya di 101,3 MHz dan

0: Pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Assalamualaikum, selamat pagi Saudara Perempat. Maklumat yang pertama, di era digital yang serba cepat, masyarakat hidup dalam kondisi yang disebut dengan banjir informasi atau information overload. Setiap detik berita, opini hingga konten dari berbagai platform memenuhi ruang digital, membuat masyarakat seringkali kewalahan memilah mana informasi yang penting, benar dan juga relevan. Fenomena ini juga menuntut setiap individu untuk memiliki sikap bijak dalam menerima dan mengolah informasi agar tidak terjebak pada kebingungan maupun misinformasi. Nah, Saudara Perempat, banjir informasi dapat berdampak pada kelelahan mental, menurunnya fokus serta kesulitan mengambil keputusan secara objektif. Nah, tanpa kemampuan menyaring informasi, masyarakat dapat terjebak dalam berita palsu, manipulasi digital atau penyebaran opini yang tidak berdasar. Karena itu, sikap kritis dan selektif menjadi kunci utama untuk tetap waras di tengah derasnya arus informasi modern. Kita beralih ke maklumat lain, Saudara Perempat. Di tengah derasnya arus perkembangan teknologi yang semakin pesat, menjaga budaya ini menjadi salah satu langkah penting untuk mempertahankan jati diri bangsa. Warisan budaya, baik berupa bahasa, pakaian tradisional, kuliner, kesenian, hingga nilai-nilai adat, merupakan identitas yang membedakan suatu bangsa dari bangsa lainnya. Karena itu, pelestarian budaya bukan hanya tentang mempertahankan tradisi, tetapi juga memastikan generasi mendatang tetap mengenal akar sejarahnya. Para ahli budaya juga menilai bahwa upaya menjaga budaya ini harus dilakukan secara kolektif. Masyarakat memegang peranan besar dalam melestarikan tradisi melalui partisipasi dalam kegiatan adat, menjaga bahasa daerah, hingga meneruskan keterampilan seni kepada anak muda. Demikian, saya Syahrudin Nazdam. Sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 9.

Minggu Gindam pasal yang ke-8. Barang siapa khianat akan dirinya, apalagi kepada lainnya. Kepada dirinya ia anyai, orang itu jangan engkau percaya. Lidah yang suka membenarkan dirinya daripada yang lain dapat kesalahannya. Daripada memuji diri, hendaklah sabar. Biar daripada orang datangnya khabar. Orang yang suka menampakkan jasa, setengah daripada syirik mengaku kuasa. Kejahatan diri, sembunyikan. Kebajikan diri, diamkan. Keaiban orang, jangan dibuka. Keaiban diri, hendaklah sangkut.

0: Sebagai tradisi, nilai-nilai luhur, dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Saudara perempat, AI. Bisakah AI menggantikan peran sistem informasi? Nah, saudara perempat, AI ini memang semakin pintar sekarang ya. Tapi apakah kecerdasan buatan ini betul-betul mampu menggantikan sistem informasi yang selama ini menjadi pondasi operasional perusahaan? Nah, saudara perempat, dalam beberapa tahun terakhir, AI ini jadi salah satu teknologi yang paling banyak diperbincangkan. Kehadirannya itu mampu membantu berbagai pekerjaan, mulai dari membuat konten, menganalisis data, ya, menjawab pertanyaan pelanggan, hingga memprediksi tren bisnis. Nah, perkembangan ini pun juga memunculkan pertanyaan yang menarik nih. Apakah AI ini nantinya akan menggantikan peran sistem informasi? Ya, banyak orang menganggap AI adalah pengganti sistem informasi karena sama-sama berkaitan dengan data dan teknologi. Padahal nih, saudara perempat, keduanya memiliki fungsi yang sangat berbeda. AI bukan pengganti sistem informasi, melainkan teknologi membuat sistem informasi menjadi lebih cerdas dan lebih efisien. Lantas, bagaimana hubungan keduanya dalam dunia bisnis? Nah, saudara perempat, sebelum menjawab pertanyaan ini, kita juga perlu memahami perbedaan antara AI dan juga sistem informasi, saudara perempat. Ya, kalau sistem informasi ini adalah kombinasi antara manusia, data, teknologi, dan prosedur kerja yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah, terus menyimpan, serta menyajikan informasi bagi organisasi. Tujuan utamanya adalah membantu operasional bisnis, ya, dan juga mendukung pengambilan keputusan. Sementara kalau AI ini, saudara perempat, ini merupakan teknologi yang dirancang agar komputer itu mampu belajar dari data, mengenali pola, dan memberikan prediksi maupun rekomendasi secara otomatis. Nah, dengan kata lain, AI ini, saudara perempat, merupakan salah satu teknologi yang dapat digunakan dalam sistem informasi, bukan penggantinya.

Pinang, tempat laut berbisik kepada daratan, tempat sejarah berlabuh dalam ingatan. Di bumi inilah peradaban Melayu bersemi. Kata menjadi makna, adat menjadi pedoman. Pulau Penyengat berdiri sebagai saksi, menyimpan hikayat raja dan ulama, mengajarkan budi dan bahasa. Tanjung Pinang bergelar kota gurindam, negeri pantun, di mana nilai dijaga dalam tutur dan langkah ditimbang dalam perbuatan. Jujur bertutur, bijak bertindak. Langitnya lapang, lautnya tenang. Wajah-wajah ramah menyambut pulang. Sejarah, budaya, dan alam bersatu dalam satu rasa.

Tanjung Pinang bukan sekedar kota tujuan. Ia adalah pusaka peradaban yang hidup dan terus diceritakan.

Perempat FM, suara budaya Nusantara. Saudara perempat, pendidikan itu punya peran yang sangat penting untuk membentuk karakter dan juga kepribadian seseorang. Nah, di tengah keragaman budaya, suku, agama dan latar belakang sosial masyarakat yang berbeda yang ada di masyarakat, pendidikan memiliki fungsi untuk membangun toleransi antar sesama masyarakat. Saudara perempat, toleransi ini dapat dikatakan sebagai kunci penting ya untuk menciptakan masyarakat yang damai, aman, harmonis dan juga hidup dengan nyaman, apalagi dalam menghadapi konflik yang sering kali muncul akibat perbedaan di dalam masyarakat. Nah, ada beberapa pendidikan yang dapat dilakukan untuk membentuk karakter pada anak, yaitu pendidikan sejak usia dini, terus pendidikan sebagai sarana pemahaman untuk anak, terus juga pendidikan karakter dengan menguatkan nilai-nilai Pancasila. Nah, pendidikan karakter ini menjadi kunci dalam upaya membangun toleransi antara masyarakat nih saudara. Pendidikan bukan hanya soal pengetahuan akademis ya, tapi juga tentang menanamkan nilai-nilai moral dan etika dalam diri seseorang. Nilai-nilai seperti kejujuran, keadilan, kepedulian dan juga solidaritas ini sangat penting untuk dikembangkan sejak dini. Dan banyak sekali nilai-nilai yang dapat diambil dari Pancasila untuk memperkuat karakter generasi yang lebih baik. Nah, pendidikan dan peran orang tua untuk anak. Jadi orang tua itu berperan sangat penting untuk menanamkan nilai-nilai toleransi dalam hidup bermasyarakat. Dan orang tua juga bukan hanya berperan sebagai orang yang mencukupi kebutuhan anak saja, tapi juga sebagai panutan gitu ya, untuk anaknya. Dan yang penting saudara perempat, pendidikan memiliki peran untuk menanamkan nilai-nilai toleransi yang sangat penting bagi anak-anak. Dan pendidikan itu dapat membentuk karakter pada seseorang dan sikap saling menghargai dan menghormati antar sesama di tengah adanya perbedaan latar belakang masyarakat yang beragam. Ini dapat memahami keragaman masyarakat yang beragam suku, agama dan juga ras. Nah, selain dari pendidikan, lingkungan keluarga dan juga lingkungan masyarakat ini memiliki pengaruh besar dalam pendidikan. Jadi, jika hal tersebut juga dapat diterapkan dengan baik di lingkungan sekolah, keluarga dan masyarakat yang dapat menjauhkan dari lingkungan yang intoleransi, tapi juga harus dengan adanya dukungan penuh dari pihak-pihak tersebut.

makanan-makanan ini khas Kepulauan Riau loh. Luti Gendang. Luti adalah sebutan orang Melayu untuk roti. Luti Gendang berasal dari Pulau Tarempa. Luti Gendang ini memiliki tekstur yang renyah di luar dan lembut di dalam. Luti Gendang ini berisikan ikan tuna yang telah dicampur dengan rempah-rempah khas Pulau Tarempa. Lendot. Makanan ini khas Pulau Karimun, berupa sayur bayam dan kangkung. Yang membedakannya dari makanan ini adalah pada kuahnya. Kuah yang disajikan bertekstur seperti lendir sehingga dinamakan lendot oleh masyarakat sekitar. Yang terakhir, gonggong. Gonggong atau siput laut merupakan khas masyarakat di Kepulauan Riau. Cara memasak gonggong direbus terlebih dahulu dan disantap dengan mencongkel dagingnya dengan tusuk gigi dan dicocol dengan sambal khas. Itu dia, makanan-makanan khas Kepulauan Riau. Selain unik, rasanya juga enak.

101,3 MHz Perempat FM, suara budaya Nusantara. Saudara Perempat, di tengah perkembangan dunia kuliner yang semakin dinamis sekarang ini, gastronomi hadir sebagai jembatan antara seni memasak dan ilmu pengetahuan. Nah, pendekatan ini membuka peluang luas untuk menghasilkan inovasi makanan yang tidak hanya sedap dan lezat, tapi juga menyehatkan serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern. Nah, melalui pemahaman mendalam tentang proses kimia, biologi dan juga fisika dalam makanan, para chef dan juga peneliti kuliner kini juga mampu menciptakan hidangan yang kaya rasa, sekaligus juga bernilai gizi tinggi. Nah, gastronomi memungkinkan eksplorasi berbagai teknik yang membuat makanan lebih optimal dari segi rasa dan juga kesehatan, seperti fermentasi, pemasakan suhu rendah, pengolahan tanpa minyak berlebih, hingga pemanfaatan bahan pangan lokal yang memiliki kandungan nutrisi optimal. Nah, teknik fermentasi misalnya nih, saudara Perempat, tidak hanya memperkaya cita rasa, tapi juga menambah kandungan probiotik yang baik bagi pencernaan. Nah, sementara itu, pemasakan dengan kontrol suhu yang presisi juga menjaga kandungan vitamin dan mineral tetap terjaga tanpa mengorbankan tekstur dan aroma makanan. Nah, inovasi berbasis gastronomi ini juga mendorong pelaku industri kuliner untuk menggali potensi bahan pangan lokal Indonesia sebagai sumber inspirasi. Nah, rempah seperti kunyit, jahe, lada, serai dan juga lengkuas ini diolah dengan pendekatan ilmiah untuk mengeluarkan profil rasa terbaik sekaligus memaksimalkan manfaat kesehatannya. Tak.

Zapin Penyengat, yang biasanya menjadi hiburan bagi masyarakat Melayu, nyatanya memiliki fakta tak terduga yang jarang diketahui. Zapin Penyengat menjadi warisan budaya tak benda usulan Kota Tanjung Pinang pada tahun 2023. Zapin Penyengat adalah jenis tarian yang bernapaskan Islam, yang mana pada awalnya Zapin Penyengat ini berfungsi sebagai pentabalan atau pemilihan Sultan Penyengat pada masanya. Zapin ini dimulai dengan pembuka, diikuti gerak isi, dan diakhiri penutup. Yang istimewa, langkah kaki Zapin Penyengat lebih lebar dan bertenaga, bahkan ada lompatan kecil yang penuh semangat. Dulu, Zapin hanya ditarikan lelaki, berpasangan atau seorang diri sambil mengalunkan pujian kepada Allah dan Rasul. Namun kini, Zapin Penyengat bukan hanya untuk dakwah, tapi juga jadi pelengkap pesta pernikahan dan hiburan budaya. Zapin Penyengat, setiap langkahnya adalah doa yang menari.

FM, suara budaya Nusantara. Sedara perempat internet yang sudah jadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan kita sehari-hari. Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi sekarang ini, internet itu memberikan berbagai dampak positif maupun negatif yang luar biasa. Kalau untuk dampak positifnya sedara perempat, dampak kemajuan digitalisasi sangat dirasakan masyarakat di seluruh dunia. Dari sisi pendidikan, ekonomi, hingga konektivitas sosial, internet telah membawa perubahan besar dalam cara berinteraksi dan menjalani hidup. Nah, internet itu membuka peluang besar bagi akses pendidikan di seluruh dunia. Melalui platform e-learning, siswa dan mahasiswa juga dapat mengakses berbagai materi pembelajaran secara online, bahkan dari lembaga pendidikan ternama di luar negeri. Nah, dengan demikian, kualitas pendidikan juga dapat ditingkatkan tanpa terbatas oleh jarak dan biaya. Nah, banyak aplikasi pendidikan juga menawarkan kursus-kursus gratis yang memungkinkan siapa saja untuk belajar keterampilan baru. Kalau di dunia bisnis, internet juga memberikan peluang besar untuk mengembangkan usaha. Banyak bisnis kecil dan menengah yang memanfaatkan platform digital seperti media sosial, e-commerce, dan website untuk menjangkau pasar global. Selain itu, sedara perempat, sistem pembayaran digital dan pemasaran online mempermudah transaksi bisnis dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Nah, salah satu dampak positif terbesar dari internet adalah kemudahan dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain, baik yang terletak di dalam maupun luar negeri. Nah, media sosial juga memungkinkan orang untuk tetap terhubung dengan teman, keluarga atau rekan kerja, meskipun terpisah jarak yang jauh. Nah, ini juga membuka peluang untuk bertemu orang-orang baru dan menjalin hubungan yang lebih luas secara global. Nah, sedara perempat, internet juga mempermudah akses informasi dalam waktu yang sangat cepat. Nah, berita terkini, penelitian ilmiah, dan berbagai pengetahuan lainnya dapat ditemukan dengan mudah melalui berbagai situs web dan platform online. Asalkan bijaksana.

Di Lingge, ada satu kain yang selalu hadir di atas hidangan. Kain itu bukan sekedar penutup, tapi sebagai lambang adab dan kemuliaan. Itulah kain tudung hidang. Sejak zaman kerajaan Lingge Riau, kain tudung hidang dipakai untuk menutup saji yang terletak di atas cipe atau paha. Hidangan akan disantap para tetamu yang berjumlah 5 orang. Sebelum disantap, hidangan mesti dijaga kehormatannya dengan tudung saji. Dan di atas tudung itulah terbentang kain tudung hidang yang sangat indah. Kain ini terdiri dari 3 warna. Kuning, tanda kebesaran raja. Merah, tanda persaudaraan. Dan hijau pula, melambangkan kesejahteraan. Di tengahnya, ada kain segi 4 bertekad bunga, lambang sukacita dan kegembiraan. Sehelai kain sederhana, namun penuh dengan makna. Tudung hidang bukan sekedar penutup makanan, tapi tanda martabat, persaudaraan dan kegembiraan masyarakat Melayu Lingge.

0: pukul 9 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Assalamualaikum, selamat pagi, Saudara Perempat. Maklumat yang pertama, pelestarian budaya kembali menjadi sorotan di tengah derasnya arus globalisasi yang membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Pemerhati budaya menegaskan bahwa keterlibatan aktif masyarakat ini menjadi kunci utama untuk memastikan warisan budaya Indonesia tetap hidup, berkembang, dan diwariskan pada generasi mendatang. Nah, Saudara Perempat, Indonesia dikenal sebagai negara dengan kekayaan budaya yang luar biasa, mulai dari bahasa daerah, seni pertunjukan, kuliner tradisional, pakaian adat, hingga nilai-nilai kearifan lokal yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari. Kita beralih ke maklumat lain, Saudara Perempat. Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kelestarian bumi ini terus mengalami peningkatan. Gaya hidup ramah lingkungan ini menjadi tren yang tidak hanya dilakukan oleh komunitas pecinta alam, tapi juga mulai merambah ke berbagai lapisan masyarakat di kota-kota besar maupun daerah. Nah, Saudara Perempat, gaya hidup ramah lingkungan ini adalah pola hidup yang mengutamakan penggunaan sumber daya secara bijak, mengurangi limbah, serta meminimalkan jejak karbon dalam aktivitas sehari-hari. Pergeseran perilaku ini juga menunjukkan bahwa masyarakat kian memahami bahwa upaya kecil yang dilakukan secara konsisten itu dapat memberikan dampak besar bagi kelestarian lingkungan. Demikian, saya Syahrudin Aznam, sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 11.

Minggu Gindam pasal yang ke-9. Tahu pekerjaan tak baik tetapi dikerjakan. Bukannya manusia, iaitulah syaitan. Kejahatan seorang perempuan tua, itulah iblis punya penggawa. Kepada segala hamba-hamba raja, disitulah syaitan tempatnya manja. Kebanyakan orang yang muda-muda, disitulah syaitan tempat bergoda. Perkumpulan laki-laki dengan perempuan, disitulah syaitan punya jamuan. Adapun orang tua yang hemat, syaitan tak suka buat sahabat. Jika orang muda kuat bergumul, dengan syaitan jadi berseteru.

penyengat Si Indra Sakti, wisata budaya juga religi. Semangat pagi memulai hari, Pro 4 Tanjung Pinang setia menemani. Segantang lada pagi, dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Bidan.
1: Peribahasa Melayu berkata, hutang emas dapat dibayar, hutang budi dibawa mati.
0: Artinya, kebaikan orang akan dikenang selama-lamanya.

0: Dengar-dengar, Sembang Komunitas.
1: Abang Ruli, ini dua adik-beradik ini sejak bila mereka tertarik dan mungkin ada dorongan dari bapaknya sendiri untuk biliar ya?
2: Ya.
1: Bagaimana cerita awalnya tu?
2: Awal kita bermula dari berobat di Malaysia.
1: Ah, berobat?
2: Ah, berobat.
1: Siapa yang sakit dulu?
2: Marvel.
1: Marvel.
2: Ya, tapi kita tak sangka di hotel tu ada meja biliar kecil je. 6 feet kalau salah. Awal kita main-main, hanya sekedar main. Tapi kita balik ke Batam, kita rasa bosan lah kalau di mall. Jadi kita coba, saya ambil waktu sore hari, kan kalau biliar itu, rumah biliar kan identik asap rokok ya.
1: Iya betul.
2: Nah, jadi kita ambil waktu sore biar minim customer. Jadi kita di situ coba habisin waktu sesaat. Dan hasilnya ternyata anak-anak ini dalam waktu beberapa minggu ternyata tertarik.
1: Tertarik
2: dengan olahraga biliar ini gitu kan. Dan alhamdulillah saya juga berpandangan kenapa enggak untuk mencoba.
1: Oh,
2: karena
1: iya,
2: kan
1: betul,
2: untuk
1: betul,
2: anak
1: betul.
2: Kecil sekarang identik dengan gadget ya. Identik dengan gadget, yang habis waktu dengan gadget, kenapa enggak? Saya pikir untuk mereka fokus dengan olahraga biliar ini mungkin bisa kejar prestasi. Seperti itu.
1: Jadi awalnya cerita dari Malaysia lah, berobat itu ya.
2: Iya, betul.
1: Lepas itu balik ke

0: siapa nih biasanya?
1: Yang ngajar ada Coach Kelvin dari Bandung, as itu ada Coach Arvin.
0: Coach Arvin ya.
1: As itu latih sekarang dilatih sama Papi sama Susuk Kelvin.
0: Oke. Mas, mana kalau Papi melatih gimana?
1: Ya
0: Boleh dong ceritain.
1: kayak coach biasanya.
0: Oke, kok
1: sama aja.
0: Sama aja ya.
2: Sempang Komunitas Perempat RRI Tanjung Pinang. Setiap hari jam 9 waktu Indonesia Barat. Dengar kami juga ya melalui RRI Digital dan rri.co.id.

0: Bidal.
1: Peribahasa Melayu berkata, orang makan nangka, kita kena getahnya.
0: Artinya, orang yang berbuat, kita yang dipersalahkan.

0: Dengar-dengar, Sembang Komunitas.
1: Jadi kali ini di program kita, budaya baca dan budaya lokal itu dapat tumbuh bersama. Bagaimana nih menurut Erik kalau berdasarkan perkembangan budaya literasi kita di Kepulauan Riau sekarang nih?
2: Kalau sebagai salah satu pengurus forum TBM lah ya Bang, kita itu memang kalau visi dan misinya TBM ya tentu saja untuk meningkatkan literasi di kalangan masyarakat, menjadi salah satu kontributor lah yang membuat masyarakat kita tuh lagi jadi gemar lagi membaca.
1: Betul, betul.
2: Jadi
1: betul.
2: Tak cuma menikmati hal-hal lain di luar sana, hiburan mungkin, tapi juga punya bahan-bahan bacaan yang bisa bermanfaat dan berkualitas untuk ya hidup kita masing-masing.
1: Untuk bahan bacaan banyak tak kita sekarang di TBM?
2: Tiap-tiap TBM beda-beda kondisinya. Boleh
1: beda,
2: Bang.
1: Ya?
2: Ada yang memang punya banyak koleksi, ada juga yang mungkin masih kurang gitu. Karena kan sumber koleksi dari kawan-kawan TBM itu ada yang memang pengadaan sendiri, swadaya. Ada juga yang sumbernya dari kontribusi berbagai pihak, ada donasi dan lain-lain gitu.
1: Oke, kalau misalnya untuk kawan-kawan kita di luar sana, di luar TBM, nak berkontribusi memberikan bahan bacaan berkualitas, itu bagaimana prosedurnya?
2: Oh bisa.
1: Bisa ya?
2: Kalau mungkin pertama cek dulu di sekitar tempat tinggal kawan-kawan semua itu ada tak TBM. Nah kalau bisa kan kita berkontribusi ke lingkungan terdekat dulu lah.
1: Oh jadi di TBM Kepulauan Riau ini lokasi-lokasinya terdata.
2: Kalau kami kan pengurus wilayah Bang, forumnya. Jadi kawan-kawan pengurus-pengurus TBM sekepulauan Riau biasanya berkomunikasinya salah satunya melalui forum kami ini. Nah kalau kawan-kawan aktivis TBM itu di berbagai daerah kan ada tuh.
1: Ada.
2: Di kota masing-masing, kota Tanjung Pinang juga banyak. Nah mungkin di lingkungan tempat tinggal kawan-kawan ada yang TBM hadir di sana, nah bisa tuh datang berkunjung.
1: Oke.
2: Nanti bisa ngelihat kondisinya dulu, koleksinya kurangnya apa, berkomunikasi dengan relawan yang ada di situ, mungkin bisa kontribusi nyumbang buku,
1: nyumbang ilmu juga jadi situ.
2: Bisa juga.
1: Nyumbang ilmu. Boleh nanti ya. Kawan-kawan yang alhamdulillah mungkin udah bisa memberikan nilai lebih untuk literasi di Kepulauan Riau, bolehlah untuk menyumbangkan ilmu ya, nak situ ya.
2: Betul, betul.
1: Sambil nyumbang buku juga. Nyumbang duit boleh juga ya.
2: Nyumbang duit boleh Bang.
1: Wah, Masya Allah.
2: Nyumbang masalah yang tak boleh.
1: Jangan nyumbang masalah. Nah, udah kita banyak masalah kan. Nanti ujungnya banyak salah, ya.
2: Betul.
1: Oke, banyak orang nganggap membaca itu hanya nambah ilmu. Nah, menurut Erik nih, bagaimana membaca itu juga jadi cara kita untuk melestarikan budaya lokal?
2: Mungkin banyak kita sama-sama tahu lah, ada pepatah yang mengatakan membaca itu jendela ilmu gitu ya, untuk kita menengok dunia dan segala macamnya. Tapi di sisi lain, kalau kita membaca budaya lokal, membaca koleksi-koleksi yang terkait dengan identitas kita, membaca itu justru bisa jadi cermin Bang, untuk menunjukkan sebenarnya kita ini siapa.
1: Jati diri kita.
2: Jati diri kita, kan? Biar kita tidak lupa bahwasanya misalnya kita baca literatur Melayu nih, oh kita tahu orang Melayu itu bersikapnya macam mana, orang Melayu itu adabnya macam mana, kebiasaan-kebiasaannya macam mana, jadi kita macam bercermin jati diri kita. Salah satunya membaca itu bisa berfungsi sebagai itu.
1: Apalagi kita kan punya banyak koleksi kan, koleksi-koleksi manuskrip lama, aksara-aksara lama yang barangkali generasi sekarang banyak yang tak bisa membacanya.
2: Betul.
1: Nah itu macam mana peran TBM gitu?
2: Kalau peran TBM mungkin itu kembali ke relawan tiap-tiap TBM di berbagai tempat ya. Jadi banyak trik yang dilakukan kawan-kawan TBM untuk memperkenalkan kembali literasi-literasi lama itu kepada masyarakat yang berkunjung ke TBM-TBM tersebut Bang.
1: Jadi masyarakat kita juga tidak, kata orang itu butuh kayu lah ya, dengan manuskrip-manuskrip kuno yang tentunya sampai sekarang masih ada kan?
2: Masih ada, cuma kan jumlahnya terbatas ya Bang.
1: Jumlah terbatas.
2: Dan tidak semua TBM tuh punya koleksi seperti itu.
1: Karena koleksi-koleksi itu di musim-musim besar gitu. Bahkan masih banyak di luar negeri kan. Karya-karya penulis handal kita dulu masih banyak belum balik lagi ke negeri kan. Masih banyak di pusat, masih banyak di Belanda juga ya.
2: Betul, Bang.
1: Nah, nih, seberapa penting budaya baca kita nih dalam mempertahankan identitas Melayu di Kepulauan Riau sekarang nih?
2: Penting sekali. Banyak cara memang mempertahankan identitas, tapi salah satunya membaca ini menjadi sesuatu yang sangat krusial karena dia punya, kita sebagai pembaca itu punya kebebasan sendiri kan, kita bisa baca menerahkan sendiri situ, kan? Kapan kita nak baca, bila ada waktu kita nak baca tinggal baca. Beda dengan misalnya kita pergi ke sanggar nak belajar tari, nak belajar apa segala macam, kan harus bergantung sama orang nih, sama gurunya, sama waktunya segala macam. Tapi kalau membaca itu di mana aja kita bisa, di rumah bisa, di tempat kerja, di mana ada.
1: Supaya kawan-kawan kita di luar sana supaya bisa menikmati membaca atau menikmati buku bacaan, seberapa sedapnya membaca itu kalau menurut Eriknya?
2: Kalau ditanya gitu mungkin tiap-tiap orang beda ya. Beda, kalau ya? Saya sendiri bang, saya memang dari kecil itu, dari SD kawan-kawan
1: yang hobi membaca.
2: Istirahat ke kantin, saya istirahatnya ke perpustakaan. Dari SD memang sudah suka membaca.
1: Jadi habit di situ bagus.
2: Jadi mungkin kalau bisa buat kita jatuh cinta sama aktivitas membaca itu, pilih topik yang memang kita suka aja dulu. Jadi cari dulu topik yang memang membuat kita tertarik.
1: Kalau saya masih membekas dari kecil, dari SD sampai sekarang tuh, saya baca buku tuh tentang pahlawan Tuanku Tambusai.
2: Tuanku Tambusai.
1: Yang makamnya di luar negeri, di negeri jiran. Itu sampai sekarang tuh alur cerita dari awal
2: masih
1: sampai
2: melekat,
1: akhir tuh masih melekat di kepala, karena bukunya tuh cuman buku-buku lama tuh kan, tahun berapa tuh, tahun 90-an gitu ya. Karena memang buku-buku dulu beda dengan buku-buku sekarang, apalagi sekarang zaman digital ya.
2: Lebih banyak digital sekarang.
1: Lebih banyak digital. Lebih menarik mana kalau menurut Erik sekarang, digital atau kita langsung baca di buku?
2: Sebagai orang lama yang udah rente nih, udah tua.
1: Kita sama-sama lama.
2: Sama-sama lama. Kalau saya pribadi lebih nyaman baca buku fisik.
1: Baca buku fisik.
2: Buku lama. Sedap
1: di situ ya.
2: Betul. Cuma kalau misalnya kita tak mungkin juga menafikan ya, zaman udah maju.
1: Betul.
2: Akses yang lebih mudah itu sekarang ke buku-buku digital bang, buku digital. Apalagi untuk generasi-generasi di bawah kita, anak-anak yang masih muda, anak-anak usia-usia sekolah, mereka lebih gampang untuk mengakses koleksi yang ada digital ketimbang buku fisik.
0: Sembang Komunitas Perempat RRI Tanjung Pinang, setiap hari jam 9 waktu Indonesia Barat. Dengar kami juga ya melalui RRI Digital dan RRI.co.id.

0: Bidan.
1: Peribahasa Melayu berkata, maksud hati memeluk gunung, tapi apa daya tangan tak sampai.
0: Artinya, keinginan yang tidak sesuai dengan kemampuan.

0: Dengar-dengar, Sembang Komunitas.
1: Nah, ini saudara perempat, kawan-kawan ini terlibat dalam pembuatan film pendek berlomba. Ini dapat juara pemenang dua ya, tingkat Provinsi Kepulauan Riau di ajang FLS3N Cabang Film Pendek dari SMA Negeri 4 Tanjung Pinang. Topik kita menarik ni saudara perempat ya. Dentum Gendang Parjawara, merawat tradisi, membangun karakter bangsa. Ini kan bercerita tentang gendang silat ni, Ren ya. Makna filosofi yang nak diangkat ke khalayak ramai supaya mereka tahu gendang silat ni apa. Macam mana tu, Ren?
2: Nah, pertama idenya itu memang dari komentar juri di kota.
1: Oh, itu di kota? Nah, siapa jurinya itu?
2: Bang Reski.
1: Bang Reski ya?
2: Atasannya Bang Reski. Nah, mereka tuh memang meng-highlight kalau misalnya juknis di film pendek ini kan tidak memperkenankan film itu ada dialog, nggak boleh ada narasi dan lain-lain kan. Nah, pasti gambaran juri itu tak jauh dari tarian, Bang. Karena budaya yang nggak ada keluar suara atau narasi itu memang tarian lah. Nah, saya putar otak nih, gimana caranya?
3: Berarti di depan langsung.
2: Ya lagi ya. Nah, gimana caranya budaya yang kita angkat ini nggak mulu-mulu tentang tarian? Nah, saya kepikir-kepikir, nontonlah ada satu video yang di YouTube tuh, lupa video apa, pokoknya dia ada main gendang silat. Nah, itulah inspirasi pertamanya mau ngangkat gendang silat. Nah, sebenarnya yang filosofi yang kami angkat ini dari segi iramanya sih, Bang. Nah, irama yang kami angkat kan ada namanya patam-patam.
3: Patam-patam.
2: Nah, patam-patam ini identik dengan suasana kemenangan. Nah, itulah filosofi. Nah, kalau nanti kawan-kawan perempat ini lihat video kami, di awal dan di akhir video itu aransemen musiknya itu adalah patam-patam.
3: Patam-patam ya.
2: Menandakan misalnya di awal dan di akhir itu si Gofur ini, pemeran utama ini, udah meraih kemenangan. Nah, disitulah.
3: Oke. Yang menang Ren ya.
2: Iya.
3: Namanya juga dua kan?
2: Betul.
3: Yang menarik tadi, bilang tadi kan tak ada narasi apa ke benda. Sepanjang 3 menit tuh, apa yang bisa dinikmati sama penonton?
2: Mimik si aktor.
3: Gitu ya. Terus jadi kamu, tak bercakap nih?
2: Tak bercakap, Bang, sama sekali enggak bercakap.
3: Kalau misalnya orang tak paham lah, betul.
2: Yeah.
3: Betul apa? Membayangkan tuh nih, gimana nonton ini tak bercakap. Berarti cuma mimik wajah dengan main tadi itu ya. Disitulah ceritanya nampak ya.
2: Sama satu lagi, Bang. Simbol. Jadi yang kami mainkan di film 3 menit ini adalah simbol.
1: Oke.
2: Dan lagi saya menantang sih mereka. Karena film
3: tak tertantang kalian?
2: Tertantang tak kalian?
3: Jelas lah, apalagi Ian bilang tantang lah, betul
2: kan? Di kota mereka kan mainnya alur maju kan?
3: Alur maju, okay.
2: Film alur maju. Nah, di provinsi ini, saya dah bilang dulu awal, kita ambil high risk high reward ya.
3: Oke.
2: Kami ngangkat film paradoks, Bang. Jadi film-film yang agak menentang di dunia nyata. Jadi itulah kami angkat. Adalah bawa ke masa lalu lah, dalam ruang waktu lah kami mainkan.
3: Dalam 3 menit tuh.
2: Iya.
3: Bayangkan dalam 3 menit tuh komplit, Wak.
2: Komplit. Begitu banyak simbol dari.
3: Tunjuk apa, Mak Yang?
4: Berasap tuh,
3: Pak. Langsung. Berasap, kan? Keluar harenda gitu kan. Yang berperan sebagai ayah ada siapa?
2: Barozi Alaika.
3: Pemantun andal kita tuh, cikgu kita tuh, luar biasa tuh. Juri-juri juga tuh, ya kan? Juri pantun apa lagi tuh, ya kan? Rendra pula. Rendra sama kawan dia tuh. Barozi Alaika, luar biasa. Mantap. Ya, kalau Randy tengok si Barozi ini memerankan sebagai ayah macam mana?
2: Wih, keren kali sih, Bang. Kami cuma si sutradaranya ngedirectnya, "Bang, Abang harus gini-gini." Oke. Langsung jadi, Bang.
3: Langsung jadi. Dia udah memang praktisi di bidang itu ya kan?
2: Iya. Udah memang jago lah Barozi.
3: Mantap, luar biasa. Tio Beng, Wak. Aman. Ya.
0: Sembang Komunitas Perempat RRI Tanjung Pinang. Setiap hari jam 9 waktu Indonesia Barat. Dengar kami juga ya melalui RRI Digital dan RRI.co.id.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Syarifah Nazla Al-Qudsi.
0: Tri Habib Habibi Mona.
2: Saya Parosi Aleka
1: Suryana.
4: Adi Lingkepin.

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang Lada Tengah Hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Wisata Kepri itu tentang banyak hal, tak semata-mata laut dan pantai. Ada adat Melayu, kampung bersejarah, seni tradisi, dan kehidupan orang pulau yang masih dijaga. Jelajah Kepri, setiap hari dari pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat.

memakai cincin dari Suasa, dibeli jauh di Pulau Penabi. Apa tanda kita berbangsa, nilai-nilai budaya dijunjung tinggi. Saya Haji Ansar Ahmad, SEMM, Gubernur Kepulauan Riau.

Disiarkan dari kawasan selama ini perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Halo, halo, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang sendera perempat di hari ini. Macam mana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat, baik-baik saja, bahagia selalu ya. Dan tentunya diberikan kesehatan, dikelilingi oleh orang-orang yang baik, dan juga diberikan kabar-kabar yang baik. Dan tentunya selalu setiap langkah-langkahnya diberikan yang terbaik ya. Amin. Bersama saya Jula Puspita di hari ini akan menemani hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat di Seganteng, Lade, tengah hari. Ada acara jelajah Kepulauan Riau, Sembang UMKM, Blessy, dan nanti juga akan ada Suara Budaya Nusantara. Walaupun di Tanjung Pinang terpantau cuacanya tuh teduh-teduh manja saudara perempat, karena memang beberapa hari ini di kota Tanjung Pinang diguyur hujan, alhamdulillah ya. Begitu juga serentak di kota Pekanbaru juga diguyur hujan ya saudara perempat ya. Ini adalah berkah atau juga kita doakan di daerah Kalimantan, Jambi juga turun hujan supaya kabut asapnya jerubu-jerubu nih ya, bisa berhembus di dekat muka bumi ini kan. Baiklah saudara perempat, tentunya kita akan ada informasi-informasi lainnya. Dan tadi di awal kita hadirkan lagu dari Atik, Lancang Kuning. Ini bisa dibilang lagu Lancang Kuning itu memang tidak akan pernah hilang dalam ingatan dan pikiran saudara. Karena lagu Lancang Kuning ini itu memang ya sempat juga dulu waktu masih saya sekolah-sekolah dulu tuh bahkan dijadikan sebagai lagu untuk kita senang. Dulu ada perwakilan setiap sekolah tuh datang ke kecamatan gitu kan untuk melakukan tarian Lancang Kuning. Nah, pokoknya masa-masa sekolah kecil tuh terindu pula saya. Oke, nanti kita akan bahas juga mengenai informasi-informasi mengenai jelajah Kepulauan Riau. Jadi lagu berikutnya kita hadirkan dari Dedy Junizar, Gazal Landon 3 Alam.

0: huruf A, I, U, E, O. Di dalam Armel itu huruf alif, ya, waw, ya, waw. Kalau huruf A di dalam Armelnya itu huruf alif. Kalau huruf I dalam Armelnya itu huruf ya. Kalau dalam Armelnya huruf U berarti huruf waw. Huruf E huruf ya, dan huruf O huruf waw.
1: Dulu, sebelum masyarakat Melayu mengenal huruf Rumi atau huruf abjad, mereka menggunakan huruf Jawi atau tulisan Arab Melayu dalam menulis surat dan menulis syair. Salah satunya adalah syair Gurindam 12, ciptaan Raja Ali Haji. Aksara Arab Melayu atau huruf Jawi adalah campuran huruf-huruf Arab yang terdiri dari 29 huruf dengan 5 huruf bukan huruf Arab, melainkan huruf yang diciptakan oleh orang Melayu sendiri. Sampai saat ini, Tanjung Pinang masih menjaga tulisan Arab Melayu tetap ada. Contohnya, di setiap nama plang jalan disertakan juga tulisan Arab.

101,3 MHz Program 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Selamat bergabung untuk Anda yang baru saja bergabung dengan Program 4 Tanjung Pinang, yang baru saja monitor, baru saja klik 101 ya kan, atau juga yang bisa bergabung di aplikasi RRI Digital. Sekiranya tidak bisa didengarkan melalui frekuensi, bisa di RRI Digital saja, boleh saudara Program 4 ya. Nah saudara, ternyata di Kepulauan Riau itu ada yang namanya tuh Pak Choi. Kita tahu kalau Pak Choi itu kan ya sayo gitu ya, saya Pak Choi kalau kita pergi belanja ke pasar atau pengen ke warung-warung. Tapi saudara Bapak, ini ada penyebutan di Kepulauan Riau ini tuh namanya Pak Choi. Ini tuh bisa disebut sebagai perahu getek. Nah, perahu getek atau ponton atau juga rakit penyeberangan tradisional. Nah, ini itu adalah sarana transportasi air tradisional yang berupa rakit kayu atau bambu yang digunakan nih untuk menyeberang orang dan kendaraan melewati sungai. Dan istilah Pak Choi ini ternyata memang kalau dalam konteks transportasi air, dia itu merupakan penamaan lokal di wilayah tertentu di Indonesia, di mana itu tuh juga merujuk kepada perahu penyeberangan rakit. Sama dengan kita punya sayu Pak Choi ya, yang tentunya saudara Pempat membedakannya dari sayur sawi atau sendok ya. Yang membedakannya itu ya dari sayuran sawi, sendok, yaitu adalah Pak Choi. Nah, transportasi ini itu saudara perempat itu untuk struktur dan bahan bakunya biasanya itu dirakit menggunakan susunan bambu tebal atau batang kayu gelondongan yang nantinya diikatkan kuat secara horizontal. Nah, untuk modifikasi yang modern lagi itu biasanya itu pada beberapa tempat bagian bahwa rakit tuh itu ditambahkan drum plastik atau besi kosong. Apa fungsi dia tuh? Sebagai pelampung ekstra supaya nanti abisnya nih untuk menahan beban yang lebih berat ya kan, mungkin semacam sepeda motor ke atau mobil kecil gitulah ya, mobil kecil tuh bisa. Dan juga cara mengoperasikannya Pak Choi atau rakit penyeberangan ini itu biasanya beroperasi dengan beberapa metode saudara. Ada dia punya tali seling atau seling gitu ya. Nah biasanya itu memanfaatkan bentangan tali baja atau seling yang nantinya diikatkan dekat dua sisi di seberang sungai. Jadi ini tuh digunakan dekat sungai. Nah nanti operator rakit nih akan menariklah tali tadi tuh secara manual pakai tangan, atau biasanya pun yang lebih memudahkan kan tuh gunakan katrol ya. Nah, untuk menggerakkan perahu melawan arus sungai. Katrol tuh semacam kita apa, kalau nenek-nenek kita zaman dulu kan waktu dia ngambil air dekat sumur tuh kan pakai katrol tuh, nah macam tuh. Terus juga ada namanya bambu galah. Bambu galah itu kalau dekat perairan yang dangkal tuh, dan biasanya digunakan untuk yang dangkal dan berarus tenang. Nah, rakit digerakkan dengan cara didorong ke dasar sungai nanti menggunakan bambu panjang atau galah. Jadi itu fungsinya harus menggunakan tali seling dan juga harus membawa yang namanya tali bambu galah nanti untuk mendorong si perahu nih supaya pergi ke tepian.

0: Aduh, penat betul lah kerja hari ini. Nasib baik dapat duduk di kursi depan nih. Bolehlah lelapkan mata sekejap.
1: Maaf, Dek. Boleh saya duduk sini?
0: Ya Allah. Maaf, Bang. Saya tak perasan. Saya duduk di dekat kursi prioritas ni.
2: Saudara, setiap kursi prioritas di angkutan umum adalah hak untuk lansia, ibu mengandung, orang yang membawa anak kecil, dan penyandang disabilitas. Mari kita berikan hak orang yang lebih memerlukan. Duduk sama rata, hormat sesama kita.

Kelereng adalah permainan tradisional yang cukup populer di kalangan anak laki-laki. Jumlah pemainnya 2 hingga 5 orang. Kelereng terbuat dari kaca atau tanah liat dan berbentuk bulat. Kelereng yang digunakan berdiameter setengah inci. Tapi terkadang ada pula kelereng yang lebih besar dan kecil. Namun itu jarang digunakan dalam permainan karena tenaganya pun harus disesuaikan dengan ukuran kelereng. Aturan mainnya, seluruh kelereng dikumpulkan dan satu pemain yang akan memencarkan kelereng-kelereng tersebut. Seperti permainan biliar, namun kalau kelereng, pemain akan terus bermain sampai kelerengnya tidak menyentuh kelereng lawan. Jika kelereng tidak menyentuh kelereng lawan, baru pemain akan diganti. Permainan ini memiliki banyak manfaat, melatih arah mata, fokus, dan juga strategi.

Perempat RRI Minang Suara Budaya Kepulauan Riau. Nah, saudara perempat, untuk penggunaan dari Pak Coy ini atau sebagai perahu getek ini, nah itu cara pengoperasian tadi menggunakan tali seling atau bambu galah. Di mana saudara perempat, untuk fungsi sosial dan juga ekonominya, tentunya setiap transportasi yang digunakan nih kita pakai di saudara itu pasti ada makna dan nilai sosialnya saudara perempat. Nah, di mana juga ini penghubung daerah terisolasi, di mana perahu rakit ini ternyata menjadi penghubung yang sangat penting bagi masyarakat di daerah yang belum memiliki infrastruktur jembatan permanen. Jadi itu ibaratnya kalau kita nyebrang, macam kita lah, kita kan ke Pulau Penyengat memang tak bisa lah ya kalau kita bawa jembatan, tak tahu ya kan, mana tahu nanti beberapa tahun ke depan kayak tahu ya. Nah, macam kita nyebrang ke Penyengat kan harus gunakan pompong gitu ya. Nah, jadi itu sama juga halnya dengan yang ada dekat sini, di mana ini juga penghubung antara daerah satu dengan daerah lainnya. Kemudian juga efisiensi waktu. Nah, warga lokal kan kadang memang menggunakan si Pak Coy ini itu karena ini itu bisa memotong waktu tempuh lebih sedikit, lebih singkat gitu ya. Kalau kita bandingkan harus memutar jauh mencari jembatan dekat terdekat. Nah, meskipun sederhana perempat, tentunya setiap hal itu atau setiap transportasi itu pasti memiliki risiko yang tinggi ya. Apalagi kalau kita gunakan kapal air macam ini, yang kita khawatirkan tuh arus sungai meluap atau banjir bandang ya. Dan tentunya keberadaan Pak Coy atau rakit penyeberangan ini tetap bertahan sebagai salah satu juga kearifan lokal dalam mengatasi keterbatasan akses transportasi yang ada di setiap daerah.

Dara nak dengar lagu-lagu sedap. Kat sini tempatnya.

Taman Tugu Pensil merupakan tempat bersejarah yang dimiliki oleh Kepulauan Riau, terletak di tepian pantai yang mengundang banyak pengunjung untuk mengunjunginya. Dengan arena olahraga, jogging track, lapangan voli, restoran, dan juga kios di dalamnya. Selain itu, juga terdapat tulisan Tugu Pensil dengan prasasti Gurindam 12 karya Raja Ali Haji, gazebo, dermaga kecil, arena bermain, akses langsung menuju pantai, dan lampu taman yang akan meningkatkan rasa nyaman kita. Tugu Pensil memiliki ujung menyerupai pensil, merupakan simbol dari sebuah sejarah. Peletakan batu pertama Tugu ini pada tahun 1962 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Profesor Prijono. Tugu pensil sebagai simbol dari pemberantasan buta huruf, sekaligus sebagai bentuk penghargaan karena Kepulauan Riau sudah berhasil membebaskan daerahnya dari buta huruf dengan program pemberantasan buta huruf pada tahun 1960-an. Tugu ini juga memiliki peran agar warga ikut andil dalam pemberantasan buta huruf.

pukul 11 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.

Saudara perempat, jembatan ini sudah menjadi ikon dari kota Tanjung Pinang layaknya jembatan Balerang di kota Batam. Memang ketika siang hari terlihat seperti jembatan pada umumnya, tapi ketika sinar matahari mulai menghilang, terlihat eksotisme jembatan Engku Putri Raja Hamidah. Cahaya lampu yang ada di jembatan seakan menemani wisatawan melewati malam di dekat Sungai Carang. Adanya taman di pinggir jembatan semakin membuat tempat wisata di Kepulauan Riau ini sangat pas untuk bersantai pada malam hari. Kita beralih ke maklumat lain, BP Tapera mensosialisasikan program KPR Sejahtera FLPP untuk pembiayaan rumah pertama bagi ASN di lingkungan Pemko Tanjung Pinang. Senior Vice President Pembiayaan 1 BP Tapera Mungki Indriati Pratiwi mengatakan, program tersebut ditujukan membantu masyarakat memiliki rumah sekaligus mengurangi backlog kepemilikan rumah. Dengan pilihan tenor hingga 40 tahun dan angsuran yang disesuaikan kemampuan peserta. Wakil Wali Kota Tanjung Pinang Raja Ariza menyambut baik program tersebut dan menyebut Pemko tengah membuka peluang kerjasama dengan BP Tapera, perbankan, dan pengembang, termasuk melalui pemanfaatan lahan pemerintah untuk menyediakan hunian yang lebih terjangkau bagi ASN. Demikian, terima kasih, jumpa lagi Prosmase pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang lada tengah hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Ibu Hindam pasal yang ke-11. Hendaklah berjasa kepada yang sebangsa. Hendak jadi kepala, buang perangai yang celah. Hendak memegang amanat, buanglah khianat. Hendak marah, dahulukan hujah. Hendak dimalui, jangan melalui. Hendak ramai, murahkan perangai.

Peran UMKM dalam perekonomian Indonesia sangat krusial karena UMKM memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pertumbuhan ekonomi negara, khususnya bagi komunitas lokal dan ekosistem bisnis. Sembang UMKM setiap hari dari pukul 11 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: Dengar-dengar, Sembang UMKM.
1: Oke guys, yang hari ini saudara kita membahas dari bunga menjadi cuan bersama dengan Moneta Floris. Nah, ini Moneta Floris ini nama usaha Cece.
2: Iya benar.
1: Cece sendiri ownernya.
2: Benar.
1: Ah, tapi ini awal mulanya gimana nih? Akhirnya berdirilah usaha Moneta Floris nih. Boleh cerita sedikit kan ya kita?
2: Oh, memang passionnya di sana sih.
1: Oh, suka mengukir bunga.
2: Ya, dulu memang suka kerajinan gitu kan. Di sekolah pun sering suka banget kalau ada kerajinan gitu. Jadi kan kerja kan habis sekolah tuh. Kerja-kerja terus sambilan cari-cari kelas gitu kan.
1: Oh, ada kelasnya juga?
2: Ada, kemarin ambil kelas di Jakarta.
1: Oh, Jakarta. Oh, di sini nggak ada ya?
2: Sini nggak ada sih ya, kemarin ya.
1: Iya. Kelas ngebuat buket.
2: Ya, betul.
1: Tahun berapa itu, Ce?
2: 2015 kayaknya.
1: Oh, udah lama juga ya?
2: Iya, udah lama.
1: Berarti Moneta Floris udah lama juga?
2: Ya, pas bulan inilah 10 tahun kita.
1: 10 tahun? Wow, udah. Kalau sekolah itu udah kayak anak kelas berapa ya? Kelas 3, kelas 4 kali ya?
2: Iya.
1: Oh, iya. Udah 10 tahun ternyata usahanya. Berarti dari zaman bunga yang dulu sampai bunga yang sekarang tuh selalu ada ya, Ce?
2: Iya, selalu ada.
1: Nah, ini kan bunganya ini kan seiring waktu tuh selalu berubah nih, Ce. Ini ada tantangan sendiri nggak dalam menyiapkan bunganya?
2: Ada, pasti.
1: Ada.
2: Jadi kita update terus gitu loh. Jadi kita selalu...

0: homestay-nya atau studionya itu di mana tuh hotelnya?
1: Di meja 7.
0: Meja 7.
1: Ya, kita ada
0: Oh.
1: tokonya juga.
0: Tokonya juga ada.
1: Ada.
0: Ah, nama tokonya Moneta Florist
1: Ya,
0: juga.
1: betul.
0: Di meja 7.
1: Ya, meja 7.
0: Tepatnya di mana nih, C? Dekat samping jalan kah?
1: Dekat samping jalan
0: Oh,
1: aja.
0: samping jalan juga.
1: Dekat
0: Oh.
1: seberang toko Holiday.
0: Toko Holiday ya. Kayaknya mudah nih dijumpai ya.
1: Iya, cuman dia masuknya tokonya agak ke dalam kan, jadi orang ketutup gitu, nggak terlalu nampak biasanya.
0: Oh gitu. Oh, tapi kalau misalnya sendiri perempuan mau belanja Moneta Florist di Instagram bisa kali ya, Ce?
1: Bisa, ada linknya di WA.
0: Linknya di Instagram. Ini nama Instagramnya apa tuh, Ce?
1: Moneta Florist,
0: Moneta
1: ya.
0: Florist ya. Jadi untuk Anda sendiri perempuan yang mau berbelanja di Moneta Florist dan juga mau melihat ini rangkaian bunga-bunga dari zaman dulu 2015 ya.
1: Iya,
0: Sudah ada sampai tahun ini pun ada juga ini ya. Karena ada banyak juga ini followersnya ternyata dari perempat. Bisa berbagai macam bentuk buket ya.
1: Iya, banyak sekali.
0: Tergantung requestan pelanggan ya, Cik.
1: Benar.
2: Sembang UMKM Perempat RRI Tanjung Pinang. Setiap hari jam 11 waktu Indonesia Barat. Dengar kami juga ya melalui RRI Digital dan rri.co.id.

produk Indonesia berarti mendukung petani, pengrajin, pedagang, hingga generasi masa hadapan. Uang kita kembali ke negeri kita. Jadi lapangan kerja, jadi harapan. Belanja lokal, bangun Indonesia.

Perempat RRI Tanjung Pinang Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara perempat jika ingin mencari soalnya ke Batam nih ya kan, terus ingin tempatnya yang nyaman, bersantai gitu ya, ini ada tempat yang harus kita kunjungi. Atau mungkin kalau kita balik ke Batam terus kita nak jalan-jalan atau kita nak beli uli-uli, nah ini ada di Batam. Saudara perempat, liburan ke Batam kita harus mampir ke tempat yang satu ini. Jadi warga Batam ya yang sering kesini, atau kita warga Tanjung Pinang yang ingin berbeli oleh-oleh, boleh kesini saudara perempat ya. Oleh-olehnya, liburannya boleh, mau mencari apa, ada aja jajanan kue, ada jajanan pasar, ada frozen food pun ada, keripik dan kerupuk, sambal bilis dan lain-lain pun ada. Semuanya tersaji dekat sini saudara ya. Dan pasti harganya ya harga bersahabat lah dengan kantong kita yang balik-balik ke Tanjung Pinang ke ya kan. Dan tentunya selain harganya yang murah, juga enak dan berkualitas. Terus juga mereka tidak hanya menyediakan oleh-oleh saja saudara, tapi mereka juga menyediakan makanan berat dan juga ada lantai duanya untuk kita makanan berat. Dan ternyata mereka tuh sudah punya berapa cabangnya, itu ada di Nagoya dan juga ada di Tiban dan juga ada di KDA. Nah namanya adalah Toteles Bakehouse ya, Toteles Bakehouse itu lo nama Instagramnya ya, nama outletnya juga Toteles, terusannya Toteles, Toteles Bakehouse itu ada di jajanan pasar dan oleh-oleh Geraha Nusa Batam, tepatnya di Ruko Blok B nomor A di Batu Aji. Pokoknya tersaji berbagai macam kue-kue basah, kue kering, keripik-keripik ya kan, ada talam durian juga. Ada juga makanan-makanan berat sambil menunggu mungkin jemputan. Boleh singgah kat sini ya.

0: Siapa main? Akak tak bisa main kumpang.
1: Ih, konsang, konsang. Kerongsang lah.
2: Konsang disebut juga dengan kerongsang, yaitu jenis peniti yang diberi hiasan tertentu atau sejenis butang baju perempuan, melambangkan penutup aib, malu dan penolak bala.
3: Kalau baju memakai konsang, menangkal hantu serta jembalang, menolak malu aibkan datang, serinya naik, tuah pun datang.

0: Intermezzo.
1: Kalau ada info konser musik luar kota mau datang ke kita, tiket harga ratusan ribu pun dibeli tanpa berpikir dua angka. Rela antri dari pagi, berjemur di bawah terik matahari yang membara. Demi apa? Demi dapat sedekat mungkin dengan panggung idola. Tapi kalau ada pengumuman pentas seni budaya di sudut kota, masuknya gratis, tak dipungut biaya sepeser pun jua. Kursi penonton yang disediakan panitia tanpa lowong belaka. Yang duduk hanyalah pejabat teras dan keluarga pemainnya saja. Anak-anak muda pilihan berpeluh keringat dekat sana. Berbulan-bulan latihan supaya dapat gerak tari dan petikan gambus sempurna. Mereka tampil penuh jiwa menjaga warisan orang tua-tua. Tapi di depan panggung, penonton sibuk main handphone pula, tak tengok pula. Kita bilang musik tradisional itu membosankan ritmenya. Buat kita mengantuk, tak cocoklah dengan kuping zaman sekarang katanya. Kita lebih suka dentuman musik keras yang tak tahu apa maknanya. Yang penting, dapatlah lompat-lompat. Dapatlah teriak-teriak bersama. Nanti kalau alat musik kita dibawa dan dipelajari orang luar sana, sampai mereka dapat pertunjukan megah yang mendunia, kita pula yang paling depan merasa tersinggung dada. Itu musik nenek moyang kami lah. Mengapa mereka yang punya nama lah? Alah, waktu mereka mainkan di tanah sendiri dengan sukarela, kita jangankan mau apresiasi, menoleh pun agak terpaksa. Kita lebih senang jadi penonton pasif yang pandai menilai saja, tapi tak mau meluangkan waktu untuk duduk dan membaca maknanya. Seniman tua satu persatu pergi menghadap Yang Esa, membawa serta ilmu dan teknik rahasia yang tak sempat diturunkan jua. Bukan karena mereka pelit berbagi cerita, tapi karena tak ada anak muda yang sudi duduk bergurau lama-lama. Saya ni bukan nak salahkan sesiapa. Saya pun kadang kalau ada acara budaya, lewat saja. Lebih pilih nongkrong di kafe sambil dengarkan lagu mancanegara. Merasa lebih keren kalau ikut tren dunia. Tapi dalam hati terfikir juga, kalau panggung budaya ni makin sempit dan akhirnya ditutup selamanya, siapa lagi yang nak mengenalkan keindahan Melayu pada dunia? Seni ni bukan cuma soal tontonan pengisi waktu wara-wara. Di dalamnya ada doa, ada petuah, ada marwah bangsa kita. Kalau sampai nanti alat musik kita hanya menjadi pajangan dinding kaca dan gerak tari yang indah itu hanya dapat ditonton lewat YouTube saja, lalu kita hanya bisa menyesal dalam sunyinya kota. Dulu mereka tampil di depan mata, tapi kita lebih memilih menutup mata.
0: Intermezzo.

0: Bidal.
1: Peribahasa Melayu berkata, masin lidahnya.
0: Artinya, perkataannya selalu dituruti.

Saudara perempuan kaum muslimin dan muslimat, mari kita dengarkan berkumandangnya seruan azan pertanda masuknya sholat fardu Jumat untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan daerah sekitarnya pada pukul 11.55 menit waktu Indonesia Barat.

0: Sholat sebagai amal yang pertama kali dihisab. Karena itu, rusak dan tidaknya amal tergantung pada rusak atau tidaknya sholat yang kita kerjakan.
1: Dari Anas radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, yang pertama kali akan dihisab dari seseorang pada hari kiamat adalah sholat. Jika sholatnya baik, akan baik pula seluruh amalnya. Jika sholatnya rusak, akan rusak pula seluruh amal perbuatannya.
2: Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.
3: Pukul 12 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
4: Sedara perang-perang di dalam kompleks makam Daeng Celak dan Daeng Marewa juga terdapat situs istana Kota Piring. Tapi hanya bongkahan batu besar sebagai bukti sejarah bahwa dulu di lokasi ini berdirinya pusat pemerintahan Kesultanan Melayu Johor Pahang Riau pada tahun 1722 dan Daeng Marewa sebagai yang dipertuan muda satu. Makam Daeng Celak dan Daeng Marewa kini telah menjadi tempat wisata di Kepulauan Riau yang banyak dikunjungi para peziarah. Kita beralih ke maklumat lain, Hari Kesaktian Pancasila yang diperingati setiap 1 Oktober menjadi momentum untuk mengenang sejarah sekaligus memperkuat komitmen terhadap Pancasila sebagai dasar negara dan perekat persatuan di tengah keberagaman Indonesia. Peringatan 2026 mengajak masyarakat menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari melalui sikap toleransi, saling menghormati, menjaga kerukunan, serta mengutamakan kepentingan bersama. Di tengah tantangan era digital seperti berita bohong dan ujaran kebencian, masyarakat juga diharapkan bijak dalam menggunakan teknologi dengan memeriksa informasi sebelum membagikannya dan menghargai perbedaan pendapat. Generasi muda memiliki peran penting dalam menjaga nilai-nilai Pancasila melalui pendidikan, kreativitas, kegiatan sosial, dan pemanfaatan teknologi secara positif. Demikian, terima kasih. Jumpa lagi pada Semasa pukul 13 waktu Indonesia Barat.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang maha menentukan dan membuat keseimbangan, lagi maha berkuasa. Engkau telah berfirman, menerangkan bahwa Engkaulah yang menjadikan bumi sebagai hamparan dan menyiapkannya bagi makhluk manusia yang telah Engkau ciptakan sebagai tempat menetap, berpijak, dan melakukan perjalanan yang diperlengkapi dengan jalan-jalan agar mereka dapat berkunjung dari satu tempat ke tempat yang lain, baik yang dekat maupun yang jauh, untuk kepentingan hidup dan penghidupan, kepentingan ekonomi dan perdagangan, dan lain-lain. Sungguh, Engkau jadikan bumi untuk manusia sebagai tempat menetap dengan fasilitas lengkap untuk mendapat petunjuk dalam perjalanan dari suatu negeri ke negeri lain, dan dari suatu kawasan ke kawasan lain, dan dari suatu daerah ke daerah lain. Maka berkat sifat maha pengasih dan maha penyayangmu, anugerahkanlah taufik dan hidayahmu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hambamu yang beriman, pandai bersyukur, bertauhid, dan bertakwa kepadamu. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila,

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang lada tengah hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Saudara, beberapa informasi dari dunia olahraga, di mana juga tadi malam alhamdulillah Indonesia bisa mencetak gol melawan Bangladesh dengan gol yang ciamik luar biasa ya, di mana ini menjadi kemenangan ya, walaupun sempat ada sedikit memanas ya, tapi saudara perempuan

Di detik-detik terakhir 9 menit 90-an, Indonesia berhasil dimasukkan ke gawang lawan melalui tendangan yang diberikan oleh Romani ya. Datang senapa ini juga dari dunia olahraga, di mana Bintang Akbar dan Sofyan Effendi akan menghadapi Serif Samba Ahmed Janko di Qatar di final voli pantai putra ASEAN Games 2026. Nah, duel ini menjadi ujian terbesar di Indonesia untuk merebut emas, di mana tentunya bintang Sofyan melaju ke final setelah mengalahkan pasangan Jepang Kurosawa Mizumachi 2 set langsung, dan keduanya menang 2-1-19 dan 2-1-18 pada semifinal. Terus dari perempat, pelatih voli pantai putra Indonesia Andi Ardiansyah juga menyadari tentunya tantangan terbesar ini akan menanti bintang dan Sofyan, pasangan Qatar berpengalaman setelah meraih perunggu Olimpiade Tokyo 2020 di dunia. Nah, tentunya ya mereka mengalahkan pasangan Oman Hud Al-Jalabawi Mazin Al-Hashimi di babak 16 besar, dan bintang Sofyan menang dengan skor 2-2-20, 2-1-18. Dan tentunya bintang Sofyan hanya membutuhkan satu kemenangan lagi untuk meraih medali emas di ASEAN Games. Namun mereka harus melewati Serif Ahmed yang tentunya sudah berpengalaman di Olimpiade. Atau sudah perempat final ini akan menjadi peluang bagi bintang dan Sofyan untuk menutup ASEAN Games dengan prestasi tertinggi, dan mereka bertekad akan membawakan Indonesia meraih emas voli pantai. Kita doakan semoga hasilnya bagus dan tentunya bisa mengharumkan namanya, nama keluarganya, dan juga nama Indonesia di kancah nasi internasional.

0: Eh, Ria. Dah lama tak jumpa. Awak dah tak pakai jilbab lagi ke?
1: Eh, bila rupanya. Haalah, dah tak pakai jilbab lagi. Tak selesa lah kami. Lagipun, rambut aku cantik je. Badai lagi. Pakai jilbab macam gini, panaslah rasanya.
0: Ada pula macam tu. Baik-baik terbakar kulit kepala tu. Cuaca bahang macam gini, kelak rusak rambut lawa awak. Elok lagi awak pakai jilbab. Lawa awak.
1: Takkanlah.
0: Yelah, lantak awak je.
1: Kuat sangatlah angin tadi. Berserak pula rambut badai aku ni. Aku sisirlah dulu. Alamak, ya Allah, rosak rambut aku. Disisir kusut. Ada ketombe pula tiba-tiba. Habislah rambut badai aku yang lawa ni. Cobalah keramas dulu, mana tahu hilang. Lah, sudah. Habis.

0: Aquanari ialah sebutan bagi seseorang yang menggerakkan tubuhnya secara berirama dan penuh penghayatan untuk menyalurkan perasaan, maksud, juga pemikirannya. Tak heran kalau penari banyak yang menampilkan ekspresi yang indah dan ritmis lewat gerak tubuhnya. Untuk bisa mendapatkan gelar seorang penari, seseorang tidak hanya dengan mudahnya menggerakkan tubuhnya berlenggak-lenggok menghibur khalayak ramai.
1: Seseorang yang disebut sebagai seorang penari, yang pertama yaitu bisa menguasai seluruh genre seni tari atau bisa mengikuti genre tari apapun dalam bidang pertunjukan entertainment, yang biasanya itu disebut sebagai penari profesional. Namun ada juga yang bisa disebut sebagai penari kalau dia hanya menguasai tari daerah, tapi tari daerah yang spesifik, misalnya sebagai penari jaipong, sebagai penari piring gitu. Nah, ini capain ini dengan apa? Dengan terus belajar, belajar dan belajar untuk bisa menguasai ketubuhannya

Penari tampil dalam berbagai pertunjukan, bisa sebagai individu ataupun kelompok. Untuk menjadi seorang penari profesional, diperlukan latihan dengan penuh ketekunan. Karena saat melakukan gerakan, penari harus bisa mengkoordinasikan gerakan lengan, kaki, serta badan, bahkan emosinya.

bulan, 1 tahun, 2 tahun gitu, 5 tahun. Itu tergantung dari tubuhnya kita. Kalau memang sudah ada basicnya dari awal sebagai bukan sebagai penari, tapi bisa bergerak gitu kan, itu tidak butuh waktu yang lama seharusnya. Mungkin 3-6 bulan dengan latihan rutin

0: merupakan wujud dari ekspresi batin dari seorang penari. Penari dituntut untuk menyampaikan pesan-pesan melalui gerakan dan koreografi. Tidak mudah untuk juga mewujudkan kesemuanya dalam mimik muka.
1: Kesulitannya itu adalah mengekspresikan bentuk gerak yang ingin kita ungkapkan. Nah, ini yang sangat sulit karena kadang kita sebagai penari belum tentu bisa mengekspresikan apa yang ingin kita sampaikan.

0: Sebuah tarian yang indah membutuhkan banyak tenaga, fleksibilitas, dan tentunya juga stamina. Mengetahui hal ini, pastinya menari merupakan sebuah olahraga yang memiliki resiko tinggi terjadinya cedera. Oleh karena itu, sebagai penari hendaklah mengetahui bagaimana cara mencegah dan meminimalisir terjadinya cedera.
1: Untuk cedera ketika menari, sebenarnya banyak. Kalau cedera dalam menari itu bisa kesleo gitu, terus juga bisa patah tulang gitu. Karena hal-hal yang seperti ini terjadi sebabnya cuma satu, yaitu tidak melakukan stretching atau pemanasan, akhirnya kita mengalami cedera. Kebanyakan jika kita sudah melakukan pemanasan itu cederanya tidak terlalu parah karena sudah ada antisipasi

0: Sangat penting bagi seorang penari untuk menghayati karakter peran yang diemban, sehingga gerakan-gerakan yang ditampilkan bukan sekedar rangkaian teknik, tetapi juga ungkapan perasaan dan emosi yang mendalam. Lalu, sepenting apa sebuah tarian dari seorang penari hingga dapat dikatakan saling membutuhkan antara tarian dan si penari itu sendiri?
1: Sebenarnya ini tergantung orang ya, tergantung penari masing-masing gitu. Tapi kalau saya sebagai Cik Riana, peran penari dalam hati dan pikiran itu sama seperti kita membutuhkan oksigen. Jadi ada hal yang buat kita harus terus menari gitu, dalam konteks apa saja. Apakah saat mengungkapkan perasaan emosi, bahagia, atau juga di saat pembelajaran untuk pendidikan gitu, atau kegiatan sehari-hari. Nah, ini di saya sendiri tuh emang jadi kayak sangat butuh, karena butuhnya ini jadi benang merahnya oksigen dalam

0: Menjadi seorang penari sungguh tidak mudah menyembunyikan perasaan ketika dituntut untuk memberikan sebuah hiburan di atas panggung melalui gerak tarinya. Berbeda ketika menari untuk penyembuhan mental, penari dapat dengan mudahnya menjadikan gerak tari sebagai obat.
1: Perasaan yang kita rasa saat menari, ini balik lagi apa yang maksudnya kita menari itu sedang di kegiatan apa gitu. Jika di dalam kegiatan untuk pertunjukan, entertain, itu walaupun kita semarah apapun, seemosi apapun, sekecewa apapun, kalau di saatnya untuk menghibur ya kita harus bisa melakukan senyuman, berikan kebahagiaan dalam gerak tari yang kita suguhkan gitu. Tapi kalau sebagai pengobatan gitu, segala hal apapun yang ingin kita ungkapkan, kita luahkan ke dalam gerak itu, setelah kita melakukannya pasti akan ada rasa lega. Terus sama halnya kayak kita nangis ya, kalau misalnya kita lagi yang repot banget tuh ada problem terus kita nangis tiba-tiba plong. Nah ini sama halnya. Jadi kebanyakan penari itu kalau udah nggak bisa lagi nangis, dia akan mengungkapkan perasaannya melalui gerak tari itu, supaya dia lebih falling down gitu, lebih pemikirannya bisa lebih sehat, perasaannya lega kayak gitu.
0: Di balik keindahan gerakan tarian yang dinikmati penonton, terdapat keindahan isi hati dari seorang penari yang layak untuk penonton ketahui. Demikian bersama narasumber Riana, penari Kepulauan Riau. Saya Nurul Khatimah untuk Pro 4 RRI. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, sampai jumpa.

Dengki dalam agama disebut hasad, yaitu sifat tidak senang melihat keberuntungan yang diperoleh orang lain. Apabila dengki sudah singgah, korban pun akan bertambah. Tindakan yang kita lakukan mencerminkan isi dari hati. Memiliki hati yang dengki hanya akan merugikan diri sendiri.

Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: Lagu-lagu daerah Kepulauan Riau.
1: Berpanjang amanah bersama marwah
2: Kepulauan Riau, mari bersama bahu membahu.
0: Dari pagi sampai malam. Di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.
3: Yang paling sedap sotong masa hitam.
4: 101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Kepulauan Riau.
5: Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
6: Saudara, perempat wisata religi bagi umat Katolik di Tanjung Pinang adalah Gereja Katolik Hati Santa Maria yang tak bernoda. Lokasinya berada di pusat kota Tanjung Pinang, akan semakin mudah untuk dijangkau. Satu lagi bukti toleransi yang tinggi diperlihatkan oleh kota Tanjung Pinang, dan kini Gereja Katolik ini menjadi tempat wisata di Kepulauan Riau, terutama bagi umat Katolik. Kita beralih ke maklumat lain. Pemkot Tanjung Pinang masih menunggu rekomendasi Kemenpan RB terkait perubahan struktur organisasi dan tata kerja sebelum mengajukan izin ke Kemendagri dan melanjutkan ke tahap pelantikan. Wali Kota Tanjung Pinang Lis Darmansyah mengatakan seluruh tahapan termasuk pembentukan komite talent pool yang melibatkan Pemprov Kepri telah dilakukan. Namun prosesnya sedikit terlambat karena kelengkapan administrasi. Meski demikian, pelaksanaan APBDP 2026 telah berjalan dengan OPD menggunakan struktur yang baru. Demikian, terima kasih. Jumpa lagi Pro Semasa pukul 14 waktu Indonesia Barat.

0: 4 RRI Minang Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara, perompak di pukul 13 waktu Indonesia Barat, kita bergabung dengan perompak Jakarta untuk mengikuti acara Suara Budaya Nusantara, di mana di hari ini bersama dengan RRI Jakarta dengan tema Jazz Betawi, Irama Tradisi dalam Sentuhan Masa Kini.
1: Tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara. Perompat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Lah mana kita tahu, Bang.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, Bang Po bareng Ayung Ponopa Kalista yang cantik belam-belam se-Jakarta. Dan hari ini siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara dalam rangka Hari Batik Nasional yang jatuh pada tanggal 2 Oktober 2026 ya. Selamat Hari Batik ya Bang Po ya. Mudah-mudahan batik kita tetap lestari ya Bang Po dan tidak punah Bang Po. Semakin banyak yang cinta sama batik Abang Po ya. Harapannya seperti itu. Hari ini ayo pakai batik Abang Po. Ini batik Betawi ya Bang Po ya. Yang ayo pakai ini ya Bang Po. Jadi batik ini sekarang bukan sekedar kain yang hanya dipakai di saat acara-acara tertentu saja. Nah, batik ini juga sudah bisa disesuaikan Abang Po ya, sesuai dengan kemajuan zaman. Ada orang juga yang memakai batik ke mall. Kalau dulu kan jarang banget ya kita lihat orang yang pakai batik ke mall. Nah, sekarang bisa dipadupadankan. Batik itu bisa dibawa kemana aja, bisa masuk kemana aja. Mau buat santai ayu, mau buat resmi ayu, mau buat semi resmi juga ayu ya. Buat ke kantor juga. Nah, emang benar ya batik-batik Indonesia ini luar biasa ya Bang Po ya. Dan banyak sekali motif dan corak batik Indonesia Abang Po. Dan ini sudah menjadi warisan budaya kita yang ditetapkan oleh UNESCO ya Bang Po ya. Dan Hari Batik ini pada waktu itu ditetapkan pada tahun 2009. Ini yang ke-17 Abang Po ya. Ini Hari Batik yang ke-17 ya Bang Po ya. Mudah-mudahan dengan hadirnya, dengan adanya Hari Batik ini ya Bang Po, apa ya, hasil karya Indonesia yang batik ini tidak dicaplok oleh negara lain. Seperti biasa kita bakal hadirkan Abang Po di siaran berjaringan nasional. Widih, Bang Imbong lagi di mobil dia. Cakep, luar biasa. Nah, hari ini Abang Po kita masih ngomongin tentang budaya, tapi kita gak ngomongin batik Abang Po ya. Ini kita ngobrol nanti sama Bang Imrom Asbullah, Sekjen Lembaga Kebudayaan Betawi, tentang jazz Betawi. Wah, ini penting juga Abang Po ya. Jazz Betawi itu kayak apa sih ya? Irama tradisi dalam sentuhan masa kini. Di ujung Zoom saya sudah ada yang senyum-senyum ya Abang Po ya. Ayo mau langsung sapa saja ini Abang Po yang Bang Imbong ya, yang biasa disapa ya Abang Po. Kayaknya mau kemana ini. Halo, Assalamualaikum, selamat siang Bang.
3: Waalaikumsalam, Pak. Selamat siang, Bang.
2: Aduh, sehat, sehat. Alhamdulillah. Mau kemana ini, Bang? Santai banget.
3: Saya jam 2 ada 4 persiapan rencana pembuatan perda cagar budaya.
2: Tapi ini Abang nyetir sendiri apa ada yang nyetir nih?
3: Kita sendiri, kebetulan gak apa-apa. Ini kan kita pakai bluetooth nih, pakai bluetooth.
2: Aman ya Bang ya?
3: Insya Allah aman.
2: Insya Allah aman. Mudah-mudahan aman ya Bang ya. Aman dah, jangan mudah-mudahan, dah aman. Harusnya aman ya Bang.
3: Aman,
2: harus aman ini ya Bang ya. Bang, kita ngobrolin tentang jazz Betawi ya Bang. Orang pasti ngebayanginnya rumit banget ini Bang. Ayah juga berpikir keras nih Bang, musik jazz Betawi itu kayak apa sih gitu. Apakah dimainkan dengan sentuhan musik Betawi, alat-alat musik tradisional Betawi, atau kayak apa Bang? Mungkin sedikit aja dulu Bang sebagai pengantar, seperti apa itu Bang jazz Betawi itu Bang?
3: Jazz Betawi itu sebenarnya simple ya. Itu kan jazz itu cara bermain musik gitu. Jadi dulu itu awalnya itu jazz itu kan dari Afrika.
2: Oh, gitu. Ya, benar.
3: Orang sana itu kalau main musiknya dia berekspresi tuh gitu. Jadi misalkan dia main pakai gendang, ya gendangnya dia keluarin kemampuan dia gitu. Ya pukul tak pedung, pedung, pedung, pedung, pedung, pedung, pedung, pedung, gitu. Sebenarnya seperti itulah. Sesimpel itulah sebenarnya.
2: Oke, okay, baik. Yang membedakan jazz Betawi itu dengan jazz pada umumnya apa, Bang?
3: Lebih kepada mengekspresi musik Betawi. Jadi misalkan gambang kromong dikawinkan dengan trompet gitu misalkan. Instrumen trompet di gambang juga ada tuh.
2: Iya, yeah, benar.
3: Terus dia main misalkan lagu jali-jali. Biasanya kan standar ini dia si jali-jali.
2: Tak dung dung tak dung dung.
3: Misalnya gitu. Jazz lebih slow gitu. Dan dia dimainkannya dengan
2: lebih ada nilai ininya ya Bang ya. Agak mahal rasanya kalau kita rekan harganya ya Bang.
3: Sebenarnya bukannya orang gila dalam artian pengen dirasakan kepada semua orang.
2: Iya benar.
3: Karena musik Betawi itu juga nggak eksklusif gitu, bisa dinikmati juga kan.
2: Iya betul. Jadi ini mengawinkan unsur Betawi dengan unsur alat musik jazz itu sendiri gitu ya Bang ya?
3: Iya pada dasarnya iya apa ya alat musik yang ada di luar kebetawian gitu misalkan. Trompet kan itu juga dipakai di gambang kromong kan?
2: Iya.
3: Lebih ekspresif aja sih, pok gitu.
2: Oke.
3: Jadi misalkan lagu Benyamin, misalkan nggak lagu Benyamin apa ya? Hujan
2: gerimis aja, iya benar.
3: Kalau lagi gitu, dimainkannya lebih kromongnya doang kah atau gambangnya aja dimainkan dulu gitu. Terus lah gitu, lebih memang bereksperimen sih.
2: Oke, baik. Nah kemarin ini kan sempat dilombakan ya Bang ya?
3: Iya, masih belum lah. Ibaratnya ini kan baru pertama kali nih, masih belum memuaskan. Tapi sudah mulai lah, mereka sudah mulai berani keluar di zona nyaman. Gitu.
2: Oke, tapi benar itu Bang, kemarin yang dilombakan itu pada bulan Juli lalu ya Bang ya?
3: Benar. Lagu wajibnya itu lagu... kicir-kicir gitu misalkan. Dia bereksperimen lagu kicir-kicir seperti apa tuh dengan gaya jazznya dia gitu. Itu sih sebenarnya kan jazz itu simpel ya, nggak harus, cuman memang suatu hal yang simpel itu sebenarnya susah gitu.
2: Iya benar-benar. Orang nganggap mudah aja gitu ya Bang ya.
3: Mudah aja, apalagi cuma ngeliat doang gitu, kok udah enak aja ngeliat dia.
2: Iya benar. Kemarin waktu di lomba itu banyak Bang yang berpartisipasi.
3: Ada 10 grup lah ya. Masing-masing ya memang kemarin itu lumayan dadakan. Next tahun depan kalau ada insya Allah kita buka secara luas lah ya pada teman-teman yang lain.
2: Pengennya
3: festival gitu kali ya.
2: Ini ide siapa sih Bang? Pasti banyak orang gila di belakangnya ya Bang ya.
3: Iya sih. Cuma karena penasaran. Pengen penasaran. Ya balik lagi. Ibarat kue, kita pengen kuenya tuh ya dimasaknya beda gitu doang.
2: Iya. Gilanya dalam tanda kutip loh Bang, gila musik gitu Bang ya. Saking cintanya sama musik Betawi ya Bang ya.
3: Biar ya, teman-teman bisa merasakan bahwa ini milik bersama kan. Kita nikmatin bareng-bareng. Itu sih semangatnya sebenarnya.
2: Oke, tapi ini baru inovasi terbaru. Apakah dulu kalanya tuh Bang Imbong, Bang Imbong kan juga sebagai pengamat budaya nih, budayawan juga. Dulu kalanya sudah ada nggak sih Bang orang memadukan musik Betawi ini seperti kayak jazz ini Bang?
3: Ada, sebenarnya sudah banyak. Kayak misalkan almarhum guru ya, produk-produk ada beberapa yang kebetawian dia mainkan. Gambang kromong digabung dengan beberapa gitu. Banyak. Cuman mungkin yang lebih sekarang lebih clear mengatakan ini gitu loh. Kalau dulu kan mungkin malu-malu untuk mengatakan ini ada campuran gimana gitu.
2: Nggak kebayang ya kalau misalnya musik kicir-kicir terus dikasih sentuhan jazz kayak api gitu ya Bang ya.
3: Yang nyanyinya pakai kebaya gitu, pakai sanggul, nyanyinya nggak usah teriak, misalnya gitu.
2: Iya.
3: Kicir-kicir gitu misalkan. Ini lagunya slow gitu kan,
2: Iya
3: lebih
2: benar-benar.
3: slow. Lagu lama ya Tuhan dari Jakarta
2: Oh,
3: gitu.
2: berasa berasa berada di KPKP mana gitu ya Bang I.
3: Kayaknya minumnya minum teh tarik yang harganya satu gelasnya
2: 85.000. Yang harganya satu gelas 85.000, bukan bir peletok yang harganya 15.000 sebotol ya Bang.
3: Pas bayar kita baru kan, ya Allah mahal banget.
2: Ya kan sentuhan lagunya beda, agak mahal juga gitu. Itu ya, iya, bener. Seru kali ya Bang ya.
3: Udah banyak sekarang gitu, yang apa ya berekspresi gitu, mencoba.

0: gitu. Udah lagu nyanyiin dengan tadi aja gitu.
1: Oke.
0: Yang lebih smooth. Orang kan ada yang suka, ada yang wah terlalu pelan nih kan, beda silakan aja dia berbunyi.
1: Baik baik. Tapi kalau Bang Imbong sendiri suka nggak sama lagu itu, sama musik jazz yang dipadukan sama Betawi itu?
0: Ya sangat suka, saya sangat suka karena saya seorangnya tuh suka pengen yang beda, sesuatu hal yang kayak tadi kan ngomongin batik tuh gitu kan ya, gitu. Batik kan ada pakemnya tuh, misalkan motifnya ini itu pakem gitu. Budaya kan orang silakan berekspresi
1: Iya,
0: gitu.
1: betul betul.
0: Tiba-tiba dia gambar ondel-ondel, ternyata orang suka ondel-ondel gitu. Salah? Enggak sih menurut saya gitu kan. Orang balik lagi kan, kita kan budaya produk, yang penting itu batik itu ada malamnya, dicanting, ada proses dorok. Nah itu
1: Betul.
0: namanya batik gitu.
1: Ya.
0: Kalau dia modelnya print itu hanya motif batik gitu
1: Iya,
0: ibaratnya.
1: Batik juga Bang, batik print namanya. Batik printeran.
0: Tapi itu nggak masuk tuh, itu sama UNESCO diomelin.
1: Iya, benar-benar benar. Batik itu ya tulis sama cap ya, Bang, ya. Iya,
0: Nah,
1: betul.
0: kalau misalkan kalau nggak punya duit ya nabung aja dulu, jangan beli print gitu.
1: Iya,
0: Nanti
1: ya.
0: kalau udah punya baru punya duit, baru dia bilang saya mau batik cap dong gitu. Kan
1: Iya, benar.
0: kebanggaan tuh, keren kok
1: Iya,
0: pakai
1: betul-betul.
0: batik. Cuman kadang-kadang pernah ngerasain nggak kok pakai
1: Apa?
0: batik kan bajunya samaan batiknya macet.
1: Itu batik
0: Tinggal turun
1: pabrikan,
0: modal.
1: Bang.
0: Tinggal turun modal, saking malu tadi disangkain itu kan karyawan restoran orang
1: Tapi
0: samaan.
1: zaman dulu di Tanah Abang banyak loh, Bang.
0: Emang gitu, saya pernah ngalamin pas saya mau turun ada orang bajunya sama dua apa tiga orang gitu. Waduh, samaan udah ke mana kita nggak usah makan di sini ah gitu.
1: Padahal batik itu kan limited edition ya, Bang, ye.
0: Ya, balik lagi kalau limited kan harganya juga beda tuh.
1: Iya benar sih Bang, benar-benar kalau benar-benar yang batik-batik sesungguhnya memang kalau orang betul-betul tahu batik sesungguhnya harganya memang di atas ya Bang ya.
0: Mahal, iya. Tapi memang itu tadi apa ya? Beda sih kalau orang berduit kan, ibaratnya itu kan punya kebanggaan
1: Oh
0: lah.
1: jadi musik jazz Betawi ini apa penciptaan buat orang berduit aja nih ceritanya.
0: Orang yang makan singkong juga gak apa-apa, dia nyanyikan singkong gitu.
1: Tapi kayaknya kok nggak masuk banget, Bang. Orang lagi makan singkong
0: Bener
1: gitu
0: gitu
1: loh,
0: ya,
1: dihibur sama musik
0: minum
1: jazz
0: teh
1: Betawi.
0: manis, iya. Makan singkong, sembari sembari ngayal dengan lagunya dia. Oh, tadi gitu, dia ngapa aja dia lagi ada di puncak gunung kan gitu kan.
1: Iya, benar-benar benar. Bayangin aja tuh singkong jadi itu ya, Bang, ya, roti keju ya, Bang, ya.
0: Bener.
1: Oke deh. Tapi kalau menurut Abang nih, perkembangan dari perpaduan musik ini kan istilahnya musik tradisional dipadukan dengan modern ya, Bang, ya. Nah, apalagi kalau ke jazz ini, ke depannya seperti apa sih, Bang?
0: Yang pasti, saya yakin zaman dulu itu gambang kerobong itu disebut modern di masanya.
1: Ya,
0: Gitu.
1: betul.
0: Jadi kalau sekarang pun ada, ini balik lagi hanya sebuah perjalanan perjalanan proses bermusik gitu. Nanti hasil ini akan dibilang tradisional kalau dibicara 100 tahun, 50 tahun ke depan gitu.
1: Ya,
0: Jadinya apa ya? Gak usah dipikirin, nikmatin aja selama selama bisa dinikmati dan itu bisa menjadi sehat gitu gitu. Itu sih dinikmatin saja gitu. Itu sih menurut saya.
1: Oke deh, yang penting dinikmatin aja ya Bang ye.
0: Iya, jadi nggak usah susah-susah gitu. Jadi kan kalau kalau kalau jazz itu kan chordnya miring-miring tuh gitu. Ya, nggak usah pikirin miring-miring itu udah yang bikinnya sendiri gitu.
1: Iya
0: Jadi
1: benar-benar.
0: nikmatin aja yang dengerin gitu. Kok ini beda ya? Kok
1: Iya.
0: kayaknya kalau denger begini lupa sama utang ya gitu.
1: Sebenarnya tujuan Abang tuh apa sih sama teman-teman yang penggerak ide seperti ini, Bang?
0: Pengen ngasih lihat kepada orang-orang lain bahwa musik Betawi itu bisa bisa dinikmatin gitu dengan segala genre gitu. Kan lagu Betawi kan macam-macam ya. Ada juga kan Ismail Marzuki itu masuk lagu-lagu Betawi juga tuh, lagu Sapusaka, lagu-lagu Payung Pantasi. Maksudnya Korto Jazz gitu. Ini dari kalau itu kan ya. Belum lagi kalau misalkan musik tadi

0: kondisi tadi kan. Dan lagi kalau mau lihat lagi misalkan tajidor itu kan alat-alatnya juga alat-alat modern.
1: Ya, Iya, cuma kan kalau kita lihat di masa sekarang, Bang, orang-orang yang kayak yang menciptakan lagu-lagu Betawi atau yang nyanyiin-nyanyiin lagu-lagu Betawi, yang pelaku-pelaku atau penyanyinya itu kayaknya sudah semakin ke sini semakin sedikit, Bang. Kalau Abang Imbau melihat sendiri seperti apa?
0: Enggak sih.
1: Enggak ya?
0: Sekarang itu malah saya lihat seniman Betawi itu mudanya banyak banget gitu.
1: Oke, baik. Berarti Aye yang salah lihat ya, berarti ya Bang ya. Buka mata lagi ya harusnya ya Bang ya.
0: Sekarang demand-nya sekarang mereka bisa hidup dengan menjadi profesi seniman Betawi gitu. Sekarang profesi gamelan itu udah semua.
1: Ya. Oke.
0: Itu
1: Berarti
0: sih
1: tantangannya sekarang tuh seperti apa kalau menurut Abang?
0: tantangannya adalah menciptakan karya-karya baru, lalu membuka ruang-ruang orang-orang bisa menikmati gitu. Itu sih gitu. Kan gini loh ya, kadang-kadang orang bilang ini musik kampungan gitu kan ya. Ya ternyata dulu rock and roll itu kampungan
1: Iya
0: gitu.
1: dulu ya Bang ya awal-awal ya. Iya iya.
0: Iya. Dulu ya termasuk jazz, R&B gitu. Itu musik kampung gitu. Karena itu orang-orang Afrika yang nyanyiin gitu. Sekarang orang enjoy sih gitu. Sama aja kayak dangdut. Dangdut kan sebenarnya kampungan. Kok di mana tuh orang orang sekarang yang lebih otomatis dangdut kok ini misalkan gitu.
1: Oke. Berarti tempatnya ya Bang ya, atau wadahnya menurut Abang?
0: Nah, menurut saya lebih ke ya orang yang menikmati produk itu gitu. Dan orang enjoy terhadap produk itu. Apa malu gitu. Sama itu kan nggak pelanggar agama kan ya.
1: Iya. Oke dah kalau gitu. Bang Imbong kita break dulu ya. Tapi sebelumnya Ayi ajak pendengar ya, Abang Po, Nyaba Ben Cangcing yang mau gabung, yang ingin bertanya dengan Bang Imro Asbullah, silahkan ya Bang Po ya di 0812-1124928. Boleh juga ke teleponnya kita di 0213504510 ya. Kita ngobrol tentang jazz Betawi, irama, tradisi dalam sentuhan masa kini. Bang, kita break dulu, nanti kita break lagi ya Bang ya.
0: Oke.
1: Ya, Abang Po, Nyawa Bencangcing, kita break sejenak di siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: Udah tua masih kuat. Dua kali.
1: Abang tuh udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digital nih. Iya benar, RRI digital hadir buat abang supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya abang bos sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, duh bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang kok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang Po, nunggu apaan lagi? Ayo kita buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
2: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
3: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Kita buka sesi tanya jawab ya. Abang Po yang ingin bergabung silakan di 0213504510 atau boleh di WhatsApp aja Bang Po, di chat aja ya Bang Po ya di 0812-1124-928. Sudah ada yang bergabung di line telepon. Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
4: Selamat siang Pak Nova yang cantik yang berempat.
3: Selamat siang Ica. Nggak usah ambil muka. Langsung aja.
4: Hujan gerimis aja.
3: Yeah. Ini orang Bone bang, orang Bone.
4: Di asinin.
3: Yeah.
4: Pak Nova jangan menangis aja. Bulan depan dapat hadiah.
3: Ini dia orang Bone bang, tapi pernah tinggal di Jakarta. Tinggal di mana dulu Jakarta?
4: Di Pluit Penjaringan.
3: Oh di Pluit Penjaringan bang, nih udah pernah tinggal.
4: Iya.
3: Berapa lama?
4: Lama kan dulu bapak kan di situ main kerjanya sampai sakit pulang gitu, akhirnya meninggal dan nggak balik lagi.
3: Oh, suara Bang Imong kok nggak kedengaran, coba Bang tes. Lah, tuh baru tuh Bang, tadi nggak kedengeran. Iya, yeah. Jadi Ica mau tanya apa?
4: Mau nanya ini kan tadi tuh pas Ponova sama siapa nih Ponova?
3: Sama Bang Imong yang biasa kita sapa.
4: Oh.
3: Bang Imbong.
4: Tadi itu Ponova bilang Bang Bingbong gitu.
3: Jangan dong. Jangan. Wah, pelanggaran dia, Bang.
4: Mau nanya ini.
3: Apa
4: kan, tuh? Tadi itu pas aku baca tadi itu aku bilang gini.
3: Apa? Ikut. Kalau
4: keren jas itu kayak baju jas itu loh. Yang dipakai kayak ke pesta.
3: Oh, maksudnya ternyata jazz itu. Bukan jazz. Itu musik.
4: Iya, makanya aku bilang, oh, ternyata ini musik kita. Gitu.
3: Oh, kirain jazz tadinya. Oh,
4: iya, makanya aku bingung.
3: Iya.
4: Aku mau nanya apa? Tadi kan semuanya sudah dijelaskan tadi.
3: Jadi enggak ada pertanyaan.
4: Aku mau ini ya, mau ini Ponova itu.
3: Ape?
4: Gimana kalau misalnya itu tadi lagu yang hujan jenis aja gitu kayak di jazz gitu kayak gimana sih gitu bang?
3: Kalau misalnya lagunya hujan gerimis aja di jazzin itu seperti apa gitu ya?
4: Gimana gitu?
3: Sentuhan mana yang bakal dikasih dari sentuhan alat musiknya kah? Sentuhan lagunya atau gimana gitu ya?
4: Iya, Ponova, itu pantun satu ya?
3: Oke, boleh silakan.
4: Langit mendung hujan rintik.
3: Cakep.
4: Tumpang berteduh hati gelisah. Kuucapkan selamat hari batik untuk seluruh rakyat Indonesia.
3: Oke Ica. Yuk.
4: Makasih yang Ponova. Salam buat semuanya aja.
3: Yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Imbong tuh gimana, Bang?
5: Memang kalau jazz itu nyanyinya nggak perlu ngotot gitu. Jazz itu memang ya tadi ya, dia lebih ke improvisasi.
3: Iya.
5: Baik musiknya dan nyanyinya juga santai aja. Kalau yang lagu aslinya Bang Ben kan bisa kan hujan gerimis aja. Ikan teri di asinin gitu kan, kayak gitu. Kalau jazz hujan gerimis aja.
3: Asik. Gitu.
5: Teri di asinin.
3: Nggak tuplak gitu ya, Bang ya?
5: Iya, lebih smooth.
3: Iya.
5: Yeah. Orangnya nggak terkaget-kaget gitu. Makan singkongnya bisa lancar.
3: Nggak ini ya, mau dimakan terus nyangkut sini kagak ya, Bang ya?
5: Jadi gitu singkong, jadi bisa santai.
3: Iya, benar.
5: Jangan menangis aja, dan kayak gitu.
3: Oke.
5: Semuanya dibuat smooth, gitu, dibuat halus lah.
3: Oke. Pokoknya dibawa seperti gimana kita nyanyikan musik jazz lah ya, Bang ya, tanpa menghilangkan unsur arti sesungguhnya ya, Bang.
5: Nah, lebih karakter yang berbeda. Kalau rock itu kan teriak. Kalau pop kan ya pop middle lah, pop ya gitu. Kadang malah Ian Pisesa kan lagunya sebenarnya nangis gitu kan.
3: Nah,
5: ini lebih ya tadi kayak orang ngomong bisa kan, kayak lagu Barbie Kuli.
3: Oke.
5: Apa ya? Tiga Mawarni gitu misalnya.
3: Iya. Yeah. Oke dah. Baik. Pokoknya lebih slow dan lebih smooth lah ya, Bang ya. Gimana kita mendengarkan musik jazz seperti pada umumnya. Cuma ini sentuhannya agak berbeda gitu ya, Bang.
5: Iya, karena unsurnya karena di Betawi, pasti ada unsur Betawi tuh, misalnya Bang Rombongnya.
3: Ya. Oke dah kalau gitu. Oke, Bang, kita terima lagi nih, Bang. Ada lagi nih penelpon, kita terima lagi, Bang. Halo, Pak. Ya, suara Bang Imo agak terputus-putus ini.
5: Sekarang.
3: Udah. Baik, saya terima lagi ya. Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, dengan siapa di mana?
6: Roni, Jakarta.
3: Bang Roni.
6: Jakarta.
3: Di Jakarta. Jakarta ini mana? Jakarta kan luas, Bang. Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan. Abang di manenye?
6: Jakarta Timur.
3: Kayaknya belum ngopi nih. Langsung aja sama Bang Imbong, Bang. Apa yang mau ditanyain?
6: Oh, ini tanya ya?
3: Iya. Terus ngapain? Emang kagak kasih makanan, kagak dibagi. Udah tadi Jumat berkahnya.
6: Kirain disuruh nyanyi.
3: Ya disuruh nyanyi.
6: Ya maaf, Bang.
3: Hah?
6: Lebar itu nyanyi tuh si Ica.
3: Ica, iya tadi dia cuma mencontohkan. Jadi denger Ica nyanyi dikira ini nyanyi gitu ya.
6: Iya.
3: Emang bisa nyanyi Betawi?
6: Enggak bisa.
3: Oh ya udah, jadi enggak pertanyaan nih.
6: Pertanyaannya pakai pantun dinyanyiin, Bang?
3: Pakai pantun dinyanyiin. Bang Roni ya. Orang mana, Bang? Aslinya Jawa. Jadi kalau pantun dinyanyiin tuh nyanyinya kicir-kicir ya, Bang, atau jali-jali ya, Bang ya?
6: Iya.
3: Oke deh, gitu aja.
6: Selamat hari Batik.
3: Iya. Iya, makasih.
6: Itu pinter ya. Mantu juga ya, Ci ya.
3: Siapa?
6: Itu sih,
3: Cak. Oke, ya. Oke dah. Gitu aja, Bang Roni.
6: Oh iya, terima kasih.
3: Yuk. Tidak semua lagu Betawi itu berpantun ya, Bang, ya?
5: Iya, memang. Itu kan memang sastranya ya.
3: Iya.
5: Depo dulu.
3: Iya.
5: sastra, sastra Betawi itu di situ gitu.
3: Oke. Okay. Ya, tapi pada awalnya itu lagu Betawi apa memang dilantunkan dalam pantun Bang atau gimana Bang?
5: Ya hampir semua sastra Betawi itu kayak
3: Kampung Rombo. Ya kayak lagu Andeca Andeci Bora Bora Bori itu Betawi juga kan ya Bang ya? Oh itu dangdut ya. Tapi kan sering dibawain orang Betawi juga Bang.
5: Iya, tapi ya mungkin nggak apa-apa juga, itu juga bagian dari kasanah kan.
3: Iya, karena di sini juga sering diputer tuh Bang dengan sentuhan musik Betawinya.
5: Intinya memang kan apa ya seni pertunjukan itu atau sastra memberikan petunjuk kan.
3: Iya.
5: Dalam artian punya nilai filosofi yang penting. Misalkan apa ya banyak kan lagu-lagu keroncong atau lagu gambang kromong pasti dari pantun.
3: Oke, ya ya. Ini ada pertanyaan lagi nih Bang dari Bang Haris Prasetya dari Jogja nih Bang. Wow, dangdut ternyata katanya Andeci. Nah, pertanyaannya bagaimana Bang sarannya untuk jazz Betawi dalam menciptakan lagu-lagu Betawi yang baru? Kalau lagunya nggak viral, lalu bagaimana sarannya jazz Betawi ini dibawakan ke dalam pementasan Lenong, Bang? Ya.
5: Oke, bagus banget pertanyaannya.
3: Ya.
5: Yang pasti kalau seni pertunjukan itu punya pakem, gitu. Lenong itu dimainkan, diiringi. Lenong itu adalah seni pertunjukan teater punya Betawi, gitu. Sama halnya mungkin ketoprak kali ya gitu. Nah, di dalam seni pertunjukan itu dia punya pakem-pakem. Pertama, diiringi oleh gambang kromong.
3: Iya.
5: Ada tarian. Nah, lenong berbagi dua. Ada lenong preman, ada lenong denes. Gitu. Lenong preman itu bajunya itu bebas. Ceritanya cerita masyarakat Betawi sehari-hari.
3: Oh itu memang namanya lenong preman Bang?
5: Ya.
3: Oke.
5: Lenong premannya itu yang sering ngetop sekarang tuh, yang sering ada ditonton-tonton tuh gitu lenong preman.
3: Iya.
5: Namanya lenong denes. Lenong denes ini berpakaiannya pakaian kerajaan. Ngomongnya sastra tinggi. Misalkan dia contohnya nih misalkan Dikau Ananda.
3: Oh.
5: Kah gerangan gitu cinta dikau kepada Adinda.
3: Oke, baik
5: baju kerajaan. Jadi kalau tadi ngomongnya soal bisa nggak jazz Betawi ngiringin lenong, beda tuh gitu, beda jenis apa tampilan. Kan pasti jazz Betawi ini hanya sebagai apa ya, supplement, pengkayaan gitu. Pengkayaan. Boleh, silakan orang mau nyitain lagu dengan irama jazz, lagu Betawi gitu.
3: Iya.
5: Keren banget.
3: Iya, betul.
5: Yang namanya kreativitas kan selama menghibur dan punya manfaat silakan aja.
3: Iya, benar.
5: Ya, karakternya kalau jazz itu kan nggak mungkin teriak-teriak udah kayak rock gitu.
3: Iya. Tapi lenong ini bisa dijadikan drama musikal nggak sih Bang?
5: Bisa saja, kalau drama musikal kan bebas.
3: Iya. Gitu. Lah berarti bisa dong Bang masukin unsur jazz itu di sono?
5: Bisa, tapi kan bukan lenong.
3: Oh bukan lenong jatuhnya ya Bang ya?
5: Bukan lenong, kan gini, drama musikal lagu Ismail Marzuki.
3: Iya.
5: Yang engkau gemilang jazz.
3: Hai.
5: Yeah. Malam gemerlang kan jazz tuh.
3: Yeah.
5: Bagaikan bintang timur sedang menembak.
3: Berarti jazz itu sudah ada sejak zaman dahulunya Bang.
5: Iya, yeah, memang kan saya bilang tadi selama manusia itu kan ada jazz.
3: Yeah, yang Betawi maksud ayah loh Bang.
5: Ismail Marzuki itu kan memang kupingnya udah dengar piringan hitam dari tahun 30-an 40-an. Kita sudah terbiasa dengan lagu-lagu dengan apa musikalitasnya Eropa gitu.
3: Oke, berarti kalau sekarang hadir lagi itu bukan sesuatu yang baru ya Bang?
5: hal yang baru, kan saya bilang bukan suatu hal yang baru. Cuman hanya orang-orang gila aja ibaratnya lagi ngerasain ini tahu digoreng ada tahu rebus gitu. Kalau dapat tahu siksa tahu kan ya tahu siksa.
3: Iya iya.
5: Tahu siksa tahu nggak tahu siksa? Pernah makan?
3: Kayak gimana sih bang? Tahu?
5: Tahu siksa itu adalah tahu kuning.
3: Iya. Yeah.
5: Tahu yang warna kuning. Yang bentuknya bukan siku ya. Tahunya itu bentuknya virus gitu, tahu kuning.
3: Iya, yang ada itu di atasnya, yang kayak piramid itu di atasnya. Oh, bukan? Enggak, enggak. Beda tahu lagi.
5: Di Google deh, beda. Tahu siksa ini disebut tahu siksa adalah tahu yang digoreng minyaknya sedikit.
3: Iya.
5: Sedikit tertetes. Apinya itu kecil.
3: Iya.
5: Gitu. Yeah. Hanya ditempel gitu aja tuh, gitu.
3: Iya, yeah.
5: kayak dihangatkan gorengnya gitu.
3: Oh iya iya iya iya benar-benar. Yang abang-abang ketoprak tuh ada ya bang ya?
5: Iya nggak ada. Dia memang jual.
3: Halo, suara Bang Imong hilang nih. Tegang ini suaranya Bang Imong. Kayaknya mesti kudu bergeser lagi nih dikit. Oke, iya ini ada udah ketemu nih bang sama iya ini tahu siksa. Iya, kok namanya tahu siksa ya? Namanya tahu siksa. Cuma iya kalau beli ketoprak di sini bang dikasih tahunya, gorengan tahunya tahu ini bang. Tahu siksa bomang. Ya. Halo bang. Lah. Halo Bang Imbong.
5: Halo.
3: Ya, nah ya. Tuh bisa. Oke. Okay. Lanjut Bang. Iya ini ada nih taunya kuning ya Bang ye.
5: Taunya kuning.
3: Iya. Yeah.
5: Minyaknya sedikit.
3: Iya.
5: Goreng itu gitu.
3: Iya. Yeah.
5: Biasanya pakai cabe. Enak banget.
3: Iya yeah, benar. Bang tapi beneran loh Bang, di RRI ini ada ketoprak yang legend Bang. Dia pakai taunya itu Bang.
5: Setahu saya sih enggak. Dia tidak ada. Tidak ada temennya tuh tahu siksa sama ketoprak gitu.
3: Ya, mungkin saja dia memadukan ini. Kali ya bang ye.
5: Ya bisa jadi.
3: Karena ini memang ketopraknya legend bang sejak RRI zaman dahulu kalanya udah ada dia di sininya.
5: Bisa jadi.
3: Yeah. Oh gitu ya terus gimana bang apa hubungannya tuh bang?
5: Ngobrolin apa?
3: Ya Allah, aduh, ya itu tadi bang, itu lagu jazz itu memang bukan hal yang baru lagi, sudah ada sejak,
5: yeah. Nah, jadi itu suatu hal yang bukan suatu hal yang baru, hanya bagian dari kreativitas kita gitu dalam memadukan atau mempackage gitu tadi. Apa namanya jenis seni musik yang lain.
3: Oke.
5: Kalau kan reak nyanyinya. Kalau keroncong kan cengkoknya kan sulit keroncong.
3: Iya.
5: Kalau kayak orang ngobrol santai.
3: Oke deh kalau gitu. Ada yang mau gabung lagi kita terima dulu ya, Bang. Waduh terputus. Silakan di 0213504510. Boleh yang juga mau gabung di WhatsApp-nya kita di 0812112498. Halo.
7: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
7: Lupa suara saya
3: penonton. Oh, iya udah lama kita kagak suara-suaraan dah. Bang Hasan, silakan.
7: Iya. Ini emang saya dari zaman yang masih ada ada berbagai macam jazz itu ya unik-unik sih emang bang boleh unik kayak ya termasuk ini kayak yang bicarakan terlalu siksa itu bang boleh itu emang dari pulau cabe itu kalau jajan itu
3: karena
7: kita kalau mau ke saya kan punya radio komunitas bang saya salah satu anggotanya di Cirende itu Ciputat itu kalau ini pasti ada bawa tahu siksa itu.
3: Oke. Okay.
7: Tuan pen saya itu kalau beli pulau cabe itu emang itu benar-benar emang nggak ada temennya po.
3: Oh gitu.
7: Cuma emang asli dong tahu itu dong cabe dikasih minyak itu.
3: Oh makanya namanya tahu siksa gitu ya sakit tersiksanya sendiri gitu ya.
7: Iya tapi siksa itu dikasih minyak Yang saya mau tanyakan itu lahirnya, terlahirnya jazz itu, jazz Betawi itu asalnya dari mana itu bang? Apakah dari zaman dulu ini musik dipadukan antara Betawi preman sama Betawi? Apa tadi itu jazz?
3: Ya atau nah, pada itu, masa waktu itu dijajah sama sekutu itu, kita gitu
7: terlahirnya
3: ya?
7: Terlahirnya jazz Betawi itu asal muasalnya bagaimana bang?
3: Oke, Bang San.
7: Itu pertanyaan rumah emon saya dari wilayah Bogor Barat ini, Pak Ngembong. Kemudian ada bergaul Betawi memang lama, itu bermacam-macam musik itu. Ada gamang kerobong, ada ini, ada itu. Itu cuma bisa, saya belum bisa membedakan.
3: Oke.
7: Ya, tadi ada bahasa, apa itu namanya? Preman itu. Iya, Pak. Itu, Pantun Preman itu, Bang. Termasuk di Palang Pintu. Itu aja pertanyaannya, Bang.
3: Oke, yo.
7: Selamat pagi, siang.
3: Iya, sami-sami.
7: Selamat hari Batik
3: Nasional. Yuk, yuk. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Hasan dari Jasinga Bogor. Silakan, Bang Ibong.
5: Bang Hasan, suaranya keren banget tuh.
3: Iya, kayak penyiar radio tahun kapan gitu ya, Bang, ya?
5: Itu kalau beliau nyanyi kayak apa, dia bisa nyanyiin lagunya Barry White tuh, Barry
3: Widi.
5: Penasaran. Ada tadi kita ngobrolin masalah Lenong.
3: Iya. Yeah.
5: Gitu. Lenong itu ada dua, ada Lenong Preman, ada Lenong Tenar.
3: Gitu.
5: Tadi kita bahas masalah itu tadi. Bang Hasan tuh bertanya tuh kan ya. Apa sih tadi saya sedikit tangkap itu maksud Bang Hasan adalah Lenong Tenar dan Lenong Preman. Oke, sekarang kita ngobrol soal jazz Betawi. Jadi Bang Hasan itu dari kapan? Sebenarnya mah cuman kita aja sih ibaratnya itu baru-baru ini namain gitu. Pada dasarnya sudah dilakukan udah lama. Tuh. Oleh musik-musik kita tuh Mas Guru aja bikin gitu dengan versi dia. Teman-teman yang lain bikin dengan versi-versi yang lain, senior-senior musik. Intinya jazz Betawi itu hanya ruang ekspresi yang pengen nyanyiin lagu Betawi dengan metode berbeda nyanyinya.
3: Oke.
5: Kalau Bang Ben dengan Itaroyani dengan gambang kerobongnya, kalau ini nyanyinya lebih kayak orang ngobrol tadi itu.
3: Yeah.
5: Makan singkongnya agak kaget.
3: Iya.
5: Yang sekali makan ngopi masih singkongnya 85.000.
3: Iya gitu. Iya. Yeah. Nah duduknya kagak di ono bang, di warkop bang. Iya iya.
5: Nggak pakai kopi saset.
3: Iya bener dah. Iya. Oh jadi ini bentuk kreativitas ya bang ya?
5: Kreativitas aja.
3: Oke.
5: Misalkan lagu apa namanya tadi saya kasih contoh ya, misalkan kicir-kicir ini lagunya, itu kan standar tuh.
3: Yeah.
5: Ini kan bisa kicir-kicir ini lagunya.
3: Oh, iya. Kan? Beda ya gitu. Kalau penyanyi nyanyiin sama Aye yang suaranya kena kesono ya bang ya.
5: Enggak, makanya itu lagi ngobrol, kalau ntar suruh nyanyi lagi mahal biaya.
3: Kalau khusus ya
5: kita kopi saset.
3: Iya, iya, yang berkali-kali nyebutnya kopi saset atuh bang. Oke deh, oh gitu ya bang ya. Oke deh, bang ini udah di menit 56 tanpa terasa. Satu menit nih bang, buat penutup apa yang menjadi harapan abang kedepannya bang?
5: Bagi saya ingin semua teman-teman saudara-saudara saya menikmati budaya, khususnya budaya Betawi dengan bahagia gitu. Jadi gak usah ada perdebatan, gak usah apa, selama bisa menikmati enjoy gitu. Kayak kita nikmatin tahu siksa gitu tadi. Walaupun judulnya tahu siksa, ada enak gitu.
3: Iya, benar.
5: Yang siksa cuma tahunya doang, bukan kita.
3: Iya,
5: gitu.
3: Kita mau makannya enak ya, Bang ya.
5: Makannya pakai cabai rawit begitu tuh. Udah ilah ilah.
3: Waduh, mertua lewat tuh kagak kelihatan dah tuh.
5: Karena di Ciputat, Monas kelihatan dari Ciputat.
3: Oke, dah kalau gitu. Iya dah, Bang. Baik dah, Bang. Terima kasih banyak ya, Bang Imbong ya. Udah berbagi ilmu ame kita, udah mengedukasi, bagi cerita, pokoknya semuanya kita udah dapat deh. Sehat-sehat ya, Bang ya. Selamat sampai tujuan, udah sampai, Bang.
5: Udah sampai.
3: Ya udah deh, sukses Bang, lancar acaranya ya Bang ya. Lain waktu, lain kesempatan kita ketemu lagi. Selamat siang, assalamualaikum Bang.
5: Salam semuanya.
3: Oke deh. Abang Po, demikian tadi kita bersama Bang Imron Asbullah atau biasa kita sapa dengan Bang Imbong, Sekjen Lembaga Kebudayaan Betawi, dengan obrolan kita Jazz Betawi Irama Tradisi dalam Sentuhan Masa Kini. Terima kasih untuk semuanya Bang Po. Ayo akhiri kebersamaan kita dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Ayo pamit. Makasih buat adik-adik yang ada di sana. Makasih Putri ya. Siapa lagi di sono dah. Pokoknya terima kasih untuk semuanya. Salam sehat, salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
2: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Abang Po, Bapemperda DPR DKI Jakarta bersama Dinas PPAPP merampungkan pembahasan rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan kabupaten kota layak anak di Jakarta pada hari ini. Regulasi setebal 34 pasal ini dirancang untuk memperkuat ekosistem perlindungan anak termasuk mendorong pemanfaatan aset pemerintah sebagai ruang bermain aman di pemukiman padat. Kepala Dinas PPAPP Dwi Oktavia mengapresiasi capaian ini dan berkomitmen segera menerbitkan peraturan gubernur agar aturan turunan ini dapat langsung diimplementasikan.

Kita beralih ke berita lainnya, Kementerian Pariwisata mendorong pemanfaatan batik sebagai bagian dari layanan wisata pengalaman eksperiental tourism bagi wisatawan mancanegara di Jakarta pada Rabu kemarin. Deputi Bidang Pemasaran Kemenpar Nimade Ayu Martini menjelaskan bahwa filosofi dan proses pembuatan batik menjadi daya tarik budaya yang bernilai tinggi bagi pasar global. Tarik budaya, maksud kami, guna mendukung program ini, pemerintah aktif memperkuat kapasitas desa wisata batik melalui pelatihan, regenerasi pengrajin muda serta promosi internasional lewat kampanye Wonderful Indonesia. Ampe mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 15 nanti.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang lada tengah hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Windam pasal yang kedua. Barang siapa mengenal yang tersebut, taulah ia makna takut. Barang siapa meninggalkan sembahyang seperti rumah tiada betiang. Barang siapa meninggalkan puasa, tidaklah mendapat dua tamasa. Barang siapa meninggalkan zakat, tiadalah hartanya beroleh berkat. Barang siapa meninggalkan haji, tiadalah ia

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

Perempat RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau. Selamat bergabung untuk Anda yang baru saja mentor Perempat Tanjung Pinang dimanapun berada, saudara. Kementerian Pekerjaan Umum mengerahkan pompa untuk mengatasi kekurangan air di sejumlah persawahan di Jawa Barat ya. Karena tidak hanya di Tanjung Pinang yang mengalami kekeringan di beberapa perumahan, tapi ternyata juga di Jawa Barat juga terjadi di persawahan ya. Selain menambah pasokan dari sumber terdekat, pemerintah mengevaluasi juga untuk jaringan irigasi untuk mengidentifikasi hambatan distribusi menuju lahan petani. Nah, Menteri PU Dodi Hanggodo juga mengatakan ketersediaan air untuk persawahan perlu dijaga juga untuk mendukung keberlanjutan produksi pangannya. Dan tentunya penanganan berlangsung di Desa Karangharja, Kabupaten Bekasi, serta Desa Sukatani, Kabupaten Lauk Karawang. Dan lokasi lainnya berada di Desa Kedongdong, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon, dengan melibatkan BBWS Citarum dan juga BBWS Cimanuk Cisanggarung. Nah, pompa ini digunakan untuk menambah pasokan air menuju saluran irigasi maupun langsung ke lahan pertanian. Tentunya kebutuhan penanganan setiap lokasi berbeda dan pompa air disesuaikan juga dengan kondisi jaringan atau juga mekanisme untuk pengaliran airnya. Nah, untuk persawahan di Bekasi dan Karawang yang ditangani ini merupakan bagian dari daerah irigasi Jatiluhur. Dan dalam sistem ini juga air ini akan melewati jaringan primer, kemudian sekunder, dan juga tersier yang sebelum nanti mencapai ke petak sawahnya. Untuk lokasi penanganan di Cirebon berada pada sistem layanan Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk Cisanggarung. Nah, pada titik ini itu nanti pompanya diperlukan karena memang untuk pengaliran air secara gravitasi ini tentunya juga mengalami keterbatasan. Nah, di mana saudara perompar yang untuk ketersediaan air itu kan harus diikuti distribusi yang lancar ya. Nah, air dan sumber maupun jaringan utama itu harus benar-benar mencapai lahan pertanian yang membutuhkan. Semoga cepat teraliri supaya juga air-air ya yang ada di sini itu bisa membasahi semua sawah yang ada di Jawa Barat sehingga sawah-sawahnya pun bisa kembali tumbuh subur menghijau sampai nanti datangnya masa panen.

1,3 MHz Perompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara Perompat di Kepulauan Riau, tentunya di Natuna ini ada tarung derajat yang menargetkan untuk menempatkan satu medali emas di Porprov 2026. Nah, cabang dari tarung derajat Kabupaten Natuna ini akan menargetkan meraih satu medali emas nantinya tentu di ajang Porprov 2026 mendatang. Dan target ini berdasarkan hasil perolehan medali emas pada setiap ajang pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Kepri yang digelar setiap 4 tahun sekali. Nah, pelatih tarung derajat Natuna Sanusi mengatakan juga Sanusi ini, tarung derajat Natuna optimis untuk kembali akan dapat menyumbangkan satu medali emas untuk Natuna. Menurutnya memang untuk mengacu pada Porprov tahun 2014, kemudian juga 2018 sampai dengan 2022 yang lalu, ternyata tarung derajat Natuna terus meraih satu medali emas pada cabang olahraga tersebut. Ibaratnya tuh menang berturut-turut saudara Perompat ya, tanpa memberi kesempatan yang lain. Nah, hal senada juga disampaikan oleh salah satu atlet tarung derajat Natuna, Ade Prastio, yang ia mengaku terus maksimal untuk latihan karena ia berusaha dan optimis dapat meraih prestasi pada ajang Porprov yang akan digelar di bulan November 2026 mendatang. Nah, sementara itu untuk jumlah atlet tarung derajat Natuna yang akan berpartisipasi di ajang Porprov Kepri 2026 mendatang, itu di Tanjung Pinang sendiri itu berjumlah sebanyak 7 atlet, dan para atlet Natuna ini nantinya akan mengikuti laga di berbagai kelas putra di tarung derajat. Kita tunggu saudara bagaimana hasil dari nantinya pertandingan yang akan dilakukan.

0: RRI Tanjung Pinang. Kami ada untuk Anda. Syahrudin.
1: Nah, petang hari ini, sedara perempat, kita dah siapkan lagu-lagu sedap Nusantara dan juga informasi-informasi budaya.
0: Aisyah.
2: Pantun 2-3 kucing berlari, mana nak sama si kucing berlari. Aduh.
0: Ardi.
3: Dari Kepulauan Riau, Indonesia, perempat RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau.
0: Juju.
4: Salah satunya seperti kuliner yang satu ini adalah laksa. Ah, siapa yang tak tahu laksa kan?
0: Sawa.
5: Baik saudara, sila bergabung bersama kami di 0771-450-5561 atau di 0811-704-8860. Kami tunggu ya.
0: Di 101,3 MHz, RRI Digital, rri.co.id,

0: Intermezzo.
1: Kain sarung sekarang tersimpan di dalam lemari saja kalau kalah saing dengan celana jeans yang robek dekat paha. Anak muda sekarang kalau cakap Melayu lidahnya kelu pula. Tapi kalau bahasa asing, pasih bukan main. Kalau sebut pasal gurindam, kita dikata kuno, tua. Itu zaman nenek moyang punya cerita. Tapi kalau lagu luar negara yang tak faham maknanya, dihafal mati, dinyanyikan penuh gaya, kita kadang malu nampak kampung sebenarnya. Takut dikata tak ikut perkembangan dunia. Nama anak pun sekarang panjang-panjang belaka. Hilang sudah nama Said, Hamid, Awang. Yang nama-nama tersebut bersahaja. Tapi yang paling kelakar sebenarnya, giliran budaya kita diklaim negara tetangga. Satu media sosial mengamuk, serang sana sini, penuh murka. Itu punya kami lah, jangan curi. Kata kita. Lah kemarin waktu masih di tangan kita, pernah tak kita sentuh? Kita tengok barang tu sekilas je, pernah tak? Kalau sibuk marah, hak kita direbut orang luar sana, padahal kita sendiri yang menelantarkannya, sampai berdebu di rumah sendiri pula. Gonggong dan laksa, memang masih kita banggakan, tapi kuliner tradisional yang lain entah kemana. Luti gendang dicari kalau ada pelancong saja. Hari-hari biasa, kita pilih makanan cepat saji yang mendunia. Tanjak yang penuh filosofi di setiap lipatannya sekarang hanyalah dipakai ketika acara formal atau wisuda. Lepas tu, digantung jadi pajangan dinding semata. Makna dibaliknya tak pernah sampai ke dada. Gedung-gedung tinggi dibangun megah tiada tara. Arsitektur Melayu hanya diselipkan di ujung atapnya saja. Sebagai syarat formalitas supaya nampak berbudaya. Padahal jiwanya dah hilang, diganti beton semua. Saya bukan nak salahkan sesiapa, saya pun kadang abai pada warisan yang ada. Lebih senang tengok gadget daripada baca sejarah lama. Sampai lupa tanah yang kita pijak ni punya cerita mulia. Tapi dalam hati terfikir pula, kalau bukan kita yang bangga, siapa lagi yang tersisa? Budaya ni bukan pajangan museum yang kaku bentuknya. Dia hidup dalam cara kita bicara, cara kita bersaudara. Jangan sampai nanti pulau-pulau di Kepulauan Riau ini kehilangan jiwanya. Kalau tinggal nama di peta, tapi Melayunya entah kemana. Jangan sampai anak cucu kita besok lusa mesti belajar budaya sendiri ke negeri orang pula. Kita pun cuma dapat tertunduk malu rasa berdosa. Dulu kami punya, tapi kami lupa cara menjaganya.
0: Inter

0: Saudara Perampet 202 Ceci Parai resmi bergabung dalam Fix Club Alliance untuk membangun masa depan bola voli putri Indonesia. Di mana klub ini berkomitmen memperkuat ekosistem pembinaan voli di segala lini. Di mana Saudara Perampet O2C ini aktif menjalankan pembinaan berkelanjutan untuk memberi ruang talenta muda yang berkembang. Dedikasinya melahirkan pemain yang menebus level bergengsi. Nah, nama-nama seperti Tina Siva Sabila dan Arimbi Sivana Andayani ini menembus squad Timnas Voli Indonesia U18 bersama dengan Gabriela Indri Rompis. Mereka menjadi talenta 02C. Nah, keberhasilan ini menembus Timnas Muda membuktikan kualitas kurikulum pembinaan O2C. Pembinaan O2C Ciparai ini akan konsisten menghasilkan prestasi di berbagai jenjang. Sekarang sudah semakin banyak ya orang-orang di Indonesia atau juga para-para atlet di Indonesia sudah mulai menggemparkan semangatnya untuk bergabung di beberapa klub, ingin menampilkan yang terbaik dan tentunya nih bisa mewakili Indonesia di ajang Asian Games atau juga SEA Games yang tentunya akan memberikan dampak yang baik dan semakin mengasah kemampuannya di berbagai bidang yang disukai.
1: Mari kita berhibur dulu dengan lagu Joget Melayu.

Perempat RRI Timinang Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara perempat tentunya sudah ada pengunjung acara untuk segantang lada tengah hari di hari ini dengan cuaca yang bisa dibilang sudah mulai panas, agak cerah lah ya. Walaupun tadi sepertinya agak mendung-mendung, tapi sekarang sudah mulai cerah. Dan kalau yang jemu baju aku ini agaknya kering lah sikit, atau enggak lembab sikit aja lah ya. Tapi tak apa, yang tengah bekerja di hari ini semangat selalu, karena selalu akan ada hibur dari perempat Tanjung Pinang. Nanti akan ada bersama rekan kami Ade Yohana yang akan menemani seganteng lada petang. Kalau macam itu karena sudah di penghujung acara, saya Jalur Puspita pamit undur diri. Tetap semangat jaga kesehatannya, berhati-hati di jalan, saudara perempat, pelan-pelan saja, dan tentunya harus fokus ketika kita mengendarai kendaraan ya. Saya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

Sedara perempat, udara yang segar, bebas dari polusi, panorama yang menunjukkan kilauan air sungai yang bersih, menjadi suguhan utama dari destinasi wisata hutan mangrove Sungai Dompa. Tak heran jika tempat wisata di Kepulauan Riau ini cukup sering dikunjungi wisatawan, terutama wisatawan asing. Suguhan lainnya, Anda bisa melihat fauna seperti monyet, burung camar yang menghuni hutan mangrove Sungai Dompa. Kita beralih ke maklumat lain, progres rehabilitasi gedung Asrama Haji Provinsi Kepulauan Riau di Tanjung Pinang telah mencapai 40% dan berjalan sesuai dengan target. Kepala Dinas Perkim Kepri Said Nur Syahdu mengatakan untuk proyek dengan anggaran sekitar 4 miliar tersebut tidak menambah unit kamar dan ditargetkan selesai dalam 5 bulan atau akhir 2026. Rehabilitasi dilakukan atas usulan BKAD dan BKPSDM Kepri dengan rencana gedung tersebut dimanfaatkan sebagai kantor BKPSDM sekaligus pusat kegiatan pendidikan dan pelatihan. Demikian, terima kasih. Jumpa lagi bersama pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Sholat sebagai amal yang pertama kali dihisab. Karena itu, rusak dan tidaknya amal tergantung pada rusak atau tidaknya sholat yang kita kerjakan.
1: Dari Anas radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang pertama kali akan dihisab dari seseorang pada hari kiamat adalah sholat. Jika sholatnya baik, akan baik pula seluruh amalnya. Jika sholatnya rusak, akan rusak pula seluruh amal perbuatannya.

4 RRI Tanjung Pinang. Ya Allah, Engkau yang Maha Perkasa, lagi Maha Mutlak, memiliki kegagahan. Engkau telah berfirman menerangkan bahwa menjadikan apa saja merupakan hal yang mudah bagimu. Menjadikan sesuatu yang besar, kecil, rumit, atau menjadikan sesuatu dalam jumlah yang sedikit, semuanya mudah saja bagimu. Sungguh, membangkitkan manusia dari dalam kuburnya pada hari kiamat kelak adalah mudah bagimu. Membangkitkan seluruh manusia bagimu tak ubahnya seperti membangkitkan seorang saja. Tak ada yang sukar bagimu. Jika engkau berkehendak terjadinya sesuatu, cukuplah engkau katakan kun, jadilah. Maka jadilah yang engkau kehendaki itu. Di samping itu, engkau maha mendengar, lagi maha melihat keingkaran orang yang meragukan, bahkan tak percaya akan adanya hari kebangkitan. Maka, berkat sifat maha pengasih dan maha penyayangmu, anugerahkanlah taufik dan hidayahmu, agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hambamu yang beriman dan bertauhid kepadamu, yang hanya menyembahmu dan percaya akan adanya hari kebangkitan sebagaimana yang telah engkau sebutkan dalam firmanmu itu. Amin, amin, ya Robbal Alamin.

dan belayar sampai seberang. Hendak memasang sebuah bliter. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang lada petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Musik dangdut, perpaduan antara musik tradisional Indonesia dengan pengaruh musik India, Malaysia dan juga Barat. Dangdut pertama kali muncul pada tahun 1960-an dan terus berkembang hingga sekarang. Menjadi salah satu genre musik paling populer di Indonesia. Dangdut Ria setiap hari dari pukul 15 sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Barat.

0: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang saudara Pro 4 dimanapun Anda berada. Di petang hari ini dengan saya Adi Yohana, kita akan bersama pada segantang Lada Petang edisi hari Jumat tanggal 2 Oktober 2026 ya. Dan kita akan bersama hingga nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat dengan acara Dangdut Ria, kemudian Kawan Celoteh, Blese, hingga nanti Ragam Budaya. Dan saudara perempat, pada Dangdut Ria di petang hari ini tentunya seperti biasa, seperti petang-petang sebelumnya, kami nantikan kebersamaan Anda untuk bergabung, untuk request lagu dangdut, favorit pilihan saudara, dan juga hendak kirim-kirim salam, ya sila bergabung melalui nomor telepon di 0771-44-49050 dan juga melalui nomor WhatsApp di 0811-7048-860. Sudah ada yang hendak bergabung. Kita angkat teleponnya terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum, selamat petang.
1: Waalaikumsalam, selamat petang.
0: Selamat petang.
1: Apa kabar, Bang Adi?
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat walafiat. Ini dengannya Mak Rika.
1: Batu Lima.
0: Batu Lima, Kak Deli.
1: Iya, sehat ya.
0: Alhamdulillah sehat walafiat.
1: Pangeran-pangeran kecil.
0: Pangeran sehat. Kecil luar biasa, alhamdulillah sehat semuanya.
1: Iya. Kita minta lagu. Ini naik bisa naik ya?
0: Apa tuh?
1: Kicau mania.
0: Kicau mania. Nah.
1: Bisa tak ya?
0: Kicau mania masuk dangdut ya?
1: Iya.
0: Tak ada dekat sini.
1: Ini aja lah kalau enggak bisa. Ini versi pop ke dangdut. Tetap cinta?
0: Tetap cinta? Tetap cinta. Dari siapa tuh?
1: Itu versi pop ke dangdut.
0: Tak ada.
1: Udahlah. Kita ini aja lah. Pergilah kasih.
0: Pergilah kasih.
1: Ada sama-sama

0: kemarin di Twitter tuh.
1: Ada Vita Alvia.
0: Iya.
1: Ada.
0: Oke lah, kita salam lah ya.
1: Salamnya dulu.
0: Salam untuk Bang Abi, sehat selalu sekeluarga.
1: Amin.
0: Lancar rezeki.
1: Amin.
0: Tetap semangat dan sukses selalu.
1: Amin, insya Allah.
0: Tuhan berkati keluargamu ya.
1: Amin. Terima kasih Kak.
0: Ada Bunda Permata. Ada Mak Berlian. Mama Rosi. Ada Mak Ucu, Kak Wir, Mak Ika, Mak Cikma, ada Mahmud Tut, Bang Udin, ada Bang Ambayu, Pak Umar, Pak Demang, Bang Uya, ada Pak Kumis, Bang Awang, Pak Hamsa, sama Kak Sarina, Sekarwangi, apa ya, Mama Putri,
1: Putri
0: masuk sini, Mama Dini, Kak Siti, sama siapa yang pokoknya yang ini kita salam semua, nanti saya sambung yang belakang aja salamnya ya.
1: Sambung yang belakang.
0: Ada lupa, Nanda, Nek Anjang, Nek Balkis, Nek Alif, Nek Fania, salam semua sayang ya, sehat semua.
1: Amin.
0: Oke, itu kan salam yang belakang salamnya ya, Mahdi ya.
1: Baik Kak Dari.
0: Kita tunggu lagunya. Assalamualaikum. Makasih.
1: Waalaikumsalam, sama-sama untuk Kak Deli. Terima kasih kembali telah pun bergabung petang hari ini di Dangdut Ria bersama kita di Perempat RRI Tanjung Pinang. Dan saudara perempat di belakangnya Kak Deli, ada siapa hendak bergabung? Kita angkat teleponnya. Halo, assalamualaikum, selamat petang.
2: Waalaikumsalam. Selamat petang, Bang
1: Adi.
2: Adi Johana. Adi Zuanu Mizuardi, lain lagi ya, itu Bang
1: lagi.
2: Adi ya.
1: Nanti malam masuk lagi.
2: Nanti malam. Nak panggil nama lengkap bukannya gampang kan? Bang Adi aja senang kan? Ya lah, sehat.
1: Alhamdulillah sehatnya. Kalau yang lucu sehatnya.
2: Alhamdulillah kat sini cuaca.
1: Cuaca.
2: Gelap-gelap manja, Bang Adi.
1: Gelap-gelap manja.
2: Baru sudah turun hujan.
1: Oh, habis turun hujan.
2: Sana macam mana? Hujan tak?
1: Tak ada hujan.
2: Tak ada hari ni.
1: Tak ada.
2: Di sini subhanallah dengan petir-petir, Bang Adi.
1: Oh, dengan petir-petir. Oh.
2: Ya, sedarah hujan. Alhamdulillah. Kabut dah mulai menghilang, Bang Adi.
1: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah,
1: Bang
2: Adi. Yalah. Bang Adi.
1: Ya, saya Nyang.
2: Nyang nak bagi satu pantun, eh.
1: Sila. Nyang
2: tak dapat pantun dengan Bang Adi, kan. Macam ni bunyi dia, Bang Adi.
1: Macam mana dia bunyi dia?
2: Pulau Penyengat. Termasuk mancanegara, Bang Adi, ya? Pulau terbilang, pulau terkenal, kan Bang Adi, kan?
1: Saya.
2: Bang Adi dah sampai Pulau Penyengat?
1: Dah sampai, Alhamdulillah.
2: Kalau belum sampai, berarti Bang Adi belum di Tanjung Pinang, eh?
1: Belum sah.
2: Kalau dah sampai Pulau Penyengat, berarti dah sampai ke Tanjung Pinang.
1: Alhamdulillah, dah sampai, Alhamdulillah.
2: Sungguh terlalu lah memang Bang Adi. Kalau dah duduk lama-lama Tanjung Pinang, tak pergi Pulau Penyengat kan Bang Adi kan?
1: Ya, betul.
2: Sungguh terlalu Bang Adi. Kemarin kita memperingati Hari Kesaktian Pancasila, Bang Adi ya?
1: Ya, saya.
2: Hari ini pula tanggal 2 Oktober, kita memperingati Hari Batik Nasional. Kan Bang Adi kan?
1: Betul Nyang. Hari Batik Nasional.
2: Ada baju batik? Ada baju batik?
1: Ada.
2: Kalau tak ada, kata Bang Haji memang terlalu. Kata Bang Haji. Cintailah produk-produk. Ya kan Bang Haji?
1: Betul.
2: Kalau bukan kita, siapalah
1: siapa lagi
2: Bang Haji kan? Takkanlah suruh Nek Anjang. Nek Anjang aja banyak baju batik. Aku yang kena kata ni Anjang. Yalah, sihat selalu ni Anjang ya.
1: Yeah, amin.
2: Yang
1: amin,
2: juga sahaja ni Anjang. Yalah, setiap rumah tu pasti ada lah baju batik.
1: Pasti kan, ada. Kan? Pasti ada.
2: Itu kan memang udah apa kan. Dah digalakkan kita pakai baju batik kan Mengadi kan. Selain ada. Baju Melayu Mengadi
1: betul,
2: ya.
1: Betul, betul. Adalah acara-acara dia.
2: Yalah. Yang minta inilah kenari. Gelak-gelak manja ni Bang Adi. Yang tak nyuruh Bang Haji. Dah kesian juga Bang Haji. Dah asyik terlalu tu hari tadi kan.
1: Asyik terlalu
2: terus. Dari Bunda Rita Sugiyato aja Bang Adi. Mati lampu Bang Adi.
1: Mati lampu.
2: Tapi lampu tak mati. Cuma di sini gelap Bang Adi. Baca dia.
1: Lampu langit.
2: Lampu langit. Soalnya habis turun hujan kan.
1: Habis turun hujan. Redup.
2: Yalah. Bang Adi sehat Bang Adi ya?
1: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah lah sehat. Dah tanggal 2 kan Bang Adi kan?
1: Alhamdulillah. Dah tanggal 2.
2: Dah tanggal 2. Yalah. Yang di rumah tu anak-anak kan. Bunda termasuk Bang Adi sehat semua. Ya Bang Adi amin. Ya? Tak yang lebih penting Bang Adi ya?
1: Amin.
2: Sehat itulah. Kalau kita dah sakit barulah kita ingat betapa sedapnya kalau kita hidup sehat
1: Bang
2: Adi ya.
1: Betul, betulnya luar biasa.
2: Kalau lah tak sehat, apa yang dibagi makan semua tak enak Bang Adi ya.
1: Enak, apa yang kita punya tu rasa.
2: Ya, kasih buah anggur menggeling Bang Adi. Buah apple apalagi buah asam paya Bang Adi ya. Tak lalu Bang Adi makan. Yang ada terkejut berok Bang Adi ya. Bang Adi. Yang asyik terkejut berok tu kata Bang Adi. Yalah. Tadi ada Kak Deli tadi ya.
1: Ya.
2: Yeah. Mungkin nanti di belakang nanti tak tahulah Mak Rika dia nonton bola ke tidak. Di salam aja Bang Adi ya.
1: Di salam aja.
2: Buat Makcik Mah, buat Mama Muda sinilah gabung. Ada Bang Adi ya.
1: Ya.
2: Yeah. Buat Nek Anjang, Bunda Permata, buat Kak Petri Merica ya. Semalam ada Pak Kumis, Pak Jaih. Itulah lama tak gabung. Mudah-mudahan sihat-sihat aja Bang Adi ya.
1: Amin. Amin. Ya Rabbal.
2: Buat Bang Gapar, Bang Iman kita yang ada dekat Tanjung Batu eh. Mas Prabu kita tak terlupakan. Bayu.
1: Ya.
2: Bang Lukman, Tok Londeh eh. Buat ayahanda bungsu dengan Oma dia yang ada dekat Betul 18 Kijang eh Bang Adi eh. Mak Rosi tak terlupakan. Kak Dang Comel kita tu juga eh. Inilah gabung ada Bang Adi eh.
1: Ya.
2: Buat Mak Belian eh. Mungkin di belakang nanti ini nak gabung Pak Umar ke eh. Sinilah gabung ada Bang Adi. Bang Adi eh.
1: Iya.
2: Iyalah. Mak Putri tu di Kampung Gisi sinilah gabung eh. Mungkin Mak Itam, Mak Indah, Mak Nora tu lagi nonton turnamen semua Bang Adi eh.
1: Iya.
2: Kak Wer kita tak terlupakan eh. Jom kita aja Bang Adi eh.
1: Baiknya. Iya.
2: Yang tunggu mati lampunya.
1: Mati lampu.
2: Buat Bang Adi sama petugas. Balik nanti tak sampai di rumah Bang Adi ya.
1: InsyaAllah.
2: Nanti selamat weekend dengan keluarga Bang Adi ya.
1: Terima kasih.
2: Sabtu malam nanti ya. Yuk, terima kasih Bang Adi.
1: Sama-sama.
2: Selamat petang.
1: Selamat petang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat
1: tetap
2: Bang Adi.
1: Tetap semangat yang lucu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan tetap semangat untuk Nyang Ucu, juga tetap semangat untuk semua saudara perempat yang berada di manapun ya. Lagunya Mati Lampu nanti kita dengarkan. Di belakang Nyang Ucu ada siapa lagi hendak bergabung? Halo, assalamualaikum, selamat petang.
3: Selamat sore.
1: Selamat sore. Dengan Bang Udin Salam Mesra.
3: Iyalah, kalau petang namanya sore. Selamat sore, selamat petang. Itu tak ciri khas juga ya Bang Adi ya.
1: Kenapa?
3: Kalau jawabnya begitu ciri khas juga Bang Udin kan.
1: Ciri khas juga tuh.
3: Iya.
1: Penanda tuh.
3: Penanda. Sore, Bang Udin petang. Selamat petang. Iya kan?
1: Iya.
3: Bisa dapat lagu ya?
1: Masih.
3: Kita coba lagu Memori Cinta.
1: Memori Cinta dari Muhsin Alatas.
3: Muhsin ya Semarang, tapi ya Mulsen ada, Maggie Z ada, Lewaldi ada. Orang tuh sama aja suaranya tuh. Rupa kan?
1: Iya. Adanya dari Muhsin cuma satu.
3: Kata-katanya serupa enggak dengan yang Abang Udin minta?
1: Ha, liriknya.
3: Coba, coba. Biar biarlah, oh biarlah. Usah kau kenang semaraknya cinta yang kita bina semenjak dahulu kini berakhir.
1: Sama?
3: Nah, berarti itulah tuh. Dia memang banyak porsinya tuh. Yang aslinya betul Lewaldi.
1: Lewaldi.
3: Yang itu cover semua, tapi suaranya sama, musiknya sama.
1: Oh iya, Lewaldi memang penciptanya.
3: Iya. Di YouTube Bang Udin tuh lah di seksi semua, tuh lagunya sama. Salam sama buat Abang Adi ya, yang sedang bertugas. Jadi malam nanti siapa?
1: Malam nanti Ardi.
3: Oh, Ardi. Ya, malam masuk aku dengan Ardi ya.
1: Malam?
3: Masuk, kadang tidak. Orang ramai kan. Ya, Bang tadi masuk. salam juga. Berarti ini udah ramai yang masuk ya?
1: Ini baru tiga.
3: Oh, baru?
1: Baru tiga.
3: Yang pertama siapa Bang?
1: Tadi Kak Deli yang pertama, terus yang Ucu.
3: Juara satu lah Kak
1: Deli. Juara satu.
3: Yang keduanya Mak Ucu ya.
1: Iya. Yeah.
3: Yang ketiganya orang laki-laki.
1: Orang laki-laki.
3: Salam juga buatnya. Nanti mungkin Bang Herman yang mau masuk kan. Mm-hmm. Ada Bang Bayu ya.
1: Iya. Yeah.
3: Salam juga buatnya Kak Bang Merdu. Mm-hmm. Kak Serung Nasi juga. Mm-hmm. Ada Kak Berlian ya. Mm-hmm. Tak lupa Putri Merica. Ada Wir juga ya. Mm-hmm. Bunda Surami. Ada Anjang ya, Bunda Permata ya. Mm-hmm. Ada juga salam juga buat Mak Dini dengan Aida Lestari ya. Mm-hmm. Ada Ibu Yemi juga, Ibu Irma ya.
1: Yeah.
3: Tak lupa Pak Kumis ya. Mm-hmm. Dari seberang sana ada Pancur ya. Mm-hmm. Ada Bang Hamzah Yusuf, Isa juga ya, Ilek ya. Mm-hmm. Salam juga buatnya Bang Lukman ya.
1: Iya.
3: Ada Bang Jais juga, tak lupa Abang Iman kita ya. Mm-hmm. Kalau Bang Iman tuh tandanya kita, semua kita. Yalah Bang Iman masuk Bang Iman ya. Salam juga buatnya ini Kak Siska ya. Mm-hmm. Ada Ibu Ani, salam juga buatnya yang dari NTT ya, Siswati ya.
1: Iya.
3: Belum masuk kan?
1: Belum masuk.
3: Siswati. Ada Diona juga. Mm-hmm. Pada siapa lagi ya? Ini Mak Rosi ya, tak ketinggalan Mak Rosi ya. Mm-hmm. Ada Usup juga dari Batam, Pak Demang ya, Fauzi juga. Mm-hmm. Putra Kemala ya, di Desa Penaga. Mm-hmm. Kota Pengalai sering masuk dengan Adi tak?
1: Sering masuk.
3: Iyalah, dia sering tu kalau malam masuk tu. Mm-hmm. Salam juga buatnya Mak Dani ya, yang di Kujang. Mm-hmm. Di Kujang semuanya salam dari bangunnya. Macam Mak juga. Ada Mamu juga yang Mak Muda ya.
1: Iya.
3: Yeah. Ada juga Mak Muda ya. Mm-hmm. Salam sehat Mak Muda. Masuk Mak Muda.
1: Masuk.
3: Salam dari Bangudin. Salam sehat keluarga di sana ya. Siapa lagi ya? Saya Nenek Manda juga, yang tak sebut namanya Moni Maesa. Salam sehat, bahagia dan tak lupa. Salam mitra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Udin Salam Mesra di Batu 13 Kijang ya. Di belakangnya Bang Udin ada siapa lagi hendak bergabung? Halo, assalamualaikum, selamat petang.
4: Waalaikumsalam, selamat petang.
1: Selamat petang.
4: Apa assalamualaikum kabar? Adi yang baik hati.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kak Dang?
4: Alhamdulillah baik. Lagi istirahat. Rencana kan ada nak pergi. Tapi tak sedap kalau belum masuk dengan Adi. Setia gitu kan.
1: Alhamdulillah.
4: Yalah. Kabar Adi tentu baik dan sehat ya kan keluarga.
1: Alhamdulillah sehat semuanya.
4: Alhamdulillah. Terus kita minta lagu lah ya.
1: Lagunya?
4: Hadirmu dalam mimpi dah ada tak? Bagai mimpi.
1: Hadirmu?
4: Bagai mimpi dari siapa ya? Dari aduh. Kak Putri Bungsu dia nak masuk lagi bermasuk dah kasih nomor telefon dengan dia
1: tadi. Oh, dari Gita KDI.
4: Pandai pun. Kena miss call lupa. Ya Kak, masuk nanti Kak sayang. Salam Hedi ada kan?
1: Ada.
4: Apalah tak ada dengan Adi ni. Terima kasih Di.
1: Sama-sama.
4: Selalu.
1: Amin.
4: Salam ya.
1: Amin. Salamnya dilanjut
4: terutama
1: lagi.
4: Terutama untuk Adi sama tugas sehat selalu.
1: Amin.
4: Yang baik, ramah tamah, tidak sombong, rajin menabung.
1: Amin.
4: Harus itu menabung.
1: Amin.
4: Terus tadi ada Bang Udin, ada yang Ucu tersayang sehat selalu, yang selalu eksis terus tuh ha, memantau terus. Terus ada tadi pertama Kak Deli, Mak Rosi sering tercecer, mak tercecer. Pada tetangga tuh.
1: Aduh.
4: Masuk say. Ada Mama Muda juga, Kak Wir dia dengar tak masuk tuh. Terus Kak Sarina sehat selalu masuk Kak.
1: Amin.
4: Pak Kumis lagi melaut tuh ha, banyak dapat ikan. Terus lanjut ya.
1: Lanjut
4: Mas Prabu, Bang Iman, Bang Luman, Mak Rika.
1: Ya.
4: Yeah. Mak Berlian. Ada Bunda Permata. Nek Balki sehat selalu, Nek Manda sehat selalu, Nek Anjang sehat selalu. Terus ada apa ngah Mak Ngahida ya sama Mak Dini ya.
1: Iya.
4: Kak Siti mewakili Bang Ali Golek keluarga. Biar dia bergolek-golek lah. Ada terus Bang Wajanggot.
1: Iya.
4: Ada Pak Ahmadi juga boleh didengar ya. Terus sikitlah ada nambahnya Pak Hamzah Yusuf, Mama Yusuf eh. Yang lain-lain mungkin dia dengar tak dengar, salam je lah Mansur eh.
1: Salam je.
4: Mak Indah eh.
1: Ya.
4: Yeah. Nak jadi Bang Iman jadi eh. Melayu tu lah eh. Jadi India kucu-kucu kita eh. Gurau aja di. Pokoknya semualah di salam tanpa terkecuali yang lupa mohon dimaaf. Semuanya. Makasih ya di tawakunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuknya. Kak Dang Merdu sudah pun bergabung di petang hari ini bersama Dangdut Ria. Di belakangnya Kak Dang ada siapa lagi hendak bergabung? Sudah 24 kita angkat teleponnya. Halo, assalamualaikum, selamat petang.
5: Waalaikumsalam, selamat petang. Apa kabar Bang Ardi?
1: Selamat petang saya dengan Adi. Alhamdulillah kabar baik. Pak Hamzah apa kabar?
5: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah.
5: Sama seperti yang dulu.
1: Alhamdulillah selalu sehat, selalu baik. Amin.
5: Ya, cuma kemarin tuh ada hujan Bang Ardi.
1: Ada hujan.
5: Dua hari berturut-turut hujan, cuman tidak begitu lama, hanya sekitar 20 menit. Kemarin itu sekitar 15 menit. Membasahi apa? Tapi adalah dapat 2 ember Bang Ardi, aku coba-coba menadahnya. Tapi airnya kurang begitu bagus Bang Ardi, agak bercampur dengan debu.
1: Oh, jadi agak tercampur agak debu.
5: Keruh atau hitam-hitam. Jadi lagu kita ini sekali seumur hidup dari Lesti Kejora.
1: Sekali seumur hidup dari Lesti Kejora.
5: Iya, ada tak ya?
1: Ada.
5: Ade ya, salam-salamnya pertama sekali tentunya Bang Adi ya, selamat petang, selamat bertugas. Semoga sehat selalu bersama keluarga tercinta ya.
1: Amin.
5: Kemudian tadi ada Kak Deli yang pertama, berfoto kopi dengan Kak Deli. Kemudian yang kedua tadi ada yang lucu ya, semua berfoto kopi dengan yang lucu. Kemudian yang ketiga tadi ada Bang Udin Salam Mesra ya, sudah dipotokopi dengan Bang Udin Salam Mesra. Semua pentrum 4 dari pertama hingga yang terakhir. Selanjutnya tadi ada Kak Dang Merdu ya. Itu difotokopi dengan Kak Dang Merdu yang semualah tanpa terkecuali.
1: Tanpa terkecuali.
5: Ya, dari satu hingga yang terakhir untuk Bang Ardi. Lagunya ada ya?
1: Lagunya ada, iya.
5: Untuknya Bang Ardi, selamat petang, selamat bertugas. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk Pak Hamzah Yusuf di Jambi ya, sudah bergabung bersama Dangdut Ria kita di Perempat RRI Tanjung Pinang. Dan bagi saudara dimanapun Anda berada yang hendak mendengarkan siaran Perempat RRI Tanjung Pinang, selain melalui frekuensi 101,3 MHz, Anda juga dapat mendengarkan siaran Perempat RRI Tanjung Pinang melalui aplikasi RRI Digital ya. Seperti Pak Hamzah Yusuf misalnya juga mendengarkan melalui RRI Digital ya. Baik, saudara Perempat, di belakangnya Pak Hamzah Yusuf, siapa lagi hendak bergabung? Kita angkat teleponnya. Halo, assalamualaikum. Selamat petang.
6: Waalaikumsalam, selamat petang. Untung cepat diangkat kok, dah putus.
1: Dah putus.
6: Dah putus, berajuk mak.
1: Aduh, jangan.
6: Artinya dari tadi masuk tak bisa-bisa. Di WA ada pula memanggil. Jadi yang mana dua-dua kiri kanan tak juga bisa-bisa. Ni lah baru tembus. Pertama tadi putus, masuk kat Deli kan.
1: Masuk kat Deli.
6: Nyuba ke WA, ada yang muncul. Udara lepas dululah HP.
1: Aduh.
6: Mak lari ke Jambi.
1: Lari ke Jambi,
6: Dah masuk lah ke Jambi. Lupa nyalam siapa tadi?
1: Pak Hamzah Yusuf.
6: Lupa tu kalau ke Jambi tu nyalam Pak Hamzah Yusuf. Maaflah Pak Hamzah, pergi bertamu ke rumah orang lupa. Assalamualaikum. Masuklah je. Baliklah lupa sama Pak Hamzah Yusuf.
1: Masuk je.
6: Iyalah, mak nak lagu.
1: Nak lagunya apa, mak?
6: Sebotol minuman aja lah. Tadi mak di sana minta itu juga.
1: Minta itu juga, iya.
6: Di ranai mak tadi minta ini. Istrimu bukan babumu. Ada tadi di situ, di.
1: Istrimu bukan babumu.
6: Ada tak? Kalau ada naikkan, di.
1: Kejap. Agaknya tak ada.
6: Tak ada ya?
1: Tak ada.
6: Oh, iyalah. Itu aja lah tadi tu. Sebotol minuman. Ya. Salamnya tadi buat Pak Hamzah ya. Maaf Pak Hamzah ya. Nyalanya di sini aja. Di Perempat Tanjung Pinang. Tadi salam yang lain. Fotokopi Kak Deli. Yang Ucu, Kak Dang, Bang Udin. Buat Pak Kumeh juga. Buat siapa lagi ya? Bang Iman, Bang Jais. Tak tanya QQ buat penelpon pertama sampai terakhir. Buat Adi, makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk Mak Berlian. Sudah pun bergabung bersama kita di petang hari ini. Di belakangnya Mak Berlian ada siapa lagi? Saudara Perempat, kita angkat teleponnya. Halo, assalamualaikum. Selamat petang.
7: Waalaikumsalam, Mak Di. Selamat petang juga.
1: Selamat petang, Mak Dini. Apa kabar, Mak Dini?
7: Kabarnya, alhamdulillah, baik, Di.
1: Alhamdulillah, baik.
7: Mata ni, Di, ngantuk, Di, lepas asar ni. tadi pada baring-baring kan, habis tu dengar-dengar, dengar je lah, malas nak masuk. Habis tu masuk juga, Di.
1: Masuk juga, habis
7: tu. Kenalah ilmu Adi ni. malas nak masuk pun, masuk juga kan. Ya, bawa ngantuk sangat ni. Habis ni, Mak bagang lah sambil dengar lagu, Di. Istirahat sebentar kan.
1: Istirahat sebentar.
7: Yalah, Di, kena dah petang. Mak langsung lah boleh bisa lagu lagi, Di.
1: Masih bisa, Mak. Lagunya apa tu?
7: Lagunya Menari di Atas Luka, Di.
1: Menari di Atas Luka.
7: Iya. Yeah.
1: Menari di Atas Luka ada dari Tia, ada dari Imam S. Arifin.
7: Dari Tia.
1: Dari Tia, iya, yeah, ada.
7: Iyalah, dari Tia aja, Di.
1: Baik.
7: Yalah, lagunya udah ada. Mak salam sikit je, Di.
1: Salamnya untuk siapa, Mak?
7: Salam pertama untuk Adi. Selamat petang, selamat bertugas. Semoga Adi sekeluarga sihat selalu. Balik, hati-hati Adi.
1: Amin, amin. Terima kasih.
7: Terus Adi, mak memang pas berbuka, pas Kak Deli. Sangkanya dah yang keberapa Kak Deli. Rupanya kan lepas asar kan Adi. Rupanya Kak Deli yang pertama. Terus adanya Mak Ucu. Adanya Salam Mesra. Adanya Kak Deng Merdu. Mak Rosi. Itu yang belum masuk kan Adi?
1: Belum.
7: Tapi mak salam aja lah.
1: Salam aja dulu.
7: Mak Rosi buatnya siapa lagi di mana lah dia tahu buat semua ya di. Adanya Basan, Pak Hamzah Yusof. Buatnya Mak Berlian juga. Buat semua aja lah di. Pokoknya mak salam semuanya yang mendengarkan, yang udah masuk belum masuk juga ya di. Di Karas juga tak terlupakan di.
1: Iya. Yeah.
7: Salam satu untuk semua lah dia. Buat Adi, terima kasih banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuknya Mak Dini sudah pun bergabung di petang hari ini bersama Dangdut Ria. Dan saudara perempat di belakangnya Mak Dini ada lagi hendak bergabung. Halo, assalamualaikum, selamat petang.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang di. Assalamualaikum di.
1: Selamat petang. Waalaikumsalam Nek Anjang.
8: Dapat panjang. Putus nyambung.
1: Putus nyambung. Ya Allah.
8: Sama lah Nek nunggu ayah. Tetap Nek sabar di.
1: Hah?
8: Sama nunggu ayah. Nunggu adik yang kat tepi.
1: Sama dengan nunggu air. Aduh. Ya Allah.
8: Saya lagi tadi Nek di.
1: Hah?
8: Beli air lagi tadi.
1: Oh, beli air lagi.
8: Subuh tadi gerimis lewat.
1: Hari ini tak ada mendung?
8: Tak ada, panas bengkang.
1: Panas bengkang. Belum juga ya.
8: Panas dia sampai sekarang.
1: Panas sampai sekarang.
8: Oh, dah sabar nunggu teleponnya. Sehat keluarga di.
1: Alhamdulillah sehat sekeluarga nih. Nek Anjang sehat?
8: Alhamdulillah sehat. Paling sehat di.
1: Paling sehat alhamdulillah.
8: Mudah-mudahan sehat juga dia.
1: Amin amin ya rabbal alamin.
8: Lagu lagi dapat di.
1: Lagu masih dapat. Lagunya apa?
8: Jadi aku masih seperti yang dulu yang di koplo jadi.
1: Aku masih seperti yang dulu. Judulnya?
8: Iya.
1: Kejap. Tak ada agaknya, Nek.
8: Oh, belum ada lah agak,
1: eh. Belum ada.
8: Belum sampai lah situ dah tadi.
1: Belum sampai, masih di perjalanan.
8: Ya, berarti Nek nunggu duduk kaya aja tadi.
1: Hah?
8: Nunggu duduk kaya aja
1: lah. Duduk kaya aja, ya? Sudah kaya. Ada sudah kaya.
8: Hujan sudah kaya. Nak datang-datang. Salam untuk fotokopi tadi di. Apa itu? Yang ucu aja di.
1: Baik.
8: Kemudian Kak Dang. Itu aja lagi. Sehat. Selalu semangat. Kompak lebih satu.
1: Amin. Lalu
8: terus menunggu. Sabar kita menunggu. Bahasa menunggu. Semoga kita selalu minum Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nek Anjang sudah bergabung petang hari ini bersama Dangdut Ria ya. Kita masih ada waktu, kita angkat lagi telepon berikutnya ya. Halo, assalamualaikum, selamat petang.
9: Selamat petang. Assalamualaikum, Bang Adi. Dangdut Ria Asik.
1: Waalaikumsalam. Selamat petang, Dangdut Ria Asik. Apa kabar, Mak?
9: Alhamdulillah, sehat, Bang Adi.
1: Alhamdulillah, sehat.
9: Dapat lagu masih?
1: Masih dapat lagu. Lagunya apa?
9: Lagu dia dari Bang Haji dan Naik.
1: Belum dari Bang Haji.
9: Ya, kalau itu Mak Ngah minta lagu dari Bang Haji. Dari dia apa ya, Kehilangan Tongkat aja lah.
1: Kehilangan Tongkat.
9: Ada.
1: Kejap, Kehilangan Tongkat dari
9: Haji Roma.
1: Kehilangan tongkat ada dari Revina.
9: Oh, karena gitu pindah aja lah ke lain.
1: Pindah aja ke
9: maunya lain. Maunya Bang Adi. Bang Adi nyanyi lagu itu. Maaf Bang Adi salah. Lagu lain aja lah, siapa penyanyi ya?
1: Siapa penyanyi ini?
9: Lagu dia dari siapa ya? Is Dahlia aja lah. Mm-hmm. Junet ya Bang Adi.
1: Junet.
9: Salam Bang Adi.
1: Salamnya.
9: Salam buat Bang Adi. Selamat sore, selamat bertugas. Semoga sehat selalu. Dimurahkan rezekinya semuanya ya Bang Adi kita.
1: Amin, amin.
9: Lagu buatnya Mak Belian. Biasa disuka lagu Junet tu. Dah masuk Mak Belian.
1: Mak Belian dah masuk.
9: Ya, iyalah lagu buat Mak Belian ya. Lagu Junetnya Mak Belian. Buatnya Kadang Merdu, Kak Wir, Kak Putri Marija, Mak Rosi, buatnya Mak Yang Ucu, Mak Penaram juga Tanah Mega, buatnya Bang Udin, Bang Onjanggot, buatnya apa lagi ya, Arjuna juga, buatnya Bang Jaiz, Bang Lukman, buatnya Makcik, apa ya, Makcik Endo, Mami Endo, ya Bang Adi. Semula di Karas yang mendengar siaran ini, Senggol di Karas Batu Putih yang mendengar, Mama Enam mewakili di Karas sana, di Batu Putih sana. Di Karas sini buat mewakili, Mak Melia je lah semua Karas di Senggol. Kena semualah tu satu Karas ni. Terima kasih Bang Adi, ada lagu kan?
1: Masih ada lagunya.
9: Yalah, makasih banyak buat Bang Adi. Buatnya apa ya, Putih Merica terlupakan. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuknya Mang Haida di Karas ya. Baik saudara perempat, lagu pun sudah banyak yang masuk. Kita dapat dengarkan ya terlebih dahulu lagu-lagu dangdut untuk temankan kita pada petang hari ini.

0: Corak Dasar Tenun Melayu.
1: Corak Dasar Merpati Sekawan. Variasi Merpati Sekawan Pulang Senja. Filosofinya, Merpati Sekawan Pulang Senja menjadi hiasan membawa berkat. Budi menawan membuang bala, hati beriman besarlah manfaat.
2: RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

0: tripa, tropa, tralala, lirilira, crocodina,
1: ballerina, cappuccina, lirili, larilla. Cintailah produk Indonesia. Kalau tak cinta, maka tak gaya.

0: Sedara Pro 4, adat dan tradisi Melayu mengatur pula penggunaan warna, terutama dalam pakaian adat. Seperti warna putih, lazim dipakai ulama yang melambangkan kesucian, keikhlasan dan mengandung nilai-nilai luhur. Bukan upeh sembarang upeh, upeh Merkah nampak bijinya. Bukan putih sembarang putih, putih ulama tampak sucinya.
1: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara. Esensi buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Kita berbicara soal kebudayaan Kepulauan Riau. Pikiran kita seringkali langsung tertuju pada tradisi Melayu daratan atau kejayaan istana di Pulau Peningat. Tapi ada satu fondasi penting kebudayaan Bahari Kepulauan Riau yang sering terlupakan, yaitu eksistensi orang laut. Melalui buku Orang Laut, Masyarakat Kepulauan di Riau Lingga, antropolog Cynthia Chow mengajak kita menyelami kehidupan suku pengembara bahari ini secara mendalam dan otentik. Bagi orang melaut, laut bukanlah pemisah antar pulau, apalagi sekedar tempat mencari makan. Laut adalah ruang hidup, rumah, dan identitas utama mereka. Penulis menggambarkan bagaimana mereka memiliki kearifan lokal yang luar biasa, mulai dari membaca arah angin, navigasi arus laut, tanpa alat modern, hingga memahami ekosistem pesisir secara alami. Buku ini juga mengungkap sisi sejarah yang menarik. Meskipun dalam tatanan sosial modern, orang laut sering dipandang marginal, secara historis mereka punya peran krusial. Pada masa lalu, mereka ialah benteng pertahanan utama, pengawal setia, sekaligus penjelajah yang menjaga kedaulatan maritim Kerajaan Melayu Riau Lingga. Cynthia Chow juga menyoroti realitas pahit yang dihadapi orang laut hari ini. Program pemukiman kembali ke darat oleh pemerintah, modernisasi alat tangkap, dan kerusakan lingkungan pesisir mulai mengikis cara hidup tradisional mereka. Mereka kini berada di persimpangan jalan, berjuang menjaga warisan leluhur di tengah himpitan zaman. Buku karya Cynthia Chow ini membuktikan bahwa kebudayaan Kepulauan Riau tidak akan utuh tanpa memperhitungkan kearifan bahari orang laut. Karya ini membuka mata kita bahwa laut adalah jembatan peradaban yang membentuk akar identitas dan jiwa kemaritiman masyarakat Kepulauan Riau.
2: Esensi buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: Kepulauan Riau memiliki baju bernama Kebaya Laboh. Pakaian ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Riau Lingge di masa pemerintahan Raja Libnu Raja Ja'far sekitar tahun 1844, menyerukan kepada rakyat untuk memakai pakaian sesuai syariat Islam. Hingga sekarang, Kebaya Laboh juga digunakan di acara penting, acara adat pernikahan, sekolah-sekolah, bahkan instansi pemerintah. Meskipun Kebaya Laboh dimodifikasi sedemikian rupa, namun tidak menghilangkan nilai keislaman. Kebaya Laboh Kepulauan Riau memiliki pesak dan kekek dan juga tambahan kronsang atau bros baju sebanyak 3 buah di bagian depan baju. Dan bagi siapapun yang memakainya, akan terlihat keindahan dalam dan juga luar. Namun jika ingin memakai Kebaya Laboh, tidak boleh mengetat yang memperlihatkan lekukan tubuh pemakainya.
1: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

0: pukul 17 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Saudara perempat, pada awalnya istana kantor ini ialah komplek istana yang di Pertuan Muda Riau, Tujuh Raja Ali. Dan bangunan dari istana ini dibangun pada tahun 1844 yang kini difungsikan sebagai kantor pemerintahan kota Tanjung Pinang. Itulah sebabnya tempat wisata di Kepulauan Riau ini disebut dengan istana kantor. Akan tetapi bangunan sebenarnya yang masih utuh ialah hanya pada bangunan bagian depannya saja. Selebihnya sudah total dilakukan renovasi. Kita beralih ke maklumat lain. Pemko Tanjung Pinang memulai revitalisasi SD Negeri 009 Tanjung Pinang, Kota di Pulau Penyengat, kemarin yang ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Wali Kota Tanjung Pinang, Lis Darmansyah. Revitalisasi dilakukan untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan agar menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan layak bagi siswa. Lis berharap pembangunan sekolah tetap memperhatikan karakter wilayah serta nilai-nilai budaya Melayu sebagai bagian dari identitas Kepulauan Riau. Demikian, terima kasih. Jumpa kembali pada Ihwal Semasa pukul 19 waktu Indonesia Barat.

Tuan Belaya sampai seberang, hendak memasang sebuah pelita. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang lada petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Pariwisata lokal yang dikembangkan dengan baik memiliki dampak positif jangka panjang pada sebuah negara, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, mempromosikan perdamaian dan pemahaman antar budaya, serta mendorong pelestarian warisan alam dan budaya. Rasakan kedamaian. Kawan Celoteh, setiap hari dari pukul 17 hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat.

101,3 MHz Prompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau, Sedara Prompat. Adapun sekarang kita berada pada acara Kawan Celoteh hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dan pada Kawan Celoteh kali ini saya hendak mengajak Sedara Prompat untuk mengenal sebuah destinasi wisata ya, sebagai surga snorkeling tersembunyi di Batam, yaitu Pulau Petong. Sedara Prompat, Pulau Petong merupakan destinasi yang sempurna bagi para pecinta laut. Pulau ini menjadi surga snorkeling di Batam dan juga salah satu tempat snorkeling terbaik yang kini menjadi idola di kalangan para petualang. Bagi yang belum familiar, Pulau Petong merupakan destinasi favorit bagi para pecinta snorkeling dan juga diving. Pulau ini menawarkan keindahan bawah laut yang luar biasa dengan terumbu karang yang masih alami dan juga beragam biota laut yang memukau. Hanya berjarak sekitar 30 menit perjalanan dari Batam, Pulau Petong menyuguhkan perairan yang tenang karena diapit oleh pulau-pulau kecil. Airnya yang jernih membuat pengunjung dapat menikmati keindahan bawah laut dengan jelas, dimulai dari ikan hias berwarna-warni hingga formasi karang yang unik. Selain keindahan bawah lautnya, Sedara Prompat, Pulau Petong juga memiliki pesona lain, yaitu pantai pasir putih yang bersih dan suasana yang sepi karena memang tidak berpenghuni. Dan bagi Anda yang ingin menikmati ketenangan, juga keindahan alam tanpa gangguan, maka pulau ini menjadi pilihan yang sempurna. Apalagi saat matahari mulai terbenam, panorama langit yang berpadu dengan lautan menciptakan pemandangan yang begitu eksotis. Untuk mencapai Pulau Petong, Sedara Prompat, maka Anda perlu untuk memesan jasa snorkeling ataupun jasa diving terlebih dahulu. Karena memang tidak semua perahu dapat mengantar Anda ke pulau ini. Nah, biaya snorkeling di Pulau Petong ini dibanderol dimulai dari Rp400.000 per orang. Dan itu sudah termasuk peralatannya juga pemandu. Bagi Anda yang mencari pengalaman snorkeling terbaik di Batam, maka Pulau Petong merupakan destinasi yang wajib masuk dalam daftar perjalanan Anda. Pulau ini betul-betul surganya snorkeling di Batam.

0: Yang kau duduk nengadah ni buat apa?
1: Tunggu rezeki jatuh dari langit.
0: Langit mana yang ada lowongan kerja jatuh?
1: Ha-ha juga.
0: Rezeki tak jatuh sendiri. Perlu jalan dan peluang.

0: yaitu melalui tutur kata. Sebelum tradisi cetak berkembang pesat, sastra lisan ialah nafas utama peradaban maritim ini. Melalui buku tradisi lisan Melayu Kepulauan Riau karya Suwardi MS, kita diajak menelusuri bagaimana ujaran, nyanyian dan cerita rakyat menjadi pilar utama pembentuk identitas budaya masyarakat Kepulauan Riau. Buku ini menginventarisasi keanekaragaman bentuk tradisi lisan Kepri secara menyeluruh. Mulai dari pantun sebagai media komunikasi sehari-hari, gurindam dan syair sebagai sarana pengajaran moral, hingga bentuk tutur lisan khas seperti mantra, nyanyian panjang, dan cerita vlog, dan cerita folklor pengantar tidur. Semua dikupas berdasarkan ciri khas bahasa serta nada tuturnya. Suwardi MS menegaskan bahwa tradisi lisan bukan sekedar hiburan saat senggang. Dalam kehidupan masyarakat Kepri, sastra lisan berfungsi sebagai alat kontrol sosial, sarana diplomasi dalam adat perkawinan, serta media penyampaian tunjuk ajar agama dan etika moral dari orang tua kepada generasi muda. Penulis juga menggarisbawahi tantangan terbesar tradisi lisan hari ini. Karena sifatnya yang bergantung pada ingatan dan lisan para penutur tua, tradisi ini sangat rentan hilang jika tidak ditransformasikan ke dalam media baru. Buku ini mendorong perlunya kodifikasi dan revitalisasi agar tuturan lisan tetap relevan bagi anak muda. Buku karya Suwardi MS ini membuktikan bahwa bahasa lisan Melayu Kepulauan Riau menyimpan memori kolektif yang sangat berharga. Memahami tradisi lisan berarti mendengarkan langsung suara jiwa, kearifan, dan kehalusan budi pekerti masyarakat Kepulauan Riau yang diwariskan lintas generasi.
1: Esensi buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: Bidal.
1: Peribahasa Melayu berkata, seperti mati berkafankan cintai.
0: Artinya, orang meninggal dengan terhormat.
2: Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Ini Gugindam pasal yang ke-8. Barang siapa khianat akan dirinya, apalagi kepada lainnya. Kepada dirinya ia anyai, orang itu jangan engkau percaya. Lidah yang suka membenarkan dirinya daripada yang lain dapat kesalahannya. Daripada memuji diri, hendaklah sabar. Biar daripada orang datangnya khabar. Orang yang suka menampakkan jasa, setengah daripada syirik mengaku kuasa. Kejahatan diri, sembunyikan. Kebajikan diri, diamkan. Keaiban orang, jangan dibuka. Keaiban diri, hendaklah sangka.

tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah.

Saudara perempat kaum muslimin dan muslimat, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, marilah kita dengarkan santapan rohani Islam yang akan disampaikan oleh Ustadz Kolonel Sus Haji Ampu IPSAG MAG dengan topik bagaimana seharusnya hidup bertetangga. Dilanjutkan dengan pengajian Al-Quran oleh Wirdatul Aini dengan surah Ar-Rum ayat 21 dan ayat 22 dan masuknya salat fardu maghrib untuk wilayah kota Tanjung Pinang dan sekitarnya hari ini, yaitu pada pukul 17 lewat 58 menit waktu Indonesia Barat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pendengar Radio Republik Indonesia, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. Segala puji bagi Allah, karena hanya Allah lah Tuhan penguasa seluruh jagat alam raya ini, yang senantiasa mencurahkan berbagai rahmat nikmat kepada seluruh makhluknya, termasuk kita semua, senantiasa mendapat curahan rahmat dan nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Selaku insan hamba Allah yang beriman dan bertakwa kepadanya, sudah semestinya dengan bertambahnya umur kita, bertambah pula rasa syukur kita kepadanya. Bukankah dengan bertambahnya umur, bertambah pula nikmat-nikmat yang kita terima dari Allah? Tentunya rasa syukur itu dibarengi dengan ketakwaan kita kepadanya, sehingga kita menjadi orang-orang yang lebih soleh lagi, kita menjadi orang-orang yang lebih taat melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi semua larangan-larangannya. Para pendengar Radio Republik Indonesia, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, orang yang bertakwa itu bukan hanya orang yang soleh secara pribadi, tapi juga dia soleh secara sosial. Artinya bukan hanya dia terlihat rajin ibadah sholatnya, rajin puasanya, tapi juga dia menjadi orang-orang yang baik kepada tetangganya. Salah satu perintah yang disampaikan kepada kita adalah berbuat baik kepada tetangga, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, wal jari dil kurba wal jari junubi, yakni tetangga dekat maupun tetangga yang jauh dari rumah kita, atau tetangga yang ada hubungan kekerabatan dengan kita, maupun tetangga yang tidak ada hubungan kekerabatan dengan kita. Terhadap mereka semua kita diperintahkan untuk berbuat baik. Rasulullah SAW memberitahu kita bahwa salah satu tanda kesempurnaan iman seseorang adalah memuliakan tetangganya. Sebagaimana sabda Nabi, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyukrim jarah." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir dengan iman yang sempurna, maka hendaklah ia memuliakan tetangganya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para perempuan, yaitu istri-istri kita, untuk berbuat baik kepada tetangga-tetangga perempuan mereka. Dalam sabdanya, "Ya nisa al-muslimati, la tahkiranna jaratun li jaratiha walau firsina syatin." Yang artinya, wahai para perempuan muslimah, janganlah sekali-kali seseorang dari kalian itu menganggap remeh untuk berbagi dengan tetangganya, meskipun hanya dengan kuku kambing. Salah satu hal yang dapat menguatkan hubungan kita dengan tetangga dan menjadi sebab timbulnya rasa kasih sayang antara tetangga adalah saling berbagi dan saling memberi hadiah. Sahabat Abu Dzar pernah berkata, "Sesungguhnya kekasihku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpesan kepadaku, jika engkau memasak sop, maka perbanyaklah kuahnya. Kemudian lihatlah salah satu keluarga di antara tetanggamu, lalu berikanlah sebagian darinya kepada mereka dengan baik." Hadis riwayat Muslim. Mengenai sikap baik kepada tetangga, kisah yang sering diceritakan oleh para ustadz, para ulama,
adalah sikap seorang wali yang bernama Sal At-Tustari kepada tetangganya yang beragama Majusi, yaitu Ibnu Al-Mulakin. Sal At-Tustari ini memiliki seorang tetangga yang beragama Majusi. Suatu ketika jamban, ya, atau tempat buang hajat itu bocor hingga mengalah kotoran dari jamban itu ke rumah Sahal. Dengan penuh kesabaran, di siang hari Sahal itu menampung kotorannya. Lalu ia membuangnya di malam hari. Setahun, ya, waktunya itu berjalan. Sahal sama sekali tidak pernah mengeluh, tidak pernah protes kepada tetangganya tersebut. Suatu saat Sahal itu jatuh sakit. Ia lalu memanggil sang Majusi dan memberitahunya tentang kotoran Majusi yang mengalir ke rumahnya setiap hari. Saat Sahal itu merasa ajalnya itu sudah sangat dekat. Ia khawatir jika hal itu tidak ia beritahukan kepada Majusi, ahli waris Sahal itu tidak akan bersabar sebagaimana ia bersabar, sebagaimana Sahal itu selalu bersabar. Itu akan menyebabkan mereka memusuhi Majusi tersebut. Maka mendengar hal itu, Majusi menangis terharu, bercampur takjub atas kesabaran Sahal yang luar biasa. Sang Majusi lalu berkata, "Anda bersabar atas gangguan kotoran dari jambanku selama berbulan-bulan. Anda tetap memperlakukanku dengan sangat baik. Ulurkan tangan Anda. Aku akan masuk Islam dengan membaca dua kalimat syahadat di hadapan Anda." Tidak lama setelah itu, Sahal pun meninggal dunia. Para pendengar Radio Republik Indonesia, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, teladan yang dicontohkan Imam Sahal jangan hanya dikisahkan semata. Akan tetapi sudah semestinya kita meneladaninya dan menerapkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mampukah kita melakukan hal yang sama? Ataukah sebaliknya? Kita akan mengeluh, kita akan berteriak, bertengkar dengan tetangga, memusuhi tetangga, membenci tetangga kita, bermusuhan. Padahal tetangga kita itu adalah saudara kita sama muslim. Dan yang mengalir ke rumah kita mungkin adalah air yang suci, bukan kotoran yang najis seperti yang dialami oleh Imam Sahal. Marilah kita saling mengingatkan untuk berbuat baik kepada tetangga kita. Kita hindarkan diri kita dari apapun yang dapat menyakitinya atau melukai hatinya. Janganlah kita bertanya kepadanya mengenai sesuatu yang bukan urusan kita dan kita tidak berkepentingan dengannya. Janganlah kita mencari-cari aibnya, mencari-cari kesalahannya, mencari-cari kejelekannya. Janganlah kita berusaha melihat sesuatu yang ia sembunyikan dari diri kita. Janganlah kita mendengarkan atau mencuri dengan pembicaraan yang ia rahasiakan dari kita. Kita jaga pandangan mata kita, jangan sampai mencuri pandang perempuan-perempuan yang ada di rumahnya. Marilah kita berbagi makanan dan minuman dengannya. Jika ia sakit, marilah kita menjenguknya. Jika ada tetangga kita yang sakit, cepat-cepat kita menjenguknya, segera kita menjenguknya. Jika ada tetangga kita yang meninggal, marilah kita antarkan jenazahnya ke pemakaman. Kita menghiburnya apabila ia ditimpa musibah. Kita bantu jika ia membutuhkan bantuan. Kita hutangi jika ia membutuhkan. Marilah kita memperlakukan tetangga kita dengan baik sebagaimana kita ingin diperlakukan olehnya dengan baik. Marilah kita bersabar atas gangguannya. Marilah kita bersabar atas perlakuan buruknya kepada kita. Marilah kita tampakkan kegembiraan saat ia gembira. Kita tampakkan kesedihan saat ia bersedih.
kita jaga rahasianya. Janganlah kita sebarkan aib dan keburukannya. Kita maafkan semua kesalahannya. Kita bimbing dan ajarkan ilmu agama yang tidak ia ketahui dengan penuh kelembutan. Kita ingatkan jika ia berbuat salah dengan cara yang bijak. Sudahkah itu semua kita lakukan kepada tetangga kita? Ataukah sebaliknya? Jangankan berbuat baik kepada tetangga, mengenalnya saja kita tidak. Kita bahkan tidak mengetahui dengan siapa kita bertetangga. Padahal kita telah bertahun-tahun hidup bertetangga dengannya. Jangankan berbuat baik, mengucapkan salam kepadanya saja tidak pernah. Sekadar menyapa dan berbicara dengannya saja tidak pernah. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang acuh tak acuh dengan tetangga kita. Mudah-mudahan kita digolongkan ke dalam orang-orang yang senantiasa memuliakan tetangga sebagaimana diperintahkan Allah dan Rasul-Nya. Para pendengar Radio Republik Indonesia, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, saking besarnya hak-hak tetangga yang harus kita penuhi, sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mayyajalu Jibrilu yusini bil jari hatta donantu annahu sayuwar rotsuhu." Jibril, ya, malaikat Jibril itu terus-menerus berpesan kepada aku untuk berbuat baik kepada tetangga hingga aku mengira bahwa ia akan menjadikan seorang tetangga akan mewarisi harta tetangganya. Para pendengar Radio Republik Indonesia, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, marilah kita jaga hubungan yang baik dengan tetangga kita sebagaimana perintah Allah dan Rasul-Nya. Itulah hakikat yang sebenarnya, buah daripada ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana saya sampaikan di awal tadi, bahwasannya orang yang takwa itu adalah orang yang memiliki kesalehan pribadi dan juga kesalehan sosial. Mereka bukan hanya rajin ibadah kepada Allah, rajin sholat, rajin puasa, tapi mereka juga memiliki kepedulian yang tinggi kepada saudaranya, kepada tetangganya. Sebagaimana kita diajarkan daripada ibadah sholat yang kita lakukan. Sholat diawali dengan takbiratul ihram, mengagungkan Allah, membesarkan Allah, dan diakhiri dengan salam. Salam itu artinya kedamaian, ketentraman. Jadi orang yang mengucapkan salam sambil melihat ke kanan atau menengokkan kepalanya ke kanan dan ke kiri, tengoklah tetangga kanan kirimu. Sudahkah engkau memberikan kedamaian kepadanya? Sudahkah engkau memberikan manfaat kepadanya? Karena sebaik-baik manusia, khairunnas anfa'uhum linnas. Dalam sabda Nabi, sebaik-baik manusia adalah orang yang hidupnya penuh manfaat kepada orang lain. Demikian, semoga bermanfaat, semoga kita tetap istiqomah di dalam ketaatan, dan semoga kita senantiasa selalu berbuat baik, khususnya kepada tetangga kita. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sayyidina Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wasyarafa wad-darajata al-aliyata al-rafi'ah wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Berdasarkan hadis riwayat An-Nasa'i dan Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, dijadikan kesenanganku dari dunia berupa wanita dan minyak wangi, dan dijadikanlah penyejuk hatiku dalam ibadah sholat.
2: Sholat dapat mendatangkan kebahagiaan, kesenangan dan kesempurnaan, baik di dunia maupun akhirat. Maka dari itu, mendirikan sholat bisa mendatangkan kenyamanan.

4 RRI Tanjung Pinang. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemberi penerangan setiap hati, lagi pemberi petunjuk. Engkau telah berfirman, menerangkan tingkah laku dan perbuatan orang-orang kafir yang tak mau beriman kepada adanya hari kiamat dan akibat yang akan mereka rasakan. Mereka tak yakin bahwa semua manusia akan kembali kepadamu melalui kematian, juga tak yakin akan dibangkitkan kembali pada hari penghisaban, serta tak percaya akan adanya pahala sebagai balasan amal baik dan siksa sebagai balasan amal buruk. Mereka hidup di dunia mengikuti hawa nafsu dan amat cinta kepada kenikmatan duniawi, seakan hidup di dunia ini satu-satunya kehidupan. Mereka tak peduli halal dan haram, serta tak memikirkan tanggung jawab di akhirat. Segala tingkah laku mereka anggap baik, padahal mengikuti hawa nafsu berarti mengikuti ajaran syaitan yang sesat lagi menyesatkan. Akhirnya, mereka benar-benar hidup dalam kesesatan dan bergelimang dosa. Sungguh, itulah balasan bagi keingkaran mereka. Maka, berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang senantiasa terpanggil untuk mengikuti petunjuk-Mu, bukan yang mengikuti hawa nafsu dan ajaran syaitan yang sesat lagi menyesatkan, sehingga bergelimang dosa. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

Tuan Belaya sampai seberang, hendak memasang sebuah pelita. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

jempol kita ni kecil, tapi dapat buat orang tersenyum, dapat pula buat orang terluka. Satu komentar kita dapat menjadi dukungan. Satu unggahan kita dapat menjadi informasi. Tapi saat

berita palsu dapat pula memicu pertengkaran. Disinilah Pancasila diuji. Bukan hanya di ruang sidang, bukan hanya di sekolah, bukan hanya di atas podium, tapi di tangan kita, di layar kita, di setiap keputusan yang kita buat. Hari Kesaktian Pancasila mengingatkan kita, berbeda bukan alasan untuk bermusuhan. Berselisih pendapat bukan alasan untuk saling merendahkan. Kita gunakan jempol dengan bijak karena mengamalkan Pancasila juga dimulai dari satu klik saja.

0: 101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang.
1: Ih, Robi, bangun nak. Harilah anak siang ni, ha.
2: Iya mak, entah lagi mak. Mata berat lagi ni, ngantuk dah.
1: Bangun bi. Nak mak siram pakai air ke? Atau bangun sendiri? Kata semalam nak tes ujian untuk kuliah, tapi lambat pula bangun.
2: Yelah mak, asyik nak merepet je terus ah.
1: Ha, mulai lagi. Cepatlah mandi tu, kelak kawan kau lah nak datang jemput.
2: Ya mak, ya mak. Ni Robi pergi mandi ah.

0: Assalamualaikum. Rob, Rob, mana kau ni? Lagi tidur ke?
1: Waalaikumsalam nak. Ha, tu Robby lah, lagi mandi. Masuk je, sekalian sarapan bersama Robby.
0: Eh, iya mak. Maaf ya teriak-teriak tadi.
1: Iya, tak apa. Rob, cepat nak mandi tu. Mi Azral dah tunggu dah.
2: Bentar. Lah nak siap ni.
0: Kau ngeram telur eh Rob, dekat WC tu.
2: Oh, mengeram telur ni. Yelah nak pergi jual lah. Makanya aku dah selesai.
1: Dah. Masa nak gurau aja terus. Rob, cepat pakai baju tu dulu. Lepas tu, baru sarapan.
2: Ya, mak.

0: Nak Asral, nak kuliah dekat mana?
1: Kalau kata Pak, kuliah di sini je. Biar tak jauh-jauh sangat.
2: Kau nak kuliah sini je? Kalau aku nak kat luar, baru banyak pengalaman baru. Tak apa kan, Mak?
0: Ya. Mak mana apa yang terbaik je untuk Robi. Pastilah Mak dukung. Tapi kalau Robi nak kuliah di luar, Robi kena harus belajar untuk dapat nilai bagus.
2: Iya, Mak.
1: Ha, dengar tu, Rob. Kuliah di luar, tapi tak nak belajar.
2: Ya, saya nak nyambung je korang
1: lah. Biasa, Rob. Dah, yuklah kita pergi. Dah nak siang ni. Kelak terlambat pula kita nak ikut ujian ni.
2: Yelah, yuk. Mak, kami pergi dulu ya.
0: Iya, hati-hati ya, nak. Jangan laju sangat bawa motor tu.
2: Ya, Mak. Assalamualaikum.

0: Eh, Ral, kau bawa motor ni laju sikit lah.
1: Ya, Rob, aku tahu. Cuma takut kelewat je tempat hujan kita ni.
0: Lambat betul, Ral. Biar aku je yang bawa. Kau bawa macam siput.
1: Bukan aku yang bawa macam siput.
0: Terus kalau tu macam apa?
1: Motor ni dah tua tau. Makanya macam ni laju dia.
0: Eleh, banyak tuanya kau. Berhentilah, biar aku yang bawa.
1: Bawa lah ni.
0: Ni, tengok aku bawa

0: salah, rantai putus. Kan aku dah cakap, bodoh betul lah.
1: Eh, aku pula yang kau cakap bodoh. Motor ni ha, tak layak lagi pakai. Makanya macam ni.
0: Salah sendiri tak dengar cakap orang tua.
1: Orang tua sangat. Kalau macam ni mana nak betulkan.
0: Tapi aku rasa kita lah dekat. Ha, tu gedung tes dia.
1: Kalau macam tu kita lari je lah. Waktu ujian dah nak mulai ni.
0: Kalau lari motor ni nak macam mana?
1: Kita tinggal je lah. Bukan ada orang nak ambil motor ni. Motor tua ni.
0: Andai cakap macam tu, tua-tua macam ni bisa juga bawa jalan jauh kita sampai sini. Tak ada. Pokoknya motor ni kita dorong sampai gedung tu.
1: Yelah kalau macam tu. Yelah cepat.

0: Ral, kau tadi ngambil jurusan apa ya pas tes tadi?
1: Aku ngambil jurusan ilmu kelautan, Rob. Kalau kau?
0: Kalau aku ilmu hukum, Ral. Tapi kampus dia dekat luar Tanjung Pinang.
1: Selamatlah kalau gitu, Rob. Akhirnya apa yang kau nak terkabulkan juga.
0: Makasih, Ral. Kau pun tetap semangat ya. Yang penting kita

0: Nak, macam mana tadi hasil ujian dia?
1: Alhamdulillah, Mak. Robi lulus ilmu hukum, tapi di kampus luar.
0: Alhamdulillah lah kalau gitu, Nak. Mak akan selalu dukung Robi, apapun yang Robi nak.
1: Iya, makasih, Mak. Tapi Robi harus berangkat lusa, soalnya di sana tuh harus diantar dulu ke asrama tempat tinggal kat sana.
0: Kalau gitu, besok Robi harus siap-siapkan barang apa saja yang nak dibawa pergi ke sana.
1: Kalau gitu, Robi istirahat dulu, Mak.

0: Mak, Robi pamit dulu ya.
1: Iya, Rob. Hati-hati di sana ya, nak. Jangan degil. Ingat pesan mak ya, nak.
2: Betul tu, Rob. Jangan ngarok sangat kat sana.
0: Hei, apa benda yang kau cakap tu, Ral? Kalau gitu aku pergi dulu, eh. Assalamualaikum.

0: Assalamualaikum, salam kenal ya. Nama aku Robi.
1: Waalaikumsalam, salam kenal juga. Aku Manda. Rob, aku lihat cara kamu bicara agak aneh.
0: Aneh macam mana pula?
1: Logat kau ngomong tuh kayak beda aja.
0: Ya mungkin aku belum terbiasa lagi dengan gaya ngomong orang kat sini.
1: Maka dari itu Rob, harus belajar ngomong dalam logat bahasa anak zaman sekarang.
0: Baiklah, akan ku coba ya.
1: Hah, macam gitu, kan dah lumayan bisa.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ya Allah, kenapa pula balik tak bilang dengan mak dulu nak? Allah,
0: gak apa-apa mak, gak apa-apa kok. Robby cuma mau ngasih surprise aja untuk mak.
1: Hah? Apa kebenda tuh surprise? Hah?
0: Itu mak, seperti sebuah kejutan mak.
1: Oh, macam tuh.
2: Oi Rob, dah balik rupanya kau.
0: Iya Ral, aku juga baru sampai sini nih.
2: Macam lain je kau cakap ni.
0: Apanya yang lain? Ini kayak biasa aja.
2: Biasa macam mana? Kau cakap macam orang-orang dekat TV tu ha.
0: Biasalah, kan zaman juga udah berubah.
2: Iya, aku tahu zaman dah berubah. Tapi kau harus ingat, bahasa dari suku dan tanah kelahiran kau.
0: Yelah, bising tu.
2: Aku cakap macam ni, biar kita tetap melestarikan budaya serta bahasa suku. Apalagi kita sebagai generasi Z, kalau tak salah orang cakap, jangan sampailah hilang.
0: Iya, aku minta maaf lah kalau macam tu, Ral.
3: 101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Bahasa Indonesia menjadi bahasa nasional sejak diadakannya Kongres Pemuda yang diselenggarakan pada tanggal 28 Oktober 1928. Tapi tahukah Anda siapa yang memperjuangkan bahasa Indonesia? Ia adalah Raja Ali Haji, seorang ulama, pujangga, dan sastrawan. Lahir di Pulau Penyengat, Tanjung Pinang tahun 1808. Karya terkenalnya berjudul Gurindam 12.
1: Ini Gurindam pasal yang kelima. Jika hendak mengenal orang yang berbangsa, lihat kepada budi dan bahasa.
0: Karya lain dari Raja Ali Haji adalah Kitab Pengetahuan Bahasa. Buku ini ditetapkan sebagai pedoman bahasa Indonesia dalam Kongres Pemuda.
2: Dari Sabang sampai
0: yang dinamakan bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu yang dasarnya berasal dari Melayu Riau. Pernyataan RM Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara ini menguatkan bahwa Raja Ali Haji yang telah membuat karya Tata Bahasa Melayu adalah Bapak Bahasa Indonesia, Bahasa Pemersatu Bangsa.
3: Prompat RRI Tanjung Pinang.

Jangan salah. Pro 4 RRI Tanjung Pinang pun punya lagu-lagu daerah dari seluruh Indonesia. Lagu-lagu keroncong.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Saudara perempat, satu lagi cagar budaya yang hingga kini masih utuh berdiri dan tampak terawat meskipun ada sedikit renovasi pada bangunannya. Istana Engku Bilik ini tergolong cukup luas dengan halamannya sangat rapi dan juga bersih. Engku Bilik ialah adik dari Sultan Riau Lingga, terakhir Sultan Abdurrahman Muazzam Shah. Arsitekturnya selain mengambil dari seni Melayu juga berpadu dengan arsitektur Eropa. Kini Istana Engku Bilik yang ada di Tanjung Pinang menjadi tempat wisata di Kepulauan Riau yang cukup menyedot perhatian para wisatawan. Kita beralih ke maklumat lain. Polda Kepri menerima kunjungan mahasiswa Politeknik Pariwisata Batam di Posko Presisi Polda Kepri untuk mengenal tugas dan fungsi kehumasan, mulai dari pengelolaan informasi, keterbukaan informasi publik, pemberitaan hingga komunikasi dan media digital. Kabit Humas Polda Kepri Kombes Pol Nona Priscilla Ohei berharap kegiatan tersebut menambah wawasan masyarakat serta mendorong kemampuan komunikasi, kerjasama, dan integritas. Dalam kegiatan itu, mahasiswa juga mendapat pemaparan dari Subbid PID, Penmas, dan Mulmed, dilanjutkan diskusi mengenai komunikasi publik di era digital serta peluang kerjasama antara Politeknik Pariwisata Batam dan Polda Kepri. Demikian, terima kasih. Jumpa kembali pada Ihwal Semasa pukul 6 waktu Indonesia Barat esok pagi.

Saudara perempat kaum muslimin dan muslimat, sesaat lagi akan kita dengarkan seruan azan pertanda masuknya sholat fardu isya untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya, yaitu pada pukul 19.06 waktu Indonesia Barat.

0: Di antara manfaat sholat adalah dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dalam surah Al-Ankabut ayat 45, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya,
1: bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah yaitu sholat lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.
0: Ingatlah bahwa firman Allah itu benar dan janjinya itu pasti, yaitu sholat memang bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemilik mutlak keagungan dan kemuliaan. Engkau telah menjelaskan proses perkembangan manusia dan tumbuh-tumbuhan. Engkau sebutkan melalui ayat-ayat-Mu bahwa Engkau Maha Kuasa yang menentukan segala sesuatu. Tak ada seseorang pun yang sanggup menciptakan manusia dengan proses panjang yang rumit, yaitu menciptakan manusia dari tanah, kemudian menjadi sperma, nutfah, sel-sel, mudghah, janin, lalu lahir ke dunia menjadi bayi, anak-anak, remaja, dewasa, berketurunan, bertambah tua, dan akhirnya meninggal dunia menjadi makhluk yang awalnya tiada kembali ke tiada. Engkaulah yang mengizinkan tanah yang mati dan tandus menjadi tanah yang subur, sehingga dapat ditumbuhi oleh tumbuh-tumbuhan yang beraneka ragam. Sungguh Engkaulah yang menghidupkan yang mati, yang memberi nyawa kepada yang mati, di samping memberi kelengkapan untuk kelangsungan hidup semua makhluk, baik kelangsungan hidup makhluk itu sendiri maupun kelangsungan hidup jenisnya. Engkau pula yang menghidupkannya kembali pada hari kebangkitan. Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu menurut kehendak-Mu. Tak ada sesuatu apapun yang dapat mengubah dan menghalangi kehendak-Mu. Engkaulah yang menentukan bila hari kiamat akan datang. Tak ada seorang pun yang dapat mengetahui secara pasti. Padahal, setelah kiamat terjadi, manusia akan Engkau hidupkan kembali untuk diperiksa amal-amalnya dan menerima balasan yang adil atas amal-amal itu. Maka berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang pandai bersyukur, bertauhid, beribadah, dan memohon pertolongan hanya kepada-Mu.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas, prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila,

Tuan Belaya sampai seberang, hendak memasang sebuah pelita. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat.

Memiliki ribuan pulau dan ratusan suku membuat Indonesia juga kaya akan adat istiadat yang memiliki segudang filosofi dan makna. Adat istiadat tentu menjadi warisan yang harus dipelajari dan dilestarikan agar tidak hilang digerus zaman. Ragam budaya. Setiap hari dari pukul 19 sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat.

Perompak RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Terima kasih, saudara, masih setia mendengarkan siaran Perompak di frekuensi 101,3 MHz, RRI Digital, dan juga rri.co.id. Adapun sekarang kita berada pada acara Ragam Budaya hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Saudara Perompak, janur kuning merupakan salah satu bagian dari tanaman kelapa yang dapat diolah menjadi berbagai bentuk kerajinan bernilai seni. Dengan kreativitas dan keterampilan tangan, helaian janur yang sederhana dapat disulap menjadi hiasan yang menarik dan memiliki nilai budaya. Kerajinan janur dikenal luas dalam berbagai kegiatan masyarakat, terutama pada acara adat, keagamaan hingga perayaan pernikahan. Bentuknya pun beragam, mulai dari rangkaian sederhana, hiasan hingga berbagai bentuk anyaman yang membutuhkan ketelitian. Pelepah daun muda berwarna kuning keputihan ini berasal dari daun muda pohon kelapa yang tumbuh subur di Indonesia. Janur telah jamak dimanfaatkan masyarakat untuk berbagai hal dan fungsi, dimulai dari keperluan kuliner seperti pembuat bungkus ketupat, ritual tradisi, keagamaan hingga elemen estetika dekoratif. Proses pembuatan kerajinan janur membutuhkan keterampilan yang dalam memilih bahan dan juga mengolah agar mudah dibentuk. Janur yang masih segar biasanya lebih lentur sehingga dapat dianyam, dilipat ataupun dibentuk sesuai dengan rancangan yang diinginkan.

0: Intermezzo.
1: Sekarang nih, kalau kita jalan-jalan ke mall atau ke pusat kota, telinga nih kadang heran. Kita dengar cakap budak-budak sekarang nih ya, lidah Melayu yang harusnya kental dengan e dia, sekarang dah bertukar jadi lu gue. Literally pula dia punya bahasa. Kata tengok dah ganti jadi look, look. Kata bual dah berubah jadi deep talk. Kalau cakap Melayu penuh, dianggaplah kurang gaul, kolot, takut dibilang anak kampung lah, yang tak pernah ikut perkembangan zaman di media sosial. Padahal di dalam dialek kita ni yang lemah lembut bahasanya, ada tata krama, ada rasa hormat kepada yang lebih tua. Cara kita mengucap kata, cara kita menyusun rasa, itu dia lambang kesopanan yang tak ada di bahasa luar sana. Tapi yang paling mengherankan sebenarnya, orang luar datang ke Kepulauan Riau daerah kita ni kerana jatuh cinta dengan bahasa kita. Mereka belajar pasal saya, pasal mengapa dan sejarahnya. Sementara kita yang lahir di tanah ni malah sibuk membuangnya. Kita bangga betul kalau dibilang, eh, gaya cakap kau ni dah macam orang ibu kota eh. Rasa derajat kita naik satu tingkat di atas rata-rata. Padahal kita sedang mengikis identitas diri secara sukarela, menghapus jejak nenek moyang dari lidah kita sendiri jua. Pantun yang dulu jadi cara kita bergurau dan menyapa, sekarang hanyalah muncul di teks pidato pejabat sahaja. Anak muda kalau disuruh berpantun langsung garuk kepala. Aduh, tak pandailah. Itu kan tugas orang tua-tua. Saya ni bukan nak salahkan sesiapa. Saya pun kadang kalau mengetik pesan chat ya, ikut juga tren-tren gaul dunia. Biar apa? Biar dianggap asik, biar dianggap selevel dengan mereka. Sampai lupa indahnya bahasa sendiri yang bersahaja. Tapi dalam hati terfikir jua, kalau lidah kita sudah tak hendak lagi mengucap bahasa asal kita, lama-lama, apalagi yang mencirikan kita ni orang Melayu sesungguhnya? Pakaian dapat ditiru, wajah dapat serupa. Tapi ruh suatu bangsa, itu ada pada bahasanya. Jangan sampai nanti beberapa puluh tahun ke depan, masanya, bahasa Melayu Kepulauan Riau hanya dapat didengar di rekaman arsip lama. Dan anak cucu kita tak tahu lagi cara memanggil saudaranya, kerana bahasanya sudah larut dan hilang ditelan gengsi dunia. Kita pun cuma bisa menyesal dalam diam yang tersisa. Bahasa, warisan berharga, tapi kita malu memakainya.
0: Intermezzo.
2: 1,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Kepulauan Riau.

101,3 MHz Perempat RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau. Sedara Perempat, selain memiliki nilai estetika, kerajinan janur juga menjadi bagian dari kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi. Keterampilan tersebut menunjukkan bagaimana masyarakat memanfaatkan bahan yang tersedia di alam menjadi sesuatu yang memiliki fungsi juga keindahan. Di tengah perkembangan dekorasi modern, kerajinan janur tetap memiliki daya tarik tersendiri karena menghadirkan kesan alami dan tradisional. Penggunaan janur juga dapat menjadi pilihan dekorasi yang lebih dekat dengan budaya serta lingkungan sekitar. Kreativitas para pengrajin dapat terus dikembangkan dengan menghadirkan desain yang lebih beragam, tentunya tanpa menghilangkan ciri khas tradisionalnya. Dengan inovasi, kerajinan janur berpotensi tidak hanya digunakan dalam kegiatan adat, tetapi juga menjadi produk seni dan kerajinan yang memiliki nilai ekonomi. Melestarikan kerajinan janur Sedara Perempat berarti menjaga keterampilan tradisional sekaligus menghargai kekayaan alam yang ada di sekitar kita. Dari helaian daun kelapa yang sederhana, lahir karya seni yang mempertemukan kreativitas, tradisi dan juga kearifan lokal.

0: 12 jam di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ada Syahrudin.
1: Air yang tenang, jangan disangka tiada buaya. Jangan menilai orang hanya dari sikap luarnya yang diam dan lembut. Kadang, yang pendiam justru punya kekuatan, ilmu atau pendirian yang tidak main-main.
0: Ada Julia Puspita.
2: Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Kalau memang betul-betul nak, pasti ada saja jalan yang kita usahakan. Tapi kalau hati dah tak nak, ada saja alasan untuk tidak berusaha.
0: Ada pula Mizwardi.
3: Air di tinggang takkan putus. Kalau sesama keluarga ataupun sahabat, jangan biarkan masalah kecil menjadi besar. Bagaimanapun, ikatan hati tetap ada dan patut dijaga.
0: Ada juga Sarwa Aulia.
4: Terlajak perahu boleh diundur, terlajak kata buruk padahnya. Kalau salah melangkah, masih bisa diperbaiki. Tapi, kata yang menyakitkan susah ditarik kembali. Sebab itulah pikir dulu sebelum berbicara, agar tak menyesal kemudian.
0: Dan ada Adi Yuhana.
5: Kalau takut di lambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Saudara, kalau sudah memilih jalan yang penuh tantangan, jangan mudah mengeluh saat ujian. Setiap pilihan ada resikonya. Tinggal bersiap atau tidak menjalaninya.
0: Hanya di 101,3 MHz dan

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain si burung balam, angin berhembus mali bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Seganteng lada malam, dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Alkisah. Tersebutlah seorang raja yang berkuasa di negeri Bintan yang subur dan makmur. Kerajaan ini belum memiliki putra mahkota. Suatu hari, baginda raja mendapatkan kabar kehamilan dari sang permaisuri. Namun, kegembiraan sirna berganti dengan kekecewaan. Karena ternyata, permaisurinya tidaklah melahirkan seorang anak manusia. Yang dilahirkan itu justru adalah seekor lokan. Nah, gimana ya reaksi dari sang raja?

0: ganda. Kira-kira akan mirip siapa ya wajah anak kita nanti?
1: Ya mirip Kanda dong. Parasnya anak kita akan ganteng seperti Kanda. Dan Kanda akan mengajarkannya ilmu pedang. Dia akan menjadi putra mahkota yang gagah perkasa.
0: Tapi Kanda, gimana kalau ternyata anak ini bukan seorang putra?
1: Please deh Dinda, dari hasil USG dokter kandungan sudah menunjukkan anak kita itu laki-laki. Kenapa harus diragukan?
0: Iya, semoga aja ya Kanda.
1: Kanda sudah tidak sabar menanti waktu kelahiran anak kita ini.
0: Aduh Kanda. Aduh.
2: Kenapa?
0: Perut Dinda sakit.
2: Sakit?
0: Sepertinya Dinda akan segera melahirkan.
2: Tahan dulu. Tahan dulu ya Dinda. Kanda akan segera membawa Dinda ke rumah sakit.

0: Akhirnya putra mahkota kerajaan telah lahir. Dinda, terima kasih ya My Honey sudah memberikan Kanda seorang putra.
1: Kanda, maafkan Dinda.
2: Kenapa Dinda menangis?
1: Terimalah nasib kita ini, Kanda.
2: Apa maksudnya, Dinda? Jangan bercanda deh. Ini seekor lokan. Di mana bayi kita?
1: Lokan inilah bayi kita, Kanda.
2: Sungguh memalukan. Permaisuri pembawa sial. Aku menginginkan seorang putra yang gagah. Ternyata kau malah memberikanku seekor lokan.
1: Maafkan Dinda, Kanda.
2: Tidak ada maaf bagimu. Pengawal, bawa pergi permaisuri dan lokan ini ke dalam hutan. Tinggalkan mereka di sana.
1: Jangan, Kanda.

Tragis sekali ya kisah dari permaisuri ini. Dan di hutan, permaisuri itu bertemu dengan seorang nenek.

0: Siapa cucu ini? Dan dari mana datangnya?
1: Maafkan jika nenek terkejut dengan kehadiran saya di sini. Saya datang dari kampung sebelah, Nek. Dan saya tersesat di dalam hutan ini.
0: Apa cucu datang seorang diri? Atau ada yang menemani, Cu?
1: Saya datang dengan seekor lokan, Nek.
0: Lokan? Apakah itu lokan sakti?
1: Bukan, Nek. Ini lokan biasa. Dan saya sangat menyayangi lokan ini. Nek, bolehkah saya menumpang tinggal di rumah nenek?
0: Tapi cu, rasanya tidak pantas cucu tinggal di rumah kayu begini. Dari pakaian yang cucu gunakan ini menunjukkan kalau cucu bukan orang biasa. Apa cucu ini dari keluarga kerajaan?
1: Jangan khawatir, Nek. Dari manapun datangnya saya, saya janji tidak akan merepotkan nenek selama saya tinggal di sini.
0: Baiklah kalau begitu, Cu. Cucu boleh tinggal di rumah ini. Dan anggap saja rumah ini juga rumah cucu ya.
2: Selama 18 tahun, putra lokan dan permaisuri hidup di dalam hutan. Dan pada suatu malam ketika bulan purnama, lokan itu berubah menjadi seorang anak yang tampan dan gagah. Permaisuri dan nenek terkagum-kagum dibuatnya.

0: Nek, apa ini? Mengapa lokanku berubah menjadi seorang manusia?
1: Jangankan kamu, Cu. Nenek juga takut.
2: Kaget ya? Takut. Nek, Bunda, ini saya. Lokan yang tidak lain adalah putri Bunda.
0: Kamu putraku. Putra yang kulahirkan dalam wujud seekor lokan.
2: Iya, Bunda. Maafkan Ananda, Bunda. Karena hambalah, Bunda menjadi sengsara.
1: Tunggu dulu, Cu. Tunggu. Nenek masih belum mengerti, Cu. Apa? Lokan ini anakmu, Cu.
0: Maafkan saya, Nek. Lokan ini sebenarnya adalah putra saya. Kami diusir dari istana karena sang raja murka melihat saya melahirkan seekor lokan ketika itu.
1: Apakah cucu ini seorang permaisuri?
0: Iya, Nek. Saya sengaja merahasiakan jati diri saya kepada Nenek. Karena saya khawatir Nenek tidak akan menerima kehadiran saya di sini.
2: Terima kasih ya, Nek. Karena Nenek sudah menerima dan merawat kami selama tinggal di sini.
1: Baiklah. Dikarenakan putra mahkota telah berubah wujud menjadi manusia, sebaiknya permaisuri segeralah kembali ke istana.
0: Tentu, Nek. Kami akan segera kembali ke Bintan dan menemui sang raja.

Permaisuri mengajak putra Lokan kembali ke Bintan untuk menjenguk ayahnya. Setelah menempuh perjalanan yang jauh, mereka pun tiba di negeri Bintan. Di sana mereka membangun pondok di pinggir kota untuk tinggal sementara. Dan ketika itu, terdengarlah kabar bahwa Datuk Bendahara mengambil alih kedudukan Baginda Raja. Betapa terkejutnya permaisuri mendengar berita tersebut. Hal tersebut diberitahukan kepada Putra Lokan. Dengan segera, ia menuju ke istana dan hendak menghancurkan kekuasaan dari Datuk Bendahara.

0: Siapa kau anak muda? Berani-beraninya kau menghunuskan pedangmu kepadaku.
1: Kau memang pantas untuk itu, Datuk Bendara. Lihatlah para pengawalmu. Mereka semua sudah kukalahkan.
0: Wah, hebat sekali ilmu pedangmu. Jadi, sekarang tinggal aku sendiri sajakah yang masih hidup?
1: Ya, dikarenakan kau telah berkhianat kepada raja, aku juga akan menghabisimu, Datuk Bendara. Terimalah ini.
2: Yeah! Amin! Amin!

0: Maafkan saya, Paduka Raja. Saya telah lancang datang ke kerajaan Paduka. Saya datang kemari karena ingin menyelamatkan Paduka.
1: Saya yang seharusnya berterima kasih kepadamu, nak. Berdirilah, nak. Engkau telah menyelamatkan saya dan kerajaan ini.
0: Paduka tidak perlu berterima kasih kepada saya. Karena ini sudah jadi kewajiban saya untuk melindungi Paduka.
1: Terima kasih. Saya berhutang nyawa padamu, hai anak muda. Siapakah engkau sesungguhnya?
0: Coba lihat. Siapa yang datang ke sini menghadap tuanku?
2: Dinda Permaisuri?
3: Kanda.
2: Dinda, maafkan kesalahan Kanda. Kanda sangat bersalah kepada Dinda.
3: Kanda, dialah putra lokan kita yang lahir 18 tahun yang lalu. Dia telah berubah menjadi seorang manusia, Kanda.
0: Ayahanda, maafkan Ananda. Dikarenakan Ananda, ibu dan ayahanda harus berpisah.
2: Ayah yang harus meminta maaf kepada kalian. Ayah telah membuat kalian menjadi sengsara. Tak pernah ayah mengira kelahiranmu yang dahulu menjadi bencana bagi kerajaan ini, sekarang justru kau menjadi penolong bagi kami.
0: Apakah sekarang ayahanda menerima kehadiranku sebagai putra ayah dan bunda?
2: Tentu, nak. Tentu. Sekarang kita tidak akan berpisah lagi. Kita akan tinggal bahagia di istana ini.
4: Singkat cerita, bendahara berhasil dikalahkan dan negeri Bintan dikuasainya. Selanjutnya, putra lokan pun menyelamatkan Baginda Raja.

Nah, itu dia tadi cerita legenda dari daerah Kepulauan Riau. Kisah tentang Putra Lokang. Naskah ini ditulis oleh Rika Pertiwi dan diperankan oleh Aryo Wisnu sebagai Raja, Nurul Khotimah sebagai Permaisuri, Putra Lokang diperankan oleh Joji Suhendri, Syahrul Razi sebagai Datuk Bendahara, dan Sang Nenek diperankan oleh Rika Pertiwi. Pengarah acara Dewi Agustina dan penanggung jawab Heri Musaroni ST MT.

keberagaman budaya dapat membuat suatu bangsa saling bersatu, membentuk persatuan dengan cara saling menghormati dan menghargai berbagai kebudayaan. Pelangi Nusantara setiap hari dari pukul 20.15 menit hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat.

0: Dengar-dengar, Pelangi Nusantara.
1: Baik deh, Abdi mau tanya-tanya nih, karena sudah pakai baju Sunda, baju apa namanya?
2: Baduy.
1: Kalau begitu teh, kira-kira di masyarakat Sunda itu kalau memperingati tahun baru Islam seperti apa teh?
2: Biasanya pawai obor.
1: Pawai obor
2: yang dilakukan.
1: Oke, keliling kampung teh ya.
2: Keliling kampung.
1: Obornya pakai apa nih teh?
2: Obornya kalau di kampung biasanya pakai bambu.
1: Oh, pakai bambu, enggak pakai besi kan teh ya?
2: Enggak ya.
1: Oke.
2: Apalagi ya. Tapi sebelum di malam tahun barunya itu biasanya ada kan bikin bubur merah, bubur putih, doa, ya kan.
1: Bubur putih, bubur merah.
2: Iya, biasanya.
1: Oke, merah putih jadinya teh ya.
2: Iya, merah putih.
1: Merdeka teh.
2: Iya.
1: Oke, bubur merah putih ini dari apa bahannya teh?
2: Dari ketan. Kalau bahasa sini pulut ya.
1: Iya, pulut. Oh, campur durian nggak teh?
2: Oh, kita makin lezat itu.
1: Oh, boleh teh? Oh, boleh. Tapi kira-kira
2: nggak boleh. Merah putihnya harus polos.
1: Oh, boleh polos. Pakai santan berarti teh?
2: Iya.
1: Oh.
2: Kalau pakai durian itu judulnya?
1: Iya, apa tuh?
2: Itu jajan judulnya doyan. Kesukaan.
1: Oke, bubur merah putih ya teh ya.
2: Berarti itu
1: dia satu, misalnya satu mangkok gitu kan. Itu di sebelahnya merah, sebelahnya putih ya, atau
2: itu.
1: Gimana?
2: Oh itu sebelahnya taruh merah, sebelahnya taruh putih.
1: Oh, tuh. Untuk apa sih teh?
2: Itu karena kita mah apa ya, untuk ngadain doa bersama, ngadain doa bersama, katanya itu syukuran gitu kan. Biasanya pertengahan itu bikin bubur tuh buat apa ya? Kita menyantunin anak yatim piatu, jadi sudah berdoa bersama itu ya. Kita santunin buat anak yatim piatu.
1: Oke,
2: kita bagikan.
1: Kalau untuk rasanya teh,
2: rasanya enak manis kayak orang Sunda manis.
1: Oh gitu. Iya, serius. Arti membayangkan ini bubur merah putih gitu kan.
2: Dari ya tapi kan merahnya itu kan merahnya bukan merah merah banget. Merahnya bukan merah gincu, merahnya kan pakai gula merah.
1: Oh, gula merah.
2: Pakai gula merah warnanya coklat,
1: iya,
2: ya
1: iya,
2: kan? Enggak pakai gincu merah itu enggak. Tapi bahasanya merah putih, bubur merah putih.
1: Oke. Gitu. Kirain Ardi kayak ini ya, yang macam itu ya, kayak apa nama bubur sumsum gitu bukan?
2: Iya, bubur sumsum sama bubur pulut ya beda.
1: Bukan, maksudnya putihnya seperti gitu, pakai kayak
2: iya,
1: gitu.
2: Iya. Gitu. Terus yang merahnya itu dari gula merah bahannya.
1: Oh, pakai pulut.
2: Iya.
1: Wajib pakai pulut, pakai ketan itu wajib.
2: Iya. Oh. Kan bubur merah putih pakai ya.
1: Oh, kirain ya, pakai kan? Yang lain-lain boleh gitu.
2: Bob, tapi selama ini pakai itu sih, pakai ketan sih biasanya.
1: Pakai ketan dan ya.
2: Iya.
1: Oh, gitu.
2: Enggak, ada juga yang kalau pakai nasi boleh, tapi lebih sedap pakai ketan ya.
1: Oh, gitu.
2: Mau dibawain juga?
1: Oh. boleh.
2: Biar tahu bubur merah putih kan.
1: Oke, berarti apa namanya? Itu setiap tahun baru Islam, tahun baru Hijriah itu ada teh ya tradisi
2: itu. Iya, itu tradisi itu karena buat menyantuni anak yatim piatu. Gitu.
1: Baik, luar biasa. Jadi apa namanya? Setiap ada acara misalnya tahun baru Hijriah itu di hari pertama kah ataupun di tengah-tengah kah atau di puasa

0: suruhnya teh?
1: Biasa dia suruhnya.
0: Oh suruhnya teh ya.
1: Jadi gitu.
0: Berarti ngumpul lah teh.
1: Hollywood kan ada yang tradisi. Oh Hollywood mah selalu ada kayaknya ya. Di tradisi apapun Hollywood selalu ada.
0: Oh ada. Oke, baik. Oke, Masya Allah. Bubur merah putih teh ya?
1: Ya, bubur merah putih. Dan jadwal bersama. Baru cantunin anak yatim piatu. Kalau malam biasa, kalau malam pas malam satu Muharramnya ya biasa pawai obor di kampung. Iya, okay. Itu udah biasa kali ya. Nice. Semuanya ya. Kemarin soalnya di Tanjung Pinang juga banyak yang pawai obor kan ya.
0: Tapi di enggak begitu kayak pawai takbir keliling enggak.
1: Iya, enggak kita
0: begitu. Kadar saja.
1: Betul.
0: Oke. Okay. Selain bubur merah putih teh, apa lagi tradisi kira-kira di entah itu di Baduy kah atau di daerah Banten kah atau di tempat itu sendiri terkait tentang tahun baru
1: biasanya ini? Biasanya kalau selain itu biasanya pengajian gitu loh. Terus kumpul bersama lo lebih merenungkan diri kesalahannya di mana atau merenung kapan dapat jodoh kalau Bang Ardi kan. Okay. Jadi direnungkan di malam tahun baru kan.
0: Baik.
1: Terus festival beduk gitu, festival beduk itu
0: gimana nih?
1: Ya festival beduk itu jadi menabuh beduk secara bersaut-sautan gitu antar kompetisi untuk memeriahkan pergantian tahun gitu.
0: Oh.
1: Kan kalau misalkan beduk malam takbiran kan beda pukulannya sama beduk malam tahun baru Islam
0: gitu. Berarti kalau di Pasundan atau masyarakat Sunda itu tidak hanya tahun baru Masehi yang dirayakan teh ya, tapi tahun baru Hijriah juga. Berarti pakai baju ini teh.
1: Iya deh. Ya pakai kalau punya itu kan baju tradisi kan, baju ini kan, baju adat kan. Jadi ya pakai dong.
0: Berarti aku tinggal belajar bahasa Sunda aja teh ya.
1: Betul, nanti boleh privat ya.
0: Oke, boleh teh.
1: Privatnya sambil apa? Sambil sediain bubur merah putih.
0: Iya, boleh. Masyaallah, luar biasa.
1: Ganteng ya, jadi gak kayak pria Melayu.
0: Iya, dan lagi Sunda. Masya Allah, api ini kayak gimana gitu kan. Tapi betul kan, teh cara pakainya gini kan teh.
1: Betul.
0: Takut salah pakai.
1: Betul, tinggal nanti pakai yang selempang kayak apa namanya.
0: Apa lagi
1: yang
0: kurang nih?
1: Tas rajut gitu. Tas kayak kerajinan gitu.
0: Oke, yang kayak dari akar gitu ya deh.
1: Iya,
0: dari akar gitu ya.
1: Iya.
0: Masya Allah.
1: Nanti jadi
0: Iya. Boleh nih jadi orang Sunda ya kan. Ya bahasa Baduy,
1: iya,
0: ke Baduy.
1: Iya, kan? Baduy itu cari jodoh di Baduy.
0: Iya, di Baduy.
2: Pelangi Nusantara, Perempat RRI di Tanjung Pinang. Setiap hari jam 20 lewat 15 menit waktu Indonesia Barat. Dengar kami juga ya melalui RRI Digital dan RRI.

101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang saudara Pro 4, kembali bersua dengan saya Mizwardi di Segantang Lada Malam. Tentunya kita cuba bersembang bual kembali pada malam hari ini di hari Jumaat malam Sabtu tentunya ya. Baiklah saudara Pro 4 dimanapun saja berada, tentunya pada malam hari ini sudah pun kita dengarkan daripada drama legenda yang bertajuk daripada Kisah Lokan. Dan sekarang tiba pada masa di acara Pelangi Nusantara bersama Lembur Kuring di hari Jumaat tentunya ya, di tanggal 2 Oktober 2026. Saudara perempat dimanapun saja berada, seiring dengannya itu pula disambut dengan langgam serumpun Melayu, ada pun juga nanti sekiranya Taman Penyair ya. Malam hari ini di malam yang syahdu, tentunya saya cuba sapa buat orang tua saya yang selalu bergabung, baik yang monitor maupun yang bergabung, kami ucapkan banyak-banyak terima kasih lah. Saya cuba sapa buat orang tua saya yang tengah berehat malam hari ini. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat, tentunya juga dalam keadaan riang dan juga gembira. Baik, saudara perempat dimanapun saja berada, balik ke pangkal jalan kembali kita cuba kunaikan daripada Pelangi Nusantara. Malam hari ini tentunya ada jenis-jenis permainan tradisional Sunda yang populer ya. Yang pertama ada orai-orayan. Ini permainan kelompok dengan cara berpegangan pada pundak kawan, membentuk ular panjang sambil bernyanyi, lalu melewati terowongan tangan untuk menangkap salah satu pemain ya. Selanjutnya juga ada boi-boian atau boi-boian, permainan kelompok yang menggunakan bola kasti dan tumpukan pecahan genting ya, atau tala wengkar untuk disusun kembali sambil menghindari lemparan bola saudara. Selanjutnya juga ada jajangkungan atau enggrang. Ini permainan yang tak asing di telinga kita, ketangkasan individu menggunakan dua batang bambu panjang yang diberi pijakan kaki untuk berjalan menjaga keseimbangan saudara ya. Baik saudara Pro 4 dimanapun saja berada, tentunya artikan kembali selepas lagu berikut, tetap bersama kami di Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

Lisensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku berjudul Menjaga Indonesia dari Kepri. Peluang, tantangan, dan profil 19 pulau terdepan Indonesia di Kepulauan Riau. Ditulis oleh Ahmad Nurmandi, Trisno Aji Putra, dan Nicholas Panama. Tema utama dalam buku ini ialah strategi, kondisi sosial ekonomi, dan tantangan kehidupan masyarakat di pulau-pulau terdepan di wilayah Kepulauan Riau sebagai bagian kedaulatan bangsa Indonesia. Buku ini menyajikan kajian tentang 19 pulau terdepan di Kepulauan Riau, membahas mulai dari potensi alam dan sosial yang dimiliki, hingga ancaman dan tantangan yang dihadapi masyarakat di sana. Penulis juga menggambarkan kehidupan warga pulau kecil, termasuk keterbatasan akses air bersih, infrastruktur, dan masalah ekonomi yang harus mereka tangani setiap hari. Selain itu, buku ini membedah secara khusus posisi strategis geopolitik Kepulauan Riau yang berbatasan langsung dengan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia, dan bagaimana hal tersebut menjadi faktor utama dalam menjaga kedaulatan negara. Buku ini menekankan bahwa kepulauan terluar bukan hanya soal batas geografis, tetapi juga soal kehidupan dan potensi yang bisa dikembangkan untuk memperkuat ekonomi lokal dan pertahanan nasional. Penulis mengajak pembaca dan pembuat kebijakan untuk melihat pulau terdepan sebagai potensi besar yang harus diberdayakan, bukan sekedar wilayah yang rentan. Pesan lainnya ialah pentingnya memperhatikan kesejahteraan masyarakat perbatasan sebagai bagian dari strategi menjaga kedaulatan, termasuk akses terhadap kebutuhan dasar dan peluang ekonomi. Keunikan buku ini ialah gabungan kajian akademis, pengalaman lapangan, dan dokumentasi lokasi nyata dari pulau-pulau kecil di Kepulauan Riau yang seringkali terlupakan. Buku ini tidak hanya berbicara tentang teori strategis, tetapi juga menyajikan kondisi faktual yang dihadapi masyarakat pulau terdepan, sehingga bisa jadi referensi untuk pembuat kebijakan, akademisi, atau pembaca umum yang ingin memahami kehidupan di wilayah perbatasan Indonesia. Buku ini cocok dibaca oleh pelajar, akademisi, pembuat kebijakan, dan masyarakat luas yang ingin memahami kerentanan sekaligus potensi yang dimiliki oleh wilayah terdepan Indonesia, khususnya di Kepulauan Riau. Pemahaman ini penting untuk memperkuat semangat kebangsaan dan kesadaran tentang perlunya pembangunan yang menyeluruh di seluruh wilayah negara. Menjaga Indonesia dari Kepulauan Riau memberikan wawasan penting tentang bagaimana pulau terluar Indonesia menjadi penopang kedaulatan negara, sekaligus tempat hidup masyarakat yang memiliki tantangan unik. Buku ini membantu pembaca memahami bahwa menjaga bangsa dari Kepulauan Riau bukan hanya tugas aparat keamanan, tetapi juga tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa. Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

dari Jalan Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Indonesia. Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Nusantara.

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain si burung balam, angin berhembus mali bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Seganteng lada malam dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Sebagai alat pemelihara bahasa, pantun berperan sebagai penjaga fungsi kata dan kemampuan menjaga alur berfikir. Langgam Serumpun Melayu dari pukul 21 waktu Indonesia Barat hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat.

0: Koleksi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku 10.000 Pantun Selaksa Santun adalah sebuah karya sastra oleh Tusiran Suseno yang merupakan kumpulan dari ribuan pantun yang berisi nilai-nilai moral dan kearifan lokal. Pantun sebagai salah satu bentuk puisi lama dalam budaya Melayu memiliki struktur khas berupa empat baris dengan rima akhir yang berselang, yaitu ABAB. Buku ini tidak hanya menampilkan keindahan bahasa dan kreativitas berpantun, tetapi juga mengajarkan berbagai pelajaran hidup melalui bait-baitnya. Tusiran Suseno dalam karyanya mencoba untuk melestarikan dan mempopulerkan kembali pantun sebagai warisan budaya yang kaya akan nilai dan makna. Dengan jumlah pantun yang mencapai 10.000, buku ini menawarkan berbagai tema, mulai dari cinta, nasihat, humor, hingga kritik sosial. Beberapa fitur penting dari buku ini diantaranya, jumlah yang sangat banyak, 10.000 pantun dalam satu buku adalah pencapaian yang luar biasa, menunjukkan dedikasi dan kecintaan penulis terhadap bentuk puisi tradisional. Keragaman tema, pantun-pantun dalam buku ini mencakup berbagai tema yang relevan dengan kehidupan sehari-hari, sehingga pembaca dapat menemukan banyak pelajaran dan hiburan. Pendidikan moral, melalui pantun-pantunnya, Tusiran Suseno menyampaikan banyak pesan moral dan etika yang sangat berguna bagi pembaca dari berbagai kalangan. Pelestarian budaya, buku ini berfungsi sebagai sarana pelestarian budaya Melayu, memperkenalkan generasi muda kepada salah satu bentuk sastra lama yang indah dan penuh makna.
1: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.
2: One.

0: 101.3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau. Saudara Pro 4 tiba pada masa kita di acara Langgam Serumpun Melayu. Terima kasih buat saudara Pro 4 yang sudah pun bergabung, yang sudah pun monitor dengan saya tiap-tiap malamnya. Mudah-mudahan sihat selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kepada yang jauh, batang selasih si batang buluh kayu melintang penyidai kain. Dalam berkasih biarlah sungguh baru sama naik pelamin. Ibarat kata kalaulah ada pucuk selasih, rupa tumbuh tepian paya. Sama duduk, sama berkasih, bagai pinang dibelahkan dua. Tapi nampak-nampaknya kalau ditengok ditelik-telik burung jelatik, burung jeladan, terbang burung terkukur terbangnya siang. Sama cantik, sama sepadan, bagai rasuk dengannya tiang. Itu pula. Terima kasih buat saudara perempat malam ni. Agak sadu sikit. Tak apalah, pantun berkasih-kasih kan. Ibarat kata kalaulah sudah sama, kalaulah sama tanam selasih, rupu tumbuh batang gaharu. Kalaulah sama bertanam kasih, barulah semacam pengantin baru. Baik saudara perempat, di mana pun saja berada, malam hari ini kita cuba tunaikan lagu. Kita cuba sambut penelpon yang pertama. Cakap pun datang sasul-sasul ya. Ya, ada siapa kiranya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Itu pula kadang
1: kata-kata pembuka deh, bukan main pancing-memancing yang lagi.
0: Itulah pula. Oh, nak makcik. Itu bukan ibarat kata, bukan ranting, sembarang ranting.
1: Jadi
0: rebah juga tepian paya. Pantun betul tadi, bukan pancing sembarang pancing. Tentu menilik ada maunya. Itu Nek Balkis. Terputus juga nampaknya Nek Balkis . Baiklah saudara perempat, di mana pun saja berada di belakang Nek Balkis, yang ingin bergabung langsung sahajalah. Ada siapa tadi? Assalamualaikum Nek. Nek.
1: Salam.
0: Apa pasal terputus Nek oi?
1: Apa terputus pula? Apa pasal
0: terputus?
1: Ya
0: pula. Apa pasal terputus Nek?

0: lagi.
1: Nah, itu
0: Tahu.
1: menyeberang, tengoklah arus.
0: Iya.
1: Hati-hati nanti nak naik menyeberang naik Sampan Kole.
0: Iya, saya.
1: Kalau kasih sudahlah putus.
0: Ah.
1: Payah lagi nak balik.
0: Oh, payah lagi nak balik, ya. Ah, baik kalau macam tu ni. Ah, itulah ni. Walau ibarat kata berlayar sama ke Tanjung, orang bawa dalam bakul bawanya beras. Walaupun kasih dapat disambung, tapi simpul menyimpan bekas.
1: Oh, betul juga.
0: Ah, itu ni. Simpul tu yang tanda bekas pernah putus tadi ni.
1: Betul.
0: Ah.
1: Kalau nak pergi ke Tanjung,
0: Ya, saya.
1: pergi tak di waktu pagi.
0: Betul.
1: Kadang hati ini memang menjadi bingung, Ardi.
0: Bingung kenapa?
1: Kan orang yang disayang tak lagi peduli.
0: Oh, tak lagi peduli kalau
1: Ya.
0: kalau bermain bermain gasing belilit tali. Ah. Lah ni.
1: Ya,
0: Ah,
1: pergi.
0: apa namanya? Apa lagi? Ah, apa namanya? Allahu akbar. Main
1: Kalau
0: gak
1: berhenti
0: main gasing
1: main
0: beli
1: lagi.
0: main gasing belilit tali.
1: Nah, kalau berhenti tandanya kalah.
0: Ah, itu pula. Kalau kalau pen, apa ni? Apa ni? Lah tak betul lagi ni Ardi ni.
1: Kalau kalau pusing memikirkan si buah hati,
0: Ya. Ah,
1: ya
0: hai,
1: Allah,
0: apa tu ni? Lagilah.
1: tentulah tanda diri itu merasa bersalah.
0: Au pula ini.
1: Oh,
0: Yelah kalau macam tu.
1: kalau hendak naik sampan.
0: Ya.
1: Sampannya tentulah pakai pengayuh.
0: Ya, saya.
1: Jangan semua itu jangan dihiraukan. Makin dihiraukan membuat hati menjadi rusuh.
0: Au pula nek.
1: Saya.
0: Wow, apa nak dengar lagu malam ni, Nek?
1: Lagu itu jadi padahal ni ada pantun ini
0: Ah,
1: di dah
0: pantun apa?
1: berapa hari tak masuk kan pantun tersimpan.
0: Pantun apa, Nek?
1: Ini ha burung serindit besar membuat sarang
0: Ya, saya.
1: di karang di ranting. Aduh nyamuk pula di
0: Ah, tak pula.
1: nyamuk pula menggigit
0: Yeah.
1: membuat ranting di membuat sarang di ranting kering.
0: Ya, saya.
1: Jangan peduli cibiran orang. Abaikan sajalah bila tak penting.
0: Kau pula ini.
1: Itulah. Sungguh sedap gulai ikan sembilang.
0: Ya, saya.
1: Dimakan dengan sambal terasi.
0: Ah.
1: Abaikan sajalah apa kata orang.
0: Ya.
1: Baik fokus memperbaiki diri sendiri.
0: Wah, betul sangat ya, Nek.
1: Ini lagi Adi.
0: Apa tu, Nek?
1: Nak bermain layangan.
0: Ah.
1: Jangan putus basah dikena embun.
0: Ya.
1: Nak membangun istana di atas kayangan. Tetapi tak mempunyai tangga untuk turun.
0: Macam tu. Ya pula kadang ini
1: Ini dah putus asa ni Ardi.
0: Oh, macam tu. Iyalah.
1: Jadi lebih baiklah bawa diri sendiri aja lah ya tak.
0: Saya.
1: Jadi nak minta lagu itu di
0: Lagu.
1: kemarin kan dah ada kan lagu
0: Apa tu ni?
1: penantian itu di
0: Perhentian boleh.
1: penantian 1000 sandi itu kan.
0: Boleh boleh nanti kami tunaikan ya.
1: Nah, itulah salam salam dia Ardi kalau dah berpantun ya bukan apa ya maunya tuh. Oh, ya.

0: satu untuk semua jeladi dari pertama sampai terakhir disenggol semua, disalamin semua.
1: Iya.
0: Walaupun mendengar Nenek Baki salamin juga.
1: Iya.
0: Ada orang jauh, kalau dia mendengar, ah, itulah salam sehat selalu.
1: Boleh.
0: Jadi, ini Ardi tak ada telepon ini Ardi, tak
1: Oh.
0: ada yang bangunkan dia.
1: Jap bagi dia masuk lah tu.
0: Itulah masuk. Ah, buka selimut tu sekarang, dia dah berselimut ini Ardi.
1: Baiklah.
0: Itu aja Ardi, terima kasih Ardi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara perempat, kita cuba sambut di talian WhatsApp dulu. Ada siapa kiranya? Assalamualaikum. Halo.
2: Halo, assalamualaikum ni.
1: Apa khabar?
2: Alhamdulillah, sehat. Ini lagi nyangkul-nyangkul ni.
1: Nyangkul-nyangkul. Apa yang dicangkul malam ni?
2: Ya, sehari. Boxing ni tu lah dicangkul apa lagi.
1: Tak ada benda lain lagi dicangkul.
2: Tak ada benda lah. Macam ngaduk kan. Ngaduk apa?
1: Apa tu?
2: Tepung gandum nak buat kuih.
1: Oh, ngaduk-ngaduk yang diaduk ya.
2: Dia kata naik apa naik balkis tadi dia nak tinggal letak kayangan.
1: Rau. Oh.
2: Itu adalah satu pantun untuk diri satu je.
1: Boleh boleh, silakan Bang Ajuna.
2: Anak kecil main layang.
1: Ya. Yeah.
2: Salah. Nak pergi beli buah berangan.
1: Ya. Yeah.
2: Baliknya pula makan berobat. Kalau naik balkin, nak tinggal di atas kayangan.
1: Ya.
2: Atau pasal nanti kita jemput pakai pesawat.
1: Pakai pesawat ya.
2: Ya, buat tangga tak bisa kata dia tadi kan.
1: Oh, betul, betul, betul, betul.
2: Ini tak lagu boleh ni?
1: Lagu apa bang?
2: Abang nak minta lagu apa? Abang nak kampung halaman ni.
1: Kampung halaman?
2: Boleh.
1: Boleh. Okey, baik.
2: Salam-salam aja.
1: Boleh, boleh. Nanti kami tunaikan ya.
2: Sama-sama.
1: Ya, saya. Terima kasih.
2: Dah makan malam belum?
1: Makan malam petang lah tadi makan.
2: Oh, saya jam 8 tadi
1: makan. Oh, itulah.
2: Nah, tadi ada Nek Balke salam kenal
1: ya.
2: Buat telefon pertama sampai terakhir aja tadi.
1: Boleh. Nanti kami
2: cakap.
1: Baik.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara perempat di mana pun saja berada di talian WhatsApp nampak pun sudah saya sambut. Kita pindah laluan terlebih dahulu di talian telefon di siapa kiranya. Assalamualaikum. Hello, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu pula kadang.
3: Iya, apa khabar ni Bang Ardi?
1: Alhamdulillah, kabar baik, sehat walafiat. Bang Hamzah, macam mana kabarnya?
3: Alhamdulillah, baik juga, sehat.
1: Alhamdulillah.
3: Dari sampai ini siapa Bang Ardi?
1: Bang Arjuna.
3: Bang Arjuna, salam kenal ya dari Hamzah Yusuf.
1: Baik.
3: Jadi malam ini tak ada pantun Bang Ardi. Tadi malam tak bisa masuk Bang Ardi.
1: Oh, tadi malam tak bisa masuk ya?
3: Ya, cuma kirim pesan singkat atau apa namanya lecet ya.
1: Betul.
3: Ya, jadi lagunya apa ya, Labuan Batu ya.
1: Labuan Ratu.
3: Ratu, Labuan Ratu ya.
1: Baik.
3: Salam-salamnya pertama sekali intinya Bang Ardi ya, selamat malam, selamat bertugas, semoga sehat selalu. Nek Balkis ya, semua yang sudah, semua, untuk semua lah, pen pro 4 yang pertama hingga yang kedua dan yang seterusnya.
1: Ya, saya boleh.
3: Dan yang pertama disenggol semua untuknya Bang. Ini selamat malam sama Fitri, semoga sehat selalu.
1: Ya.
3: Terima kasih banyak. Assalamualaikum Bang Ardi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bang Hamzah Yusuf. Kita pindah laluan terlebih dahulu. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Mama muda.
4: Ya, betul. Apa khabar?
1: Alhamdulillah, kabar baik, sehat walafiat. Saya di sini.
4: Amin.
1: Apa khabar?
4: Ngopi ke belum?
1: Ngopi, perkara ngopi ni alhamdulillah lah, ada ngopi tadi.
4: Oh, iyalah.
1: Oh. Apa khabar, Mak?
4: Sehat, Dik.
1: Alhamdulillah, kalau sehat itu penting.
4: Udah banyak yang masuk.
1: Kalau perkara masuk, Mak, yang keempat ni malamnya.
4: Oh, berarti belum lama juga ya. Ini baru buka juga sih.
1: Baru buka pintu kami malam hari ini.
4: Ini lagunya lagu apa ya?
1: Lagu Melayu seperti biasa.
4: Oh, lagu Melayu. Minta ini aja lah kalau bisa.
1: Apa tuh?
4: Hitam Melekat.
1: Hitam Melekat boleh kalau Hitam Melekat.
4: Salam ya.
1: Boleh.
4: Buat tadi yang barusan ada Bang Arjuna, Nek Balkis.
1: Iya.
4: Buat siapa? Mbak, siapa yang barusan?
1: Bang Hamzah Yusuf.
4: Bang Hamzah Yusuf juga. Terus buat Kak Dang, buat Mak Berlian udah masuk belum ya?
1: Mak Berlian belum.
4: Oh, belum, lagi golek-golek agaknya. Terus juga buat Mak Rika, buat Bang Awang Bejanggut, buat Bang Ali golek-golek, buat Mak Penara masuk, Mak Penara. Yang di Karas ya ada Mak Dini, Kak Dia. Terus buat Kak Deli juga, buat Cik Ma.
1: Nampak mama muda nampaknya terputus juga . Di belakang mama muda ada siapa kiranya yang ingin bergabung, masuk kembali, jangan lupa ya. Kita cuba sambut terlebih dahulu di talian WhatsApp. Assalamualaikum. Halo. Ada
5: siapa? Rahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, Bang Awang Janggut.
5: Ya, saya. Apa khabar ni?
1: Khabar kami macam biasalah.
5: Alhamdulillah.
1: Nak lebih macam orang belum dapat lagi.
5: Betul ni, kalau kita ni agak lambat dia dapat lebih ni.
1: Itu
5: baru nak lebih lagi. Dah putus.
1: Nak lebih kita baru nak nangguklah dipotong orang. Macam mana lah?
5: Dipotong orang.
1: Itu pula.
5: Mamak muda.
1: Ya.
5: Terpaksa Bang Awang tanggal malam ini.
1: Kenapa sebab?
5: Ya, kena dia putus.
1: Sambung dah Bang Awang tu kapan sambung.
5: Itulah, nanti kalau dia nak sambung Bang Awang ada tali rapia. Lain dengan orang yang pertama tadi ni.
1: Apa sebab?
5: Orang yang pertama tadi ada tali kasih.
1: Tali kasih. Bukan tali air.
5: Bukan, kalau tali air tu dapat timbang-timbang ni.
1: Gitu pula
5: Timbang. Kalau tali kasih dia banyak merenung ni.
1: Banyak merenung
5: patah kata anak raja main gasing. Gasing main dari petang. Dia nyakap tadi mikirkan kepala pening. Ngapa pula mikirkan Abang Awang?
1: Situ pula.
5: Tunggu keras buah berangan. Dari makan titik dulu. Tadi dengar dia nak naik kayangan. Apa dia tak nak bawa diriku?
1: Pula. Ini lah kata orang. Hidung tak mancung, pipi tersorong-sorong nampaknya ni.
5: Itu lagi, kalau tak gitu siapa lagi
1: ni?
5: Dia dengar tadi dia nak naik kayangan. Tak mungkinlah dia naik kayangan seorang.
1: Betul lah tu.
5: Sedangkan Puteri Bunian aja dia turun beramai.
1: Nak pula seorang-seorang dah.
5: Itulah. Nanti di sana payah kalau dah seorang. Kayangan nama kan? Pepatah kata Bang Arjuna tadi ya. Kata-kata anda nak pergi ke Ramayana. Jangan lupa membeli gula. Kalau tadi ada Abang Arjuna, dah lama dia tak ada suara dia.
1: Itulah pula kadang.
5: Kalau tuan katakan kalau tuan mencari lumut. Lumut makan si ikan gabus. Tadi ada mamut. Suara dia sangat bagus.
1: Itulah orang dia.
5: Kalau Abang Awang dah nengok dia orang dia ni.
1: Dah nengok
5: Dah nengok, alhamdulillah lah dia.
1: Alhamdulillah kau nengok. Cantik Bang Awang? Cantik?
5: Apa dia tu? Patah kata, makcik lawa tak?
1: Apa?
5: Mancik lawa.
1: Oh, mancik lawa apa tu?
5: Dapat RM100.
1: Oh. Aduh.
5: Mina pesan kalau dia mati dia beli, dia minta belikan kain songket.
1: Oh.
5: Habis so, bapak beri RM100 tak cukup ke? Tambah lagi ya.
1: Oh.
5: Mancik lawa, Pak.
1: Mancik lawa, Pak.
5: Dapat RM100 lagi dah.
1: Oh, macam tu.
5: Ujung-ujung gitulah dia kata orang nak nasib Doremi.
1: Oh lah.
5: Kata-kata orang apa kata dia? Kata dia banyak orang naik sampan ni dia.
1: Oh.
5: Anak lain berkayuh sampan. Berkayuh sampan pergi ke laut. Abang awang ni memang tak tampan. Alhamdulillah lah dia orang yang pertama tadi hati terpaut.
1: Oh, macam
5: perasaan bang awang nak. Kadang malu abang awang ni dah.
1: Aku pula malu, tak apalah.
5: Kalau gitulah dia minta lagu lah dia.
1: Lagu apa tu?
5: Abang awang tetap setia menanti dia.
1: Setia menanti
5: Lagu tu lagu idola abang awang lagi kecil-kecil dulu dia.
1: Lagi muda
5: Bukan lagi muda, lagi kecil sampai dah ketua ni. Letak sayulang penantian.
1: Baiklah kalau macam tu.
5: Itulah dia kata-kata orang ini pula dia.
1: Macam mana?
5: Apa pula dia? Allah lupa pula ni. Buku siapa? Buku siapa sampulnya merah?
1: Ya. Yeah.
5: Buku cerita di zaman dahulu.
1: Ya. Yeah.
5: Hati siapa yang tak gundah?
1: Betul.
5: Bila cinta sudah berpadu. Itu bagi orang bercinta dia. Kalau macam bang awang dah tua ni tak mungkin bercinta lah gitu.
1: Apa sebabnya?
5: Cuma apa kata orang ni memendam apa kata orang, mengikat tali asmara. Kalau anak muda ya dah bercinta dia. Kalau bang awang ni umur pun dah 69.
1: Jadi
5: 3 bulan lagi dah 70. Umur bang awang mudalah. Kalau tengok dari gambar muda handsome.
1: Tengok daripada rupa.
5: Tapi kalau tengok betul-betul macam ni dia. Macam panglima bunian.
1: Aduh,
5: ayolah. buat yang pertama tadi. Buat Amjad Yusof. Buat Arjuna. Buat mamak muda.
1: Terputus juga Bang Awang tadi yang sudah pun bergabung. Baik saudara perempat di mana pun saja berada, di belakang Bang Awang ada siapa kiranya. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
1: Mak Berlian.
6: Ya, saya. Kau tahu.
1: Apa khabar?
6: Biasalah kalau macam gini. Kadang-kadang dah saya tidur. Ni molek pula belum tidur. Lagi golek-golek juga.
1: Lagi golek-golek. Baik, jatuh ke bawah.
6: Jatuh ke bawah tak apa, jangan jatuh ke atas ni.
1: Auk pula kadang.
6: Kan tu terbang pula. Tak ada sayap pula nak terbang.
1: Betul lah tu.
6: Yelah, bak tak ada lah. Tak ada pantun ni, fotokopi je pantun mengawal.
1: Tak apa.
6: Itulah masuk-masuk je.
1: Tak apalah, kita berbagi informasi.
6: Bagi pantun, minta lagu je. Dari Andra Respati, di?
1: Apa tu?
6: Dari Andra Respati, lagu Melayu.
1: Lagu Melayu boleh. Nanti kami putarkan ya.
6: Boleh ya?
1: Baik.
6: Sarannya tadi ada mamu muda terputus. Cuma WA dia ngapa putus. Dia tendang bang awang janggut mungkin kata. Untungnya minta lagu mak sebut. Buat bang awang tadi ya. Buat Nek Balkis. Tadi ada bang Arjuna ya. Lama tak dengar bang Arjuna di sini. Siapa lagi? Yang pertama tadi siapa? Bang Arjuna ya?
1: Bukan. Yang pertama tadi ada Nek Balkis.
6: Nek Balkis. Pasal Yusof dah masuk kan?
1: Dah.
6: Buat mamak ini siapa bang Ali golek-golek Mak Lisa. Buat Mangga Haida, Mak Dini. Buat Kak Dang Merdu, Kak Marija. Buat siapa lagi ya? Buat Kak Sarina, buat Pak Kumis, buat Pak Pak Gapar.
1: Iya, betul.
6: Uh-huh. Buat yang super heboh tu.
1: Siapa tu?
6: Itu Mas Prabu. Super heboh. Buat yang lucu juga.
1: Ya, saya.
6: Buat Kak Deli, Bang Bayu, yang masuk sini semualah di sana. Buat penelpon pertama sampai terakhir.
1: Ya.
6: Fotokopi Pak Hamzah Yusuf tadi aja, Bang Udin juga. Baik. Buat Andi, selamat malam, sahabat bertugas. Saya terlalu, makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara perempat, ada siapa kiranya di belakang mak belia. Assalamualaikum.
7: Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
7: Assalamualaikum, mak, khabar sihat.
1: Alhamdulillah, khabar baik, mak. Lama tak dengar suara Mak Nora ni. Apa khabar?
7: Selamat hibur.
1: Eh, tak apalah. Yang penting mak dah nak masuk. Alhamdulillah. Terima kasih.
7: Masih masuk lagi. Ha? Pada 8.9 dah tidur, kan?
1: Macam
7: Pak
1: Nama
7: Nora lupa.
1: Itulah,
7: nak
1: tak
7: lupa.
1: Yelah pula, kadang ya. Ya, saya.
7: Nak pantun lah.
1: Ay, tak ada pantun, tak apalah.
7: Tak apa, ya?
1: Tak apa, mak.
7: Kami dengar malam yang nak pesan pintu, ya?
1: Biasalah. Ya, saya.
7: Ya, salah nak dihubung.
1: Ya, oh, itulah pula orang tu.
7: Yang salah, Andi. Kalau orang
1: sakit-sakit,
7: salah umumnya. Oh.
1: Betul. Kita ikut aja lah macam mana, mak.
7: Lagu boleh.
1: Lagu apa, mak?
7: Lagu Lemak Manis yang naik
1: belum? Belum lagi lah,
7: mak. Lagu aja lagi Lemak Manis.
1: Lama tak dengar lagu
7: tu, eh. Untuk malam nyanggut lagi, eh.
1: Haa.
7: Ni lagi yang sedang bercinta orang, kan?
1: Ya, saya.
7: Mak Mama, aku Mama susah lagi, eh.
1: Ya.
7: Mungkin nak cina ni tempat dia kan. Mana lah sebutnya ni.
1: Oh, betul.
7: Faham aja lah.
1: Faham-faham aja lah, betul sangat.
7: Tak faham-faham kan ni.
1: Ayo.
7: Buat siapa ni, Mausu dah masuk.
1: Yang ucu belum lagi.
7: Mausu masuk.
1: Boleh.
7: Buatnya Nak Dino. Buatnya Bang Udin. Buatnya siapa Mak Isam Mak Indah. Buatnya siapa, ya? Mau nyambut lagi, ya? Yeah. Buat ni Mak Milan, ya?
1: Ya, yeah, saya boleh.
7: Maksud semua je lagi. Dah makan malam ni?
1: Sudah tadi.
7: Oh, apa menu lauk ni?
1: Lauk tamban salai.
7: Eh, mantap lah tu. Maksudnya makan tamban
1: tu, ya? Mantap juga. Kan saya tak tahu mengapa sebab terputus-putus di talian WhatsApp ni. Sedari tadi terputus-putus. Kita cuba sambutlah dulu di talian telefon siapa kiranya. Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
1: Nek.
8: Ya.
1: Apa khabar, apa buat?
8: Terkejut tidur ni.
1: Terkejut tidur rupanya. Aulah.
8: Habis isak tidur tadi ni.
1: Dah
8: banyak lah masuk ni.
1: Alhamdulillah, dah ramai dah masuk dah.
8: Baru sadar ni.
1: Baiklah.
8: Pantun pembukaan seperti biasa ni.
1: Silakan.
8: Sungguh sekuntum bunga melati. Mari ditaruh di atas meja.
1: Saya.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
8: Semoga hari sihat sentosa.
1: Terima kasih.
8: Apa lagi? Tak ada pantun lah. Itulah pembukaan tadi.
1: Itulah pembukaan dia. Baiklah.
8: Jangan tak berpantun. Minta lagu ni.
1: Lagu apa ni?
8: Lagu Itulah Sayang dari Wak Jeng.
1: Itulah Sayang. Tanya sama hati.
8: Tanya mati.
1: Kalau begitu.
8: Mata belum ngantuk nanti ni.
1: Belum ngantuk, eh? Mata belum.
8: Nek ni ke berapa ni?
1: Nek yang ke berapa? 7 lah.
8: Oh, dah banyak ni.
1: Saya.
8: Di anu siapa dah masuk lah mano Nek Balkis masuk tak?
1: Dah awal dah masuk tadi nombor pertama.
8: Oh, kemain lagi. Nek tak telefon bang dia. Nek tidur. Ya, di salam satu untuk semua dia.
1: Boleh.
8: Terima kasih, Di.
1: Ya, sama-sama.
8: Balik hati-hati. Ya. Sehat selalu. Panjang umur. Dimulah rezeki.
1: Terima kasih.
8: Dan tak lupa dapat job.
1: Terima kasih,
8: Nek. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Nek Manda kita. Assalamualaikum. Di belakang ni ada siapa? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, saya. Halo.
9: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyang Ucu.
9: Ya.
1: Nyang, suaranya agak terputus-putus lah malam ni, Nyang.
9: Terputus?
1: Ya. Tak tahu apa sebabnya.
9: Ini dah. Dah menjauh dah ni.
1: Suaranya yang putus-putus bukan story yang putus-putus suaranya.
9: Ya.
1: Putus-putus. Putus-putus suara.
9: Dah mundur, dan yang nanti masuk laut mengadu.
1: Jangan mundur, jangan sampai yang.
9: Air dalam ni mengadu.
1: Air dalam ya. pula kadang.
9: Pandai betul semalam pun habis nenda juga kan Bang Abi kan?
1: Macam mana?
9: Malam ni lepas ni mandi juga yang gabung.
1: Itu pula kadang. Nyang, putus-putus nyang, betul.
9: Betul.
1: Lagu apa kira-kira nyang? Cuba tanya.
9: Ini aja Bang Abdi.
1: Apa tu?
9: Nyang minta ni dari Puan Sri Saloma.
1: Apa tu?
9: Damak.
1: Damak baiklah kalau begitu. Nanti kami putarkan lagunya Damak.
9: Masih dengar tak?
1: Masih nyang, tapi agak putus-putus sikit aja. Apa itu nyang? Lah.
9: Boleh Anton?
1: Boleh nyang, silakan.
9: Minim.
1: Halo, putus-putus masih nyang. Nyang? Halo. Masih putus-putus juga nyang suara nyang. Masih kurang bagus suara nyang.
9: Ni macam mana?
1: Salam-salam ajalah dulu tak?
9: Masih putus.
1: Masih putus-putus nyang.
9: Sudahlah tuan.
1: Ya nyang betul.
9: Tak nak rasa.
1: Pantas.
9: Putus-putus.
1: Minta maaf, minta ampun nyang. Esok kita berbual. Saya. Memang tak ada suara Baiklah saudara, perompak di mana pun saja berada, minta maaf, minta ampun buat yang ucu ya. Suara memang putus-putus, entah jaringan, entah apa, saya pun tak faham juga. Tapi daripada itu, terima kasih banyak buat yang ucu sudah pun bergabung kepada kami ya. Assalamualaikum, ada siapa kiranya di belakang yang ucu di talian telefon? Nampak terputus kembali di talian telefon, kita cuba pindah laluan di talian WhatsApp. Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam, Mak Ngahida.
10: Tembak
1: dor tembak itu dia.
10: Tam kan jatuh.
1: Jangan tam.
10: Kenap handphone ni itu tak boleh jadi, itu nyawa ni.
1: Itu nyawa.
10: Nyawa HP ni kan.
1: Betul sangat.
10: Tak jalan semua, tak ada yang ini.
1: Dor lah kita.
10: Lagu dor dalam tadi ada kan tadi tu.
1: Lagu apa?
10: Dan itu kisah dan teladan je lah kat situ
1: kisah
10: kan.
1: Kisah dan tauladan ya.
10: Sebenarnya takut tak masuk juga tadi tu. Memang kita teruskan.
1: Yelah.
10: Itu game aja tadi tu.
1: Baik.
10: Salam nyambung dikit tu tiga orang ni.
1: Boleh.
10: Buat Andi tak marah sama Toga. Semoga selalu pulang hati-hati yang baik.
1: Saya.
10: Dan tambah semangat. Buat rezeki tu aja Aldi.
1: Baik.
10: Buatnya tadi tu banyak ucuk kesian. Sangkut memang mak ayah ucuk. Besok semula kita.
1: Esok semula kita ya.
10: Inilah nak bercakap kesian tengok. Ya, buatnya Kak Dang Merdu, Kak Wir, mewakili Kak Agas, Mak Lonia, buat semua Kak Agas yang mendengar di sini semua ya, Di.
1: Iya.
10: Apalagi dengan Ardi ini semangat ya, Bos.
1: Terima kasih.
10: Pokoknya ditunggu memang kalau Ardi yang siaran katanya.
1: Allahu Akbar, banyak-banyak
10: terima kasih. Pokoknya payah memang, asam payah gitu memang asam, pokoknya. Asam payah. Ya Ardi, buat semua aja Kak Sarina kita juga. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mak Ngah Aida, tak pantun lagi dalam ni ya. Tak apalah Mak Ngah ya. Mudah-mudahan Mak Ngah sihat-sihat selalu lah untuk semuanya. Buat orang tua saya yang sudah pun bergabung ya. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat. Itu pula kadangnya. Baiklah, buat Mak Ngah Aida, buat orang karas sekampung saya salamkan. Mudah-mudahan di mana pun saja berada, tentu kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Assalamualaikum di talian telefon. Hello. Tersenyap juga eh. Baiklah saudara perompak di mana pun saya berada, saya tak tahu kenapa gerangannya putus-putus sedari tadi kan. Kita cuba sambut lagi. Assalamualaikum.
11: Assalamualaikum.
1: Mak Rika.
11: Ya.
1: Apa khabar?
11: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat juga ya.
11: Ya.
1: Alhamdulillah itu.
11: Ya, apa khabar?
1: Macam semalam juga mak kami.
11: Oh, semalam juga.
1: Oh, nak ke pasar malam tak mungkin.
11: Mereka apa ke pasar malam? Balik pasar malam langsung makan.
1: Luar biasa. Apa lauk mak?
11: Banyak lauknya. Lauk tongkol, lauk sejering, lauk ayam, ada telur.
1: apa kenduri lagi?
11: Kenduri tidak, kadang. Ada campur beli, ada dikasih berbudak.
1: Oh, macam tu. Suailah. Orang banyak anak sedap memang kadang-kadang.
11: Ya, dia anak berdekar kan.
1: Ya, Allah.
11: Lagu lah dulu aku putuskan. Ini putus-putus tak?
1: Ini tak putus-putus lagi. Dah okey dah.
11: Sayang jangan mengenang aja lah.
1: Sayang jangan mengenang.
11: Usahlah
1: risau. Apa lagi? Jangan menaruh, janganlah pilu. Tak tahu dah Hardy. Aduh, merenyenye.
11: Salah-salah dulu ya.
1: Boleh. Silakan.
11: Banyak yang putus-putus
1: eh. Tak tahu apa sebabnya. Perkara pembuka tadi agaknya putus-putus cakap. Putus-putus eh.
11: Mak Rika baru aja buka ni. Baru dengar Nek Manda ni
1: dia. Macam tu. Yelah.
11: Salam dulu buat tamu buat Adi. Selamat malam semoga sehat selalu.
1: Terima kasih.
11: Balik ke rumah hati-hati ya.
1: Ya, saya.
11: Buat Nek Manda. Buat Kak Derli, buat Bang Bayu.
1: Baik.
11: Buat Mzah Yusof, buat Yusof. Buat Mas Prabu, buat Kang Irwan. Buat Kak Sarina, buat Kak Jamila.
1: Baik.
11: Buat Yang Ucu, buat Mak Nora. Buat Siti dan Bang Dama. Buat Mak Cik Mah, buat Mama Muda. Mama Muda dah masuk?
1: Dah masuk.
11: Oh, dah masuk dia?
1: Dah masuk.
11: Buat Bang Udin, buat Bang Lukman. Buat Awang Janggut.
1: Ya, boleh.
11: Buat Bang Ali dan Mak Lisa. Siapa lagi?
1: Siapa lagi?
11: Buat Bang Iman. Buat Bang Ilek, Bang Maun. Buat Pak Demang. Pokoknya salam satu buat semua. Ini buat Mak Belian, buat buat apa tu, Munduk Mata, buat Mak Rosi. Buat Dah Merdu. Buat Nek Aida, buat Mak Dini.
1: Pokoknya
11: salam satu buat semula dari pertama sampai terakhir. Mak Rika senggol semua.
1: Boleh.
11: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mak Rika. Kita cuba pindah laluan dulu di talian WhatsApp. Assalamualaikum.
12: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa khabar?
12: Alhamdulillah, lagi ngopi ni.
1: Lagi ngopi ya.
12: Tambul dia pakai pisang rebus ni.
1: Pisang rebus, sedap. Colet apa, cecah apa, cecah gula tak?
12: Tidak, gitu aja ni.
1: Sangka cecah ni entah apa tadi kan.
12: Goreng dah jelak ni, bukan goreng ni.
1: Goreng dah jelak. Orang dah banyak-banyak.
12: Sihat?
1: Saya ni sihat, Alhamdulillah lah. Bekat doa Abang Putra lah, sihat. Cuma itulah satu penyakit.
12: Betul.
1: Satu.
12: Faham
1: lah
12: tu.
1: Bukan dompet.
12: Gitu. Ya, faham lah tu.
1: Apa tu?
12: Iyalah, ada satu kurang tu kan.
1: Hidup asyik satu tu, gua tak dua.
12: Ni kan bulan muda ni.
1: Bukan. Hidup seseorang terus, itu penyakit lah.
12: Iya.
1: Bukan yang itu. Wow, entah bila duduk
12: pula ni.
1: Ah, macam mana?
12: Lagilah bolong. Dibuat untuk apa tu? Untuk bertudung. Cepat dia tepat-tepatlah deras mencari jodoh. Saya malam hati tidak bingung.
1: Weh, itulah bingung juga kami ni kadang-kadang. Tak tahu yang mana satu, yang mana bantal, mana bantal kepala, mana bantal peluk. Kami dah tak tahu lagi. Semua dikepit semua.
12: Ini bantuan untuk abang awang tadi dia.
1: Ah, boleh. Sangat.
12: Tunggulah manis buah berangan.
1: Ya.
12: Berangan dimakan di waktu siang.
1: Betul.
12: Kalau Nenek Bakih nak naik ke kayangan, tolonglah Nenek Bakih bajaklah abang awang tu.
1: Oh, ya pula. Tak ajak Bang Gapat. Tak ajak Bang Gapat. Tak ajak Bang Putra Kemalai.
12: Boleh bertiga.
1: Tiga. Jangan sarat.
12: Abang awang kanan, biar abang kiri.
1: Jangan.
12: Nenek Bakih ke tengah kan?
1: Pula kadang berebol.
12: Ni satu ni untuk ni Mak Ngahida kita ni.
1: Apa tu Mak Ngahida kita?
12: Berkain batik samalah rinda. Pakai bergumbang, pakailah baju. Sungguhnya cantik namanya Mak Ngahida ni.
1: Betul.
12: Buat abang selalu rindu.
1: Oh ya la la la la la.
12: Adi belum tengok, belum kenal kan?
1: Belum lagi.
12: Oh, di Berdelau di.
1: Berdelau.
12: Mana? Kemarin waktu kami berkunjung ke Perompat, waktu itu Adi belum situ mungkin.
1: Yalah.
12: Kami berjumpa dengan kawan kita Saharudin aja, dengan Juju kami jumpa kemarin. Waktu itu awak main tiga mungkin.
1: Jadi nampak jumpalah Mak Ngah tu tadi.
12: Kami jumpa dia, memang kami sesama dia berjalan.
1: Sesama dia.
12: Sama dia.
1: Jangan pula sesama boleh berpimpin, jangan.
12: Berpimpin tidak dia.
1: Tidak. Mana lah
12: tahu. Kalau berpimpin dengan Mak Ngah, kalau tebuk rumah tu. Rumah dah tak pergi juga macam tu.
1: Kalau tak pergi? Kalau tak pergi boleh juga gitu.
12: Tak pergi boleh juga berpimpin sikit kan.
1: Jangan saya tak tanggung, saya bergurau aja ni.
12: Sikit tak apa-apa ni.
1: Ayuh mati kita.
12: Berpimpin sikit gini ni. Masalahnya kita jaga keselamatan. Kita pindah ke banyak kenderaan ni.
1: Ya, ampun.
12: Tidaknya kita memegang untuk memegang jalan kan gitu ni.
1: Ya pula kadang. Ayolah.
12: Di lagu lah ni.
1: Lagu apa malam hari ni?
12: Minta cincin mas ni.
1: Cincin mas, ya. Cincin mas. Baik.
12: Pengawang ni.
1: Cincin mas permata berlian. Itu sebetul cincin.
12: Okay. Ini untuk pengawang satu dia.
1: Boleh. Silakan.
12: Nak memakan si daun sirih.
1: Ya.
12: Makanlah pula di waktu pagi. Dengan abang-abang selalu bersedih.
1: Ya.
12: Nenek Bakih selalu sedia menanti. Ini kan minta lagu sedia menanti pengawal tadi kan.
1: Jangan
12: selalu sedih. Nenek Bakih sedia menanti ya.
1: Boleh sangat.
12: Salam lagi sekali.
1: Boleh.
12: Salam tu siapa? Salam pertama buat Adi. Selamat malam. Selamat bertugas. Semoga sihat selalu. Semoga apa yang dicita-cita oleh Adi dijabah Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Terima kasih.
12: Supaya dia dapat kawan teman tidur dia.
1: ampun. Putra.
12: Selamat jalan, selamat sampai rumah ni.
1: Terima kasih.
12: Pokoknya abang fotokopi salam dari pertama tadi sampai abang ini tanpa kecuali semua abang singgul.
1: Iyalah kalau begitu.
12: Jalan untuk orang karah dia, semua karah singgul dia.
1: Ya, saya boleh.
12: Marika tadi, Marika lupa singgul abang ni.
1: Itulah lupa.
12: Apa tu, dia waktu dia berpantun dia ingat, waktu dia tak pantun dia lupa. Dengan bang.
1: Macam tu
12: pula. Ya, malam tu di Marika tu ni.
1: Itulah heran saya, apa pasal tak tahulah.
12: Bangka dia lupa nyinggol abang Kemalai.
1: Itulah pula.
12: Jadi, kasih dia untuk waktu ini.
1: Boleh saya.
12: Assalamualaikum saya berkata.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara perempat di mana pun saja berada, nampaknya masih ada lagu yang belum kita tunaikan, belum yang kita putarkan. Mudah-mudahan apa yang dipinta sesuai dengan seleranya ya. Baiklah saudara, telik-telik saya intai-intai juga, kita cuba tunaikanlah lagu terlebih dahulu. Tapi sebelum itu saya ucapkan banyak-banyak terima kasih lah buat saudara semuanya yang sudah pun bergabung, baik yang monitor maupun yang bergabung malam ni dengan Ardi. Tentunya doa-doa kami yang terbaik lah untuk saudara, untuk orang tua saya semuanya. Tetap bersama kami di Perompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia.
1: Hikayat Abdullah adalah sebuah autobiografi yang menceritakan pengalaman hidup penulisnya, Abdullah bin Abdul Qadir Munshi, dari masa kecil hingga dewasa. Buku ini memberikan gambaran tentang berbagai peristiwa penting yang dialami oleh penulis, termasuk interaksinya dengan berbagai tokoh penting, baik dari kalangan penjajah Eropa maupun tokoh-tokoh lokal. Hikayat Abdullah mencakup berbagai tema, diantaranya pendidikan dan ilmu pengetahuan. Abdullah menekankan pentingnya pendidikan dan belajar bahasa asing, terutama bahasa Inggris, untuk kemajuan. Kritik sosial. Abdullah secara kritis menggambarkan kelemahan-kelemahan dalam masyarakat Melayu, termasuk korupsi, kemalasan, dan ketergantungan pada adat istiadat yang dianggap tidak relevan. Pengalaman pribadi. Buku ini juga berisi kisah-kisah pribadi Abdullah, termasuk perjalanan dan pengalamannya bekerja dengan berbagai tokoh Eropa dan Asia. Hikayat Abdullah memiliki pengaruh besar dalam perkembangan sastra Melayu. Buku ini tidak hanya memberikan wawasan tentang kehidupan dan pandangan penulisnya, tetapi juga menjadi sumber penting untuk studi sejarah dan budaya Melayu pada abad ke-19. Penggunaan bahasa Melayu yang lugas dan deskriptif oleh Abdullah juga membantu memperkaya kosakata dan gaya penulisan dalam bahasa tersebut. Membaca Hikayat Abdullah tidak hanya memberikan wawasan tentang kehidupan dan pemikiran seorang tokoh penting, tetapi juga menawarkan refleksi mendalam tentang nilai-nilai dan dinamika sosial yang relevan hingga saat ini.
0: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: Corak dasar tenun Melayu.
1: Corak dasar bunga melur, variasi bunga melur kelopak beranak. Filosofi bunga melur dengan kelopak beranak menjadi hiasan elok dipandang. Hidup akur, anak beranak mencari makan tidak terhalang.
2: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Kepulauan Riau.

jangan salah. Pro 4 RRI Tanjung Pinang pun punya lagu-lagu daerah dari seluruh Indonesia.

0: percaya.
1: Request backup. Time to mega kill.
2: Wih, seronoknya main game. Sampai tak tahu waktu. Ha, dah nak petang ni.
3: Eh, diamlah. Aku sikit lagi nak menang ni. Nanti kalau kajak aku bercakap, aku bisa kalah.
2: Heleh, berarti kau yang tak pandai main.
3: Dah lah sana pergi, aku nak lanjut main lah. Iri aja kau tengok aku main.
2: Jelas. Nanti dia sakit mata tu, baru tahu.
3: Aduh. Ih, mataku kenapa? Sakitnya.
2: Ha, itulah. Kan aku dah bagi tahu. Kau tak nak dengar. Sekarang dah kena kan mata kau?
4: Rompat RRI Tanjung Pinang.

Suara Budaya Kepulauan Riau 101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: 12 jam di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ada Syahrudin.
1: Air yang tenang, jangan disangka tiada buaya. Jangan menilai orang hanya dari sikap luarnya yang diam dan lembut. Kadang, yang pendiam justru punya kekuatan, ilmu atau pendirian yang tidak main-main.
0: Ada Julia Puspita.
2: Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Kalau memang betul-betul nak, pasti ada saja jalan yang kita usahakan. Tapi kalau hati dah tak nak, ada saja alasan untuk tidak berusaha.
0: Ada pula Mizwardi.
3: Air di cincang takkan putus. Kalau sesama keluarga ataupun sahabat, jangan biarkan masalah kecil menjadi besar. Bagaimanapun, ikatan hati tetap ada dan patut dijaga.
0: Ada juga Sarwa Aulia.
4: Terlajak perahu boleh diundur, terlajak kata buruk padahnya. Kalau salah melangkah, masih bisa diperbaiki. Tapi, kata yang menyakitkan susah ditarik kembali. Sebab itulah pikir dulu sebelum berbicara, agar tak menyesal kemudian.
0: Dan ada Adi Yuhana.
5: Kalau takut di lambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Saudara, kalau sudah memilih jalan yang penuh tantangan, jangan mudah mengeluh saat ujian. Setiap pilihan ada resikonya. Tinggal bersiap atau tidak menjalaninya.
0: Hanya di 101,3 MHz dan

Sedara nak dengar lagu-lagu sedap? Kat sini tempatnya.

0: Sedara Pro 4, adat dan tradisi Melayu mengatur pula penggunaan warna terutama dalam pakaian adat. Seperti warna hitam, lazimnya dipakai para hulu balang, melambangkan keperkasaan dan keberanian. Pada sebagian besar wilayah Kesatuan Adat Melayu, warna hitam dianggap warna adat sehingga menjadi warna dasar pakaian adat. Bukan ketam sembarang ketam. Ketam batu rasanya nikmat. Bukan hitam sembarang hitam. Hitam berpadu mengandung adat.
1: Suara Budaya Nusantara.

0: buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia.
1: Buku Patahnya Gunung Daik, Kumpulan Cerita Rakyat Kepulauan Riau, karya Abdul Razak, merupakan sebuah karya sastra yang mengangkat khazanah budaya dan kearifan lokal masyarakat Melayu di Kepulauan Riau. Buku ini tidak hanya berfungsi sebagai koleksi cerita rakyat, tetapi juga sebagai sarana untuk melestarikan dan mengenalkan budaya lokal Kepulauan Riau kepada generasi muda. Cerita-cerita dalam buku ini memiliki nilai moral dan kearifan lokal yang dapat dijadikan pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa cerita yang terdapat dalam buku ini seperti Patahnya Gunung Daik, menceritakan asal-usul nama Gunung Daik yang terkenal di Pulau Lingga. Bawang Putih, Bawang Merah, sebuah cerita yang mengandung pesan moral tentang kejujuran dan kebaikan hati. Selanjutnya, Ikan Duyung, mengisahkan tentang makhluk mitologi yang menjadi bagian dari legenda masyarakat pesisir. Ape Weng Tai, cerita tentang seorang tokoh yang memiliki kemampuan luar biasa. Dan yang terakhir, Pak Dayu, mengangkat kisah perjuangan seorang pemuda dalam menghadapi tantangan hidup. Cerita-cerita ini tidak hanya menghibur, tetapi juga mengandung nilai-nilai pendidikan yang dapat diimplementasikan dalam pembelajaran di sekolah. Selain itu, buku ini juga dapat diintegrasikan dalam pembelajaran teks legenda di kelas 7 sekolah menengah pertama sebagai upaya untuk mengenalkan dan melestarikan budaya lokal kepada generasi muda. Buku ini mendapat apresiasi dari berbagai kalangan, termasuk siswa SMA yang menilai cerita-cerita dalam buku ini menarik dan penuh makna. Contohnya cerita Batin Mabot, menempati peringkat pertama dalam penilaian siswa, menunjukkan bahwa cerita tersebut memiliki daya tarik dan relevansi yang tinggi bagi pembaca muda. Dengan demikian, Patahnya Gunung Daik bukan hanya sekedar kumpulan cerita rakyat, tetapi juga merupakan media penting dalam pelestarian dan pengenalan budaya Kepulauan Riau kepada masyarakat luas.
0: Esensi buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

Minang hadir menemani Anda setiap hari dari pukul 5 sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat. Rompad RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain si burung balam, angin berhembus mali bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Seganteng lada malam, dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Ibu Windam pasal yang ke-11. Hendaklah berjasa kepada yang sebangsa. Hendak jadi kepala, buang perangai yang celah. Hendak memegang amanat, buanglah khianat. Hendak marah, dahulukan hujah. Hendak dimalui, jangan melalui. Hendak ramai, murahkan perangai.

Puisi menjadi sarana yang kuat untuk mengekspresikan diri, mengungkapkan perasaan, gagasan, serta pengalaman dengan cara yang indah dan artistik. Taman Penyair dari pukul 23 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat.

0: 101,3 MHz Perempat FM Suara Budaya Kepulauan Riau. Kembali bersua dengan Hairil di Taman Penyair pada malam hari ini, saudara Perempat. Kembali bersua dengan rekan-rekan Kalam Melayu ya.
1: Halo, yang... Assalamualaikum.
0: Halo. Tanpa disuruh dah suara kedua. Mas Joko, tak bosan ke Perempat terus ni?
1: Itulah dia, karena Perempat lah yang membuat kami seperti ini sebenarnya.
0: Wadah,
1: memberikan ya? Wadah, memberikan kesempatan untuk berkarya.
0: Karena ini penting Mas Joko, karena kita kan di Perempat tentang kebudayaan ya. Penting untuk kita mengulik sejarah, belajar tentang hal-hal yang kiranya kita ini kan jangan sampai orang muda ini buta ke literasi sejarah. Pentingnya untuk terus belajar. Dan Perempat ini, kalau sudah Perempat simak dari malam ke malam di Taman Penyair itu, banyak sekali ilmu ataupun yang bisa kita dapat daripada Kalam Melayu sendiri. Mas Joko, hikayat apa yang dibawa pada malam hari ini?
1: Hari ini masih sama, karena juga sebentar lagi kan mungkin tinggal menghitung hari ya, kita memasuki Idul Fitri,
0: ya.
1: Jadi kami masih juga membawakan Hikayat Sultan Ibrahim, episode yang kelima.
0: Episode yang kelima, Hikayat Sultan Ibrahim dan Ibnu Adam. Oke, 3, 4 dan 5, apa pembeza daripada yang untuk yang kelima ini Mas Joko?
1: Iya, kalau yang kelima ini cerita berlanjut. Kemarin kan pekan lalu kita sudah dengarkan cerita bahwa Siti Saleha melahirkan seorang anak yang bernama Muhammad Toha.
0: Muhammad Toha.
1: Ya, okay. Tetapi kasihannya, malangnya kisah dari Muhammad Toha ini, dia hidup
0: dengan ayahnya.
1: Iya, tapi tidak pernah bertemu dengan ayahnya hingga usia ke 10 tahun.
0: 10 tahun.
1: Okay. Nah, pada suatu ketika di episode kelima ini nanti akan kami ceritakan bahwa dia mengalami pembulian.
0: Pembulian.
1: Di usia 10 tahun akhirnya dia berkeinginan untuk mencari ayahnya.
0: Mencari ayahnya. Oke, ini pembulian karena lingkungan dia sendiri lah.
1: Iya, karena lingkungan permainan. Biasalah.
0: Biasalah.
1: Mana bapak kau?
0: Kau ni akan kena apa? Ada penyakit kita jaga Perempat.
1: Astagfirullah.
0: Kebak kata pepatah Wan dulu, masuk jalur-jalur yang baik-baik. Jadi keluar pun jalur yang baik-baik. Baiklah, tanpa panjang lebar, dan saya dah tak sabar lagi melanjutkan kisah Hikayat Sultan Ibrahim Ibnu Adam dari ketiga, empat dan lima ini. Kita akan dengarkan di Perempat FM oleh Kalam Melayu dan Mas Joko dan rekan-rekannya. Silakan Mas Joko.
2: Inilah Hikayat Sultan Ibrahim Ibnu Adham, episode kelima, naskah koleksi Museum Kota Tanjung Pinang, dialih aksara dan dikembangkan oleh Priyo Joko Purnomo dari komunitas Kalam Melayu.

putra seorang Sultan Baginda, Sultan Ibrahim Sang Pertapa. Dengarkan wahai

amat nakalnya. Maka kata setengahnya, patutlah ia nakal kerana tiada baginya bapa. Tetapi ada seorang purti bermalam pada rumah ibunya. Kalau-kalau pikir itu bapanya, entah daripada zina, karena jahat sangat kelakuannya. Setelah didengar oleh Muhammad Tohar kata sekalian kanak-kanak itu, maka lalu ia kembali kepada ibunya dengan tangisnya. Setelah ia sampai kepada ibunya, maka kata

0: Adam, raja anak pada negeri Irak. Akan sekarang baginda itu meninggalkan kerajaan dan segala kebesarannya menjadi dirinya fakir. Akan sekarang ini bapakmu itu adalah di Mekah di dalam Masjidil Haram berbuat ibadat akan Tuhannya. Maka kata Muhammad Toha, ya bundaku, beri apalah izin akandaku supaya aku pergi mengunjungi bapakku dan hendak berbuat bakti kepadanya. Maka kata Siti Salihah, hai anakku dan buah hatiku dan biji mataku, janganlah kiranya anakku meninggalkan bunda, karena hanya anakku seorang saja, lagi pula bapakmu pun meninggalkan bunda. Ya anakku dan buah hatiku dan cahaya mata bunda kedua, adapun engkau lagi kecil belum tahu arah dan belum puas hati bunda memandang anakku. Maka tiada juga Muhammad Tohar mau ditahani lagi oleh Siti Salihah akan anaknya itu. Maka lalu dipeluk dan dicium oleh Siti Salihah akan anaknya itu serta dengan tangis katanya, hai anakku dan buah hatiku dan biji mata bunda keduanya, pergilah anakku baik-baik serta katakan salam bunda ke bawah tapak kaki bapamu. Maka apabila sudah sampai anakku bertemu dengan bapamu sana, salam doa bunda kepada ayahandanya. Maka kemudian anakku berkata sendiri, adapun bahwa kemari itu pertama kau mengunjungi ayahanda, kedua aku minta temanku bermain-main.
1: Setelah demikian itu, maka Muhammad Tohar pun bermohonlah kepada ibunya. Dengan segala sifat Sultan Ibrahim itu pun, semuanya dikatakan oleh Siti Salihah kepada anaknya. Maka Muhammad Tohar pun bermohonlah kepada ibunya. Lalu ia berjalan daripada suatu permulaan jalan. Maka berapa lamanya, maka Muhammad Tohar pun sampailah ke Mekah. Lalu masuk ia ke dalam Masjidil Haram. Maka adapun Muhammad Tohar itu baharu 20 tahun umurnya. Maka ditanyakan kepada segala mereka itu akan Sultan Ibrahim. Maka daripada seorang pun tiada mengenal Sultan Ibrahim itu dan tiada mengetahui akan keberadaannya.
2: Prompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

yang banyak itu. Maka adapun Sultan Ibrahim itu adalah raja besar pada negeri Irak. Betapa baginda itu sampai kemari dan siapa menggantikan kerajaannya. Maka apabila Muhammad Tohar mendengar demikian itu, maka ia pun amat masyhul hatinya. Lalu ia minta doa barang kiranya, "Ya Tuhanku, pertemukan kiranya aku dengan bapakku." Kemudian daripada itu, maka dilihatnya oleh Muhammad Tohar ada seorang fakir terlalu baik rupanya dan tanda saleh ada pada mukanya.

itu. Maka kata Muhammad Thohar bahwa ada hamba membawa pesan dan salam daripada Siti Salihah binti Syarif Hasan.

Muhammad Toha segera memberi hormat kepada bapaknya. Maka Sultan Ibrahim pun terlalu sukacita pada ketika itu, dan dibawanya berjalan-jalan di dalam Masjidil Haram. Apabila ia duduk, maka didekapkannya dan diciumnya akan anaknya itu, daripada sangat suka pada akannya. Maka rasa baginda itu seperti lagi orang yang berbahagia dan seperti orang yang mendapat kumala dan permata. Maka daripada suatu hari kepada suatu tempat, baginda duduk seraya memeluk dan mencium akan anaknya itu. Tiada lagi baginda mau bercerai barang seketika.

0: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.
1: Adapun diceritakan oleh empunya cerita ini bahwa antara Sultan Ibrahim dan Muhammad Tohar bertemu daripada waktu zuhur hingga waktu asar. Maka adalah Sultan Ibrahim lupa akan pekerjaan tawaf itu. Maka teringat ia akan pekerjaannya itu.

Maka baginda pun menilik ke langit. Maka dilihatnya sudah asar dan pekerjaannya tawaf itu pun lupa. Maka Sultan Ibrahim pun terlalu marah seraya

0: Aku penggal lehermu dan aku ceraikan daripada badanmu. Maka Muhammad Thohar pun heran akan dirinya, dan ajaib ia akan bapaknya itu. Maka Muhammad Thohar pun menangis, dan Sultan Ibrahim pun selagi pula menyuruhnya Muhammad Thohar itu pula. Maka Muhammad Thohar pun menyuruh pada kaki bapaknya seraya katanya, "Hai bapakku, engkau sabarlah dahulu karena sangat rindu akan dikau."
1: Syahdan. Setelah itu, Muhammad Thohar tetap diperintahkan oleh Sultan Ibrahim untuk meninggalkan dirinya. Demikianlah Hikayat Sultan Ibrahim Ibnu Adam, episode kelima. Walhamdulillahirabbil alamin.
2: Perubahan FM Suara Budaya Kepulauan Riau, masih bersama Hairil dan Mas Joko daripada Kalam Melayu di Taman Penyair pada malam hari ini, membahas lanjutan daripada hikayat Sultan Ibrahim Ibnu Adam di episod yang kelima. Mas Joko, tadi kan banyak sekali kesan dan ungkapan petik makna yang bisa kita ambil lah Nah, kalau yang episod kelima ni, apa pesan dan kesan, karena ada kasus pembulian, bagaimana edukasi pada hari ini, Mas Joko?
3: Lagi-lagi tentang keikhlasan ya, karena tadi kan diceritakan bahwa Muhammad Thohar pada akhirnya bertemu dengan ayahnya, yaitu Sultan Ibrahim, tepat di Masjidil Haram, bertemunya mereka. Akan tetapi pertemuan itu singkat, hanya dari zuhur sampai dengan asar.
2: Singkat.
3: Okay. Jadi di antara zuhur dan asar itulah mereka bertemu. Kemudian seketika langsung Sultan Ibrahim teringat, kalau aku rindu-rinduan dengan anakku terus, aku akan lupa dengan ibadah yang ingin kulakukan. Tawaf saya jadi lupa. Gitu lah.
2: Tak fokus lah.
3: Akhirnya pada saat asar itulah Sultan Ibrahim tadi diceritakan mengutus anaknya untuk kembali ke ibunya.
2: Kembali mengutus Setelah ada pembulian tadi, Mas Joko
3: Iya. Ada pembulian, Muhammad Thoharnya mencari bapaknya, ketemu. Setelah ketemu cuma beberapa saat, diusir lagi sama bapaknya, disuruh kembali ke ibunya.
2: Jadi selain dia juga berpesan untuk kembali kepada ibunya, kemudian diusir lagi Jadi sederhananya lah, Mas Joko. Apa mungkin biarpun apa terjadi, jangan lupa sama orang tua.
3: Iya.
2: Karena bapak ibu yang mengandung kita,
3: yang
2: kita dan yang mengasuh kita
3: Iya benar.
2: Okay. Mas Joko, tak terasa kita berbincang-bincang ke tiga episod ini. Nak lebaran aja.
3: Taulah. Bentar lagi, berapa hari lagi ya nih? Berapa kita menunggu lagi, keputusan juga dari Kemenak
2: Jangan dihitung lah kita. Tunggu aja lah. Bila kita akhirnya
3: masuk lebaran. Nah inilah Abang Hairil. Jadi saya, kami dari Kalam Melayu juga mengucapkan minal izin wal faizin. Mohon maaf apabila selama kami mengisi program Taman Penyair Ramadan ini ada kata-kata yang silap dari kami, ada perilaku kami yang barangkali kurang berkenan di hati, kami mohon maaf.
2: Baik, selamatlah untuk saudara perempuan Kalam Melayu nanti akan kembali lagi setelah lebaran
3: berakhir. Insyaallah.
2: Terima kasih banyaklah sudah menemankan kita di bulan Ramadan ini. Terima kasih saudara perempat. Demikianlah Taman Penyair pada malam hari ini bersama Hairil dan Kalam Melayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dan batin.
3: Selamat lebaran.
4: FM 101,3 MHz. Facebook Pro 4 Tanjung Pinang. Instagram dan TikTok RRI Pro 4 TPI, rri.co.id dan RRI Playgo. Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

0: Puisi menjadi sarana yang kuat untuk mengekspresikan diri, mengungkapkan perasaan, gagasan, serta pengalaman dengan cara yang indah dan artistik. Taman Penyair dari pukul 23 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat.
1: Ini Guindam pasal yang ke-12. Gajah mufakat dengan menteri seperti kebun berpagakan duri. Betul hati kepada gajah tanda jadi sebarang kerja. Hukum adil atas rakyat tanda raja beroleh inayat. Kasihkan orang yang berilmu tanda rahmat atas dirimu. Hormat akan orang yang pandai tanda mengenal kasa dan cindai. Ingat akan dirinya mati, itulah asal berbuat bakti. Akhirat itu terlalu nyata kepada hati yang tidak buta.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemilik mutlak keagungan dan kemuliaan. Engkau telah menjelaskan proses perkembangan manusia dan tumbuh-tumbuhan. Engkau sebutkan melalui ayat-ayat-Mu bahwa Engkau Maha Kuasa yang menentukan segala sesuatu. Tak ada seseorang pun yang sanggup menciptakan manusia dengan proses panjang yang rumit, yaitu menciptakan manusia dari tanah, kemudian menjadi sperma, nutfah, sel-sel, mudghah, janin, lalu lahir ke dunia menjadi bayi, anak-anak, remaja, dewasa, berketurunan, bertambah tua, dan akhirnya meninggal dunia menjadi makhluk yang awalnya tiada kembali ke tiada. Engkaulah yang mengizinkan tanah yang mati dan tandus menjadi tanah yang subur, sehingga dapat ditumbuhi oleh tumbuh-tumbuhan yang beraneka ragam. Sungguh Engkaulah yang menghidupkan yang mati, yang memberi nyawa kepada yang mati, di samping memberi kelengkapan untuk kelangsungan hidup semua makhluk, baik kelangsungan hidup makhluk itu sendiri maupun kelangsungan hidup jenisnya. Engkau pula yang menghidupkannya kembali pada hari kebangkitan. Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu menurut kehendak-Mu. Tak ada sesuatu apapun yang dapat mengubah dan menghalangi kehendak-Mu. Engkaulah yang menentukan bila hari kiamat akan datang. Tak ada seorang pun yang dapat mengetahui secara pasti. Padahal, setelah kiamat terjadi, manusia akan Engkau hidupkan kembali untuk diperiksa amal-amalnya dan menerima balasan yang adil atas amal-amal itu. Maka berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang pandai bersyukur, bertauhid, beribadah, dan memohon pertolongan hanya kepada-Mu.

Saudara perompat, seiring terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok pagi. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa, dan tetap merdeka.

Selamat pagi saudara perempat di seluruh Provinsi Kepulauan Riau, bahkan di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia Program 4 Tanjung Pinang. Selamat berjumpa kembali hari ini, Sabtu, tanggal 3 Oktober tahun 2026, mengudara melalui FM 101,3 MHz, menyapa saudara dengan program acara sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Dari studio Jan Ahmad Yadi Tanjung Pinang, kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara, menghadirkan unsur-unsur kebudayaan yang menjadi bagian dari cultural universal. Bahasa, sistem pengetahuan, sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial, peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup, sistem religi, dan kesenian.
1: Perompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saudara perompat. Macam mana kabarnya pagi hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat dan juga tentunya siap menjalani aktivitas di hari Sabtu, ya, di akhir pekan yang penuh semangat ini. Puji syukur, saudara perompat, kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Bersebab atas rahmat dan juga karunia-Nya, pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk memulai kembali aktivitas dan juga menikmati kembali udara pagi dengan hati yang penuh syukur. Ya. Mudah-mudahan pagi hari ini menjadi awal yang baik untuk kita semua. Dan setiap langkah yang kita jalani hari ini dipermudah, setiap urusan diperlancar, dan setiap pekerjaan yang kita lakukan membawa manfaat serta keberkahan. Baiklah, saudara perompat dimanapun Anda berada, selamat pagi dan berjumpa kembali pada Segantang Lada Pagi edisi Sabtu 3 Oktober 2026. Bersama saya Adi Yohana, kami akan temankan saudara dengan beragam sajian informasi budaya, inspirasi juga, dan akan sekaligus menemani saudara dalam menjalani aktivitas, ya. Baik, kita awali pagi hari ini dengan hikmah pagi di pukul 5 hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Selepas itu, kita akan lanjutkan bersama Kemilau Kepri pada pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan menjelang siang nanti ada Semang Komunitas yang akan hadir pada pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Baik, saudara perempat, untuk membuka pagi yang penuh kemuliaan ini dalam hikmah pagi, marilah kita tenangkan hati sejenak. Kita buka pagi dengan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Bagus Aditya dengan surah Al-Baqarah ayat 187. Selepas itu akan kita dengarkan siraman rohani Islam bersama Ustadz Lukman Sardi dengan tema Menata Niat Dalam Bekerja Agar Bernilai di Sisi Allah.

Inilah arti Gurindam yang di bawah syatar ini. Persimpanan yang indah-indah, yaitulah ilmu yang memberi faedah. Aku hendak bertutur akan Gurindam yang beratur. Ini Gurindam pasal yang pertama. Barang siapa tiada memegang agama, sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama. Barang siapa mengenal yang empat, maka ia itulah orang yang makrifat. Barang siapa mengenal Allah, suruh dan tegahnya tiada ia menyalah. Barang siapa mengenal diri, maka telah mengenal akan Tuhan yang bahari. Barang siapa mengenal dunia, tahulah ia barang yang terpedaya. Barang siapa mengenal akhirat, tahulah ia dunia mudarat.

menyengat si Indra Sakti, wisata budaya juga religi. Semangat pagi memulai hari, Pro 4 Tanjung Pinang setia menemani. Segantang lada pagi, dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Manfaat berbuat kebaikan dan berperilaku baik akan dirasakan balasannya, dan tidak ada satu perbuatan pun yang menjadi sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia maupun di akhirat. Hikmah pagi setiap hari dari pukul 5.10 menit waktu Indonesia Barat hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa halil uqdata min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama dan paling utama, mari kita panjatkan rasa puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang telah memberikan rahmat hidayah berupa nikmat kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan sehingganya kita dapat melaksanakan apa yang Allah perintah dan menjauhkan segala apa yang Allah larang kepada kita. Dengan melafazkan rasa syukur, alhamdulillahirabbil alamin. Salawat bertakaikan salam tetap tercurahkan buat junjungan suri tauladan keharibaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang melafazkan sepotong doa penenang jiwa, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Adina wa hadirat saudara perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersua pada hikmah pagi, walaupun secara online kita masih dapat berkesempatan untuk saling sharing dan mendengar tema yang akan kami bawa, yaitu menata niat dalam bekerja agar bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wa hadirat saudara perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah semua di bawah naungan keridhaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang penuh berkah ini, penceramah akan melanjutkan tema kita pada kesempatan kali ini. Sebelumnya, minggu lalu kita membahas tentang BBM, sekarang kita bersama membahas tentang menata niat dalam bekerja. Hadirat saudara perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap pagi kita melangkah keluar rumah dengan tujuan yang sama, yaitu bekerja. Ada yang mengejar gaji, ada yang mengejar laba, ada yang mengejar mimpi, ada pula yang sekedar menggugurkan kewajiban. Tapi pernahkah kita berhenti sejenak lalu bertanya pada hati, untuk siapa sebenarnya lelah ini kita tunaikan? Sejak Nabi Adam turun ke bumi, wahyu pertamanya bukan hanya tentang ibadah, tapi juga tentang bercocok tanam dan mencari penghidupan. Para Nabi pun bekerja, para sahabat berdagang, bahkan semudan lebah yang kecil pun tahu bahwa diam berarti mati. Bekerja adalah fitrah, kebutuhan bekerja tertanam dalam diri kita seperti rasa lapar dan haus. Saat kita malas tanpa alasan, hati jadi gelisah. Saat kita produktif, jiwa terasa lapang, sebab tubuh dan akal kita memang dirancang untuk bergerak, berkarya dan memberi manfaat. Jadi wadirah sedaya perempuan dan rumah Allah Subhanahu wa taala. Perintah untuk bekerja dan mencari rezeki juga termaktub dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Ankabut ayat 17. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Fabtaghu 'indallahi ar-rizqa wa'buduhu washkuru lahu ilayhi turja'un. Yang bermakna, maka mintalah rezeki dari sisi Allah, sembahlah Dia dan bersyukurlah kepadanya. Hanya kepadanya kamu akan dikembalikan. Mengomentari ayat ini, Imam Qushairi dalam kitab Tafsir Lataif Al-Isyarat jilid 3 halaman 92 menjelaskan bahwa dalam ayat tersebut perintah mencari rezeki didahulukan sebelum perintah beribadah. Hal ini bukan berarti rezeki lebih penting dari ibadah, tetapi menunjukkan bahwa kebutuhan dasar manusia perlu dipenuhi terlebih dahulu agar ibadah bisa dijalankan dengan baik. Seseorang tidak akan bisa beribadah dengan tenang jika kebutuhan hidupnya belum tercukupi. Karena itu, dengan adanya rezeki, seseorang memperoleh kekuatan untuk menjalankan ibadah. Dengan kata lain, rezeki menjadi penopang agar tubuh dan pikiran siap dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Simak penjelasan lengkapnya. Yang bermakna, dan dalam ayat tersebut dahulukan perintah mencari rezeki atas perintah beribadah. Karena seseorang tidak mungkin dapat melaksanakan ibadah kecuali setelah kebutuhannya tercukupi. Maka dengan kekuatan ia mampu menunaikan ibadah dengan rezeki dan dengan rezeki ia mendapatkan kekuatan. Maka tidak mengherankan jika Rasulullah menegaskan pentingnya mencari rezeki yang halal dalam kehidupan seorang muslim. Nabi Muhammad bersabda, yang bermakna mencari rezeki yang halal adalah kewajiban setelah kewajiban. Hadis riwayat Tabarani. Hadis ini menunjukkan bahwa bekerja dan mencari nafkah yang halal bukan sekedar urusan dunia, tapi juga memiliki nilai ibadah. Setelah kewajiban utama seperti sholat dan ibadah lainnya, seorang muslim tetap dituntun untuk berusaha mencari rezeki dengan cara yang baik dan halal. Dalam hadis lain, Rasulullah SAW bersabda, bermakna tidaklah seorang hamba memakan makanan yang lebih baik dari hasil usaha tangannya sendiri, dan sungguh Nabi Dawud AS makan dari hasil usaha tangannya sendiri. Hadis riwayat Bukhari. Dari beberapa dalil tersebut, dapat kita simpulkan bahwa bekerja memiliki kedudukan istimewa dalam Islam yang tidak bertentangan sama sekali dengan nilai-nilai keislaman. Justru mencari rezeki halal adalah jalan kita agar tubuh menjadi kuat sehingga ibadah dapat dilaksanakan dengan baik dan khusyuk. Hadirin hadirat sekalian perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk itu seyogyanya dipahami bahwa bekerja seharusnya dipahami sebagai ibadah jika diniatkan karena Allah. Ia juga merupakan amanah karena kehidupan ini adalah titipan yang harus dijaga dengan usaha yang sungguh-sungguh. Selain itu, bekerja menjaga kehormatan diri agar kita bisa hidup dari hasil usaha sendiri, bukan dari bergantung pada orang lain. Dan yang terpenting, bekerjalah adalah bentuk bersyukur atas nikmat Allah berupa tubuh, akal dan kesempatan untuk berusaha. Mari kita jadikan setiap langkah dalam bekerja sebagai ibadah dengan meluruskan niat karena Allah, niat untuk menjalankan perintah Allah, meneladani para rasul serta mensyukuri segala karunia Allah Ta'ala. Dengan niat yang benar, setiap usaha yang kita lakukan akan bernilai ibadah di sisinya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas kesilapan jika ada kesalahan. Mohon dimaafkan. Kita bersua pada imam bagi berikutnya. Terukalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Manfaat berbuat kebaikan dan berperilaku baik akan dirasakan balasannya, dan tidak ada satu perbuatan pun yang menjadi sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia maupun di akhirat. Hikmah pagi setiap hari dari pukul 5.10 menit waktu Indonesia Barat hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Kaya lagi Maha Pemberi Kekayaan. Engkau telah memerintahkan orang-orang beriman agar menjaga dan menyelamatkan diri pribadi dan keluarganya dari azab-Mu yang tak terperikan dengan mengerjakan sholat dan penuh kesabaran dalam mengerjakannya. Barang siapa konsisten mengerjakan sholat dengan penuh kesabaran, niscaya rezeki akan Engkau datangkan kepada mereka dari arah yang tidak terduga. Sungguh, Engkau tak pernah meminta, tetapi justru memberikan rezeki kepada semua makhluk yang Engkau ciptakan. Adapun akibat yang baik, kesenangan di dunia dan akhirat, kesenangan di surga, telah Engkau tetapkan hanyalah bagi hamba-hambamu yang bertakwa. Maka anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hambamu yang bertakwa, yang senantiasa menjaga tegaknya sholat yang dilaksanakan dengan ikhlas, tumakninah, dan penuh kesabaran.

Saudara perempat, di dalam diri manusia itu ada segumpal daging. Kalau ia baik, maka baiklah semuanya. Namun kalau ia

Pertama, kolbun mayit atau hati yang mati. Orang yang memiliki kolbun mayit, jahatnya lebih jahat dari binatang. Sebab jahatnya menggunakan akal. Kondisi hati ini juga tidak memiliki kehidupan dan tidak mengenal Tuhannya. Orang dengan hati ini, maka ia akan memuaskan apa yang disukainya. Yang kedua, kolbun marit atau hati yang sakit. Dia bisa saja beriman, tapi penyakit hatinya banyak. Ciri khasnya ialah tidak pernah tenteram, galau, was-was, cemas dan tidak menikmati hidup. Orang yang dengan hati yang sakit ini memiliki perasaan iri hati, arogan, sombong, ujub, takabur dan penyakit hati yang lainnya. Dan yang ketiga, kolbun salim. Inilah orang yang hatinya bersih dan juga mulia. Orang yang bahagia hidupnya karena tidak ada penyakit di hatinya. Hati yang sehat dan memiliki kesempurnaan serta kekuatan sesuai dengan fungsi yang sebagaimana ditetapkannya. Penyakit hati merupakan kerusakan yang menimpanya, yang merusak pandangan dan keinginannya terhadap kebenaran.

0: Setiap kebaikan yang kita sisihkan dapat menjadi harapan bagi banyak kehidupan.
1: Tabung satu, tabung dua.
0: Zakat, infak dan sedekah sedara membantu pendidikan anak, layanan kesehatan hingga kebutuhan pangan keluarga prasejahtera. Bersama Basnas Kepulauan Riau, Derma Sedara akan dikelola secara amanah, transparan dan tepat sasaran. Tak perlu ragu untuk berbagi, sebab kebaikan yang sedara titipkan hari ini akan sampai kepada saudara kita yang membutuhkan. Basnas Kepulauan Riau, menyalurkan kebaikan, menguatkan harapan.

Saudara perempuan, hakikat taubat adalah kembali tunduk kepada Allah Azza wa Jalla dari bermaksiat kepadanya, kepada ketaatan kepadanya. Taubat ada dua macam, taubat mutlak dan taubat mukayyad ataupun terikat. Taubat mutlak ialah bertaubat dari segala perbuatan dosa. Sedangkan taubat mukayyad ialah bertaubat dari salah satu dosa tertentu yang pernah dilakukan. Syarat-syarat taubat meliputi beragama Islam, berniat ikhlas, mengakui dosa, menyesali dosa dan juga meninggalkan perbuatan dosa, bertekad untuk tidak mengulanginya, mengembalikan hak orang yang dizalimi, bertaubat sebelum nyawa berada di tenggorokan atau matahari terbit dari arah barat. Taubat adalah kewajiban seluruh kaum beriman, bukan kewajiban orang yang baru saja berbuat dosa, karena Allah berfirman dalam surah An-Nur ayat 31. Bismillahirrahmanirrahim.

Dan bertaubatlah kalian semua, wahai orang-orang yang beriman, supaya kalian beruntung. Saudara perempat, pintu taubat ada di hadapan terbuka lebar. Ia menanti kedatangan kita. Jalan orang-orang yang bertaubat telah dihamparkan. Ia merindukan pijakan kakimu. Maka ketuklah pintunya dan tempuhlah jalannya. Mintalah taufik dan pertolongan kepada Tuhanmu. Bersungguh-sungguhlah dalam menaklukkan dirimu. Paksalah ia untuk tunduk dan taat kepada Tuhanmu. Dan apabila engkau telah benar-benar bertaubat kepada Tuhanmu, kemudian sesudah itu engkau terjatuh lagi di dalam maksiat, sehingga memupuskan taubatmu yang terdahulu, janganlah malu untuk memperbaharui taubatmu untuk kesekian kalinya. Selama maksiat itu masih berulang padamu, maka teruslah bertaubat. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-Isra ayat 25 yang artinya, karena sesungguhnya Dia Maha mengampuni kesalahan hamba-hamba yang benar-benar bertaubat kepada-Nya. Quran Surah Al-Isra ayat 25.

0: Notifikasi apa lagi ni?
1: Kebaikan belum diperbarui.
0: Maksud dia apa eh?
1: Perbarui melalui Basnas Kepulauan Riau. Boleh jadi Kepri cerdas, Kepri sehat, Kepri makmur, Kepri peduli, dan Kepri takwa.
0: Oh, update kebaikan rupanya. Basnas Kepulauan Riau. Satu donasi, banyak perubahan.

pasal yang kedua. Barang siapa mengenal yang tersebut, taulah ia makna takut. Barang siapa meninggalkan sembahyang, seperti rumah tiada bertiang. Barang siapa meninggalkan puasa, tidaklah mendapat dua tamasa. Barang siapa meninggalkan zakat, tiadalah hartanya beroleh berkat. Barang siapa meninggalkan haji, tiadalah ia

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedara perempat, wisata religi bagi umat Katolik di Tanjung Pinang ialah Gereja Katolik Hati Santa Maria Tak Bernoda. Lokasinya yang berada di pusat kota Tanjung Pinang akan semakin mudah untuk dijangkau. Satu lagi, bukti toleransi yang tinggi diperlihatkan oleh kota Tanjung Pinang. Dan kini, gereja Katolik ini menjadi tempat wisata di Kepulauan Riau, terutama bagi umat Katolik. Kita beralih ke maklumat lain. Pemko Tanjung Pinang masih menunggu rekomendasi Kemenpan RB terkait perubahan struktur organisasi dan tata kerja atau SOTK sebelum mengajukan izin ke Kemendagri dan melanjutkan ke tahap pelantikan. Wali Kota Tanjung Pinang, Lis Darmansyah, mengatakan seluruh tahapan termasuk pembentukan komite talent pool yang melibatkan Pemprov Kepri telah dilakukan, namun prosesnya sedikit terlambat karena kelengkapan administrasi. Meski demikian, pelaksanaan APBDP 2026 telah berjalan dengan OPD menggunakan struktur baru. Demikian, terima kasih. Jumpa kembali pada Ihwal Semasa pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hartanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.

penyengat, si indra sakti, wisata budaya, juga religi. Semangat pagi memulai hari, Pro 4 Tanjung Pinang setia menemani. Segantan lada pagi, dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

menghargai tradisi, nilai-nilai luhur, dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.

Terima kasih Anda masih mendengarkan siaran Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Adapun sekarang kita akan kami sampaikan informasi mengenai perakiraan cuaca untuk Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya. Hari ini yaitu hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2026. Kita mulai dari Tanjung Pinang Barat. Diperkirakan cuaca hari ini udara kabur dengan suhu 26 hingga 32 derajat Celcius dan kelembapan udara 74 hingga 88%. Kemudian untuk wilayah Tanjung Pinang Timur, diperkirakan cuaca hari ini udara kabur dengan suhu 26 hingga 32 derajat Celcius dan kelembapan udara 71 hingga 93%. Dan kemudian dia untuk wilayah kota Tanjung Pinang Kota diperkirakan cuaca hari ini udara kabur dengan suhu 26 hingga 32 derajat Celcius dan kelembapan udara 73 hingga 91%. Kemudian yang terakhir untuk Kecamatan Bukit Bestari diperkirakan cuaca hari ini udara kabur dengan suhu 26 hingga 32 derajat Celcius dan kelembapan udara 73 hingga 85%. Dan untuk diketahui bahwa udara kabur yaitu kondisi ketika atmosfer ataupun udara di suatu wilayah terlihat keruh, buram dan juga menyebabkan jarak pandang mendatar menjadi menurun. Baik, demikian saudara perempat, terima kasih. Informasi ini kami dapatkan dari situs bmkg.go.id.

buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Daratan dan Kepulauan Riau dalam catatan arkeologi dan sejarah. Buku ini membahas peran dan sejarah wilayah Kepulauan Riau, baik di daratan maupun kepulauan, dalam konteks arkeologi dan sejarah. Buku ini menyoroti berbagai peninggalan arkeologis yang ditemukan di wilayah Kepulauan Riau, menunjukkan jejak peradaban dari zaman prasejarah hingga masa pengaruh Hindu, Buddha, Islam, dan kolonial. Buku ini mengeksplorasi wilayah Kepulauan Riau melalui kajian arkeologi dan sejarah di berbagai situs penting. Penulis dan peneliti menggali peninggalan-peninggalan yang ada untuk mengungkap peran strategis Kepulauan Riau dalam jalur perdagangan internasional di Selat Malaka serta dinamika sosial dan budaya masyarakatnya dari masa ke masa. Esensi buku ini menggali dan memaparkan kekayaan sejarah dan arkeologi yang ada di Kepulauan Riau, sering kali diabaikan dalam kajian sejarah Nusantara. Buku ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa Kepulauan Riau, baik daratan maupun kepulauan, memiliki peranan penting dalam sejarah perdagangan maritim dan perkembangan peradaban di Asia Tenggara. Konflik yang dieksplorasi terutama ialah perebutan kekuasaan atas wilayah Kepulauan Riau dan Selat Malaka dari berbagai kerajaan besar seperti Sriwijaya, Majapahit, serta kekuatan kolonial seperti Belanda dan Portugis. Buku ini juga membahas tentang bagaimana pengaruh-pengaruh luar tersebut mempengaruhi perkembangan kebudayaan dan sosial di wilayah Riau. Buku ini menekankan pentingnya memahami sejarah lokal dan arkeologi sebagai bagian dari identitas budaya dan sejarah nasional. Riau dijelaskan sebagai titik penting dalam jalur perdagangan dan interaksi antar bangsa serta tempat di mana berbagai pengaruh budaya dari luar bertemu dan berpadu. Sang editor, Sofian Nurwidi, menyusun buku ini dengan pendekatan deduktif, mulai dari bahasan umum mengenai Riau dan peran sejarahnya, kemudian masuk ke analisis khusus berbagai situs arkeologis. Penulisan disusun dengan gaya akademis, tetapi tetap mengedepankan narasi yang memudahkan pembaca memahami konteks sejarah dan arkeologis yang diangkat. Secara keseluruhan, buku ini memberikan wawasan mendalam tentang kekayaan arkeologis dan sejarah Riau yang menunjukkan bahwa wilayah ini memiliki peran penting dalam sejarah maritim Nusantara. Melalui kajian arkeologis yang komprehensif, buku ini mengajak pembaca untuk lebih menghargai jejak sejarah yang ada di wilayah tersebut dan pentingnya pelestarian peninggalan budaya untuk memahami masa lalu dan memperkaya kebanggaan budaya lokal serta nasional. Esensi buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Suara Budaya Kepulauan Riau. 101,3 MHz, Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Perompak RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Terima kasih saudara masih setia mendengarkan siaran kami melalui frekuensi 101,3 MHz, RRI Digital dan juga rri.co.id. Dan sekarang kita berada pada acara Kemilau Kepri hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Saudara perompak anggota Komisi 4 DPR RI, Rohmin Dahuri, soroti potensi besar sumber daya kelautan Indonesia. Potensi tersebut perlu ditransformasikan menjadi kekuatan ekonomi yang produktif, bernilai tambah, inklusif, dan tetap menjaga keberlanjutan ekosistem. Hal itu dikatakannya saat menjadi keynote speaker pada kegiatan yang digelar di Auditorium Universitas Maritim Raja Ali Haji atau UMRAH Dompak, Tanjung Pinang. Rohmin Dahuri membawakan materi bertajuk Ekonomi Biru, Penggerak Perubahan untuk Mewujudkan Indonesia Emas 2045 dan Dunia Yang Lebih Baik. Materi tersebut menjadi bagian dari rangkaian pembahasan Masifik 2026. Laut dan kawasan pesisir semakin strategis bagi kehidupan manusia seiring pertumbuhan penduduk dan juga meningkatnya kebutuhan terhadap pangan, energi, air, obat-obatan, bahan baku, ruang pembangunan, pariwisata, transportasi, hingga lapangan pekerjaan. Kawasan pesisir, laut, dan samudra yang mencakup sekitar 80% permukaan bumi tidak lagi dapat dipandang semata sebagai sumber daya yang dieksploitasi. Harus dilihat sebagai fondasi penting bagi ketahanan pangan, energi, keanekaragaman hayati, stabilitas iklim, perdagangan, dan juga pertumbuhan ekonomi. Ekonomi biru tidak cukup dimaknai sebagai aktivitas ekonomi yang berlangsung di wilayah, pesisir, ataupun di laut. Ekonomi biru harus menjadi paradigma pembangunan yang mengintegrasikan produktivitas ekonomi, keberlanjutan ekologi, inovasi teknologi, inklusi sosial, ketahanan terhadap perubahan iklim, serta tata kelola laut yang efektif.

0: Hah, macam mana? Saya tak sanggup lah.
1: Tak sanggup apa? Kau tak sanggup lagi nak hidup,
0: Eh, mulut kau tu. Jaga sikit,
1: Habis tu?
0: Ini tugas aku dari kantor banyaknya. Dah dari semalam dah aku kerjakan. Belum juga siap.
1: Makanya, kalau ada tugas tu, kerjakanlah lebih awal. Janganlah cepat-cepat je main game.
0: Membebel pula. Kalau iya pun bagilah aku solusi. Apa yang mesti aku lakukan dengan tugas berlambak macam ni?
1: Kalau nak mengerjakan tugas tu, haruslah semangat. Kemudian, tekad tu harus kuat. Apalagi, kita ni masih muda.

0: harus bagi contoh semangat pada yang lain. Jangan setengah-setengah. Menggerutu pula. Ha, kau tahu tak, ibaratnya tu kalau tengah-tengah peperangan, kalau kita dah masuk nak perang, nak kena selesaikan sampai menang. Kalau tak...
1: Kalau tak kenapa?
0: Kena tombak lah.
1: Alamak.
2: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
3: Assalamualaikum, Cik Adik. Oi, Cik Adik.

0: Dengar ya sini.
1: Iya, Cik Abang.
0: Kukiran timbul pegangan cawan.
1: Ha-ha.
0: Pajang mari di dalam kedai. Ada pergaul sesama kawan.

0: Tengah buat apa? Uhuy amboi, bukan main lagi baca buku. Ah, bagus, bagus, bagus.
1: Yelah, kan bagus baca buku. Buku kan jendela dunia.
0: Eleh, biasa juga baca komik je.
1: Hah? Siput? Siput atau sanggul melambangkan penolakan bala, penutup aib, pelindung malu, penambah kecantikan, pembangkit tuah dan maruah.
0: Ah, ada pantunnya tu. Siput bertuah di atas kepala, menjemput untuk menolak bala. Muka manis hati mulia, pengantin duduk dalam sejahtera. Perompat RRI Tanjung Pinang.

101,3 MHz Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara Perempat, terdapat 5 pilar utama dalam pembangunan ekonomi biru berkelanjutan, yaitu produktivitas ekonomi, keberlanjutan ekologis, inklusivitas sosial, ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi, serta tata kelola laut yang baik. Kelima aspek tersebut tidak dapat berjalan sendiri-sendiri, melainkan harus dipandang sebagai satu kesatuan dalam kebijakan pembangunan kelautan. Pentingnya integrasi ilmu pengetahuan, teknologi, inovasi, dan industri dalam pengembangan ekonomi biru. Sejumlah teknologi yang dinilai strategis, antara lain Artificial Intelligence atau AI, kemudian Internet of Things atau IoT, teknologi satelit dan penginderaan jauh, bioteknologi dan genomika, otomasi dan robotika, digital twins, blockchains, serta sistem ketertelusuran. Pemanfaatan teknologi diperlukan untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, kualitas nilai tambah, sekaligus menjaga keberlanjutan sumber daya.

0: Lisensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku 10.000 Pantun Selaksa Santun adalah sebuah karya sastra oleh Tusiran Suseno yang merupakan kumpulan dari ribuan pantun yang berisi nilai-nilai moral dan kearifan lokal. Pantun, sebagai salah satu bentuk puisi lama dalam budaya Melayu, memiliki struktur khas berupa empat baris dengan rima akhir yang berselang, yaitu ABAB. Buku ini tidak hanya menampilkan keindahan bahasa dan kreativitas berpantun, tetapi juga mengajarkan berbagai pelajaran hidup melalui bait-baitnya. Tusiran Suseno dalam karyanya mencoba untuk melestarikan dan mempopulerkan kembali pantun sebagai warisan budaya yang kaya akan nilai dan makna. Dengan jumlah pantun yang mencapai 10.000, buku ini menawarkan berbagai tema, mulai dari cinta, nasihat, humor, hingga kritik sosial. Beberapa fitur penting dari buku ini diantaranya, jumlah yang sangat banyak, 10.000 pantun dalam satu buku adalah pencapaian yang luar biasa, menunjukkan dedikasi dan kecintaan penulis terhadap bentuk puisi tradisional. Keragaman tema, pantun-pantun dalam buku ini mencakup berbagai tema yang relevan dengan kehidupan sehari-hari, sehingga pembaca dapat menemukan banyak pelajaran dan hiburan. Pendidikan moral, melalui pantun-pantunnya, Tusiran Suseno menyampaikan banyak pesan moral dan etika yang sangat berguna bagi pembaca dari berbagai kalangan. Pelestarian budaya, buku ini berfungsi sebagai sarana pelestarian budaya Melayu, memperkenalkan generasi muda kepada salah satu bentuk sastra lama yang indah dan penuh makna.
1: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.
2: MHz, Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedara perempat, udara yang segar bebas dari polusi. Panorama yang menjejukkan kilauan air sungai yang bersih menjadi suguhan utama dari destinasi wisata hutan mangrove Sungai Dompa. Tak heran jika tempat wisata di Kepulauan Riau ini cukup sering dikunjungi wisatawan, terutama wisatawan asing. Suguhan lainnya, Anda bisa melihat fauna seperti monyet, burung camar yang menghuni hutan mangrove Sungai Dompa. Kita beralih ke maklumat lain, progres rehabilitasi gedung Asrama Haji Provinsi Kepri di Tanjung Pinang telah mencapai 40% dan berjalan sesuai target. Kepala Dinas Perkim Kepri Said Nur Syahdu mengatakan, proyek dengan anggaran sekitar 4 miliar rupiah tersebut tidak menambah unit kamar dan ditargetkan selesai dalam 5 bulan.